0: saja di setiap tekanannya muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Mm-hmm. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang di bawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik ujungnya, hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun,
5: anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga punya nalar kritis. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis

0: sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang individu.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Toto Karyono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadat Udaren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadat Udaren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadang nyambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light dan di

mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangloharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol.

demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini. Dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kata orang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
2: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
3: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata Bepom, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
2: Waduh, jadi gimana yang aman?
3: Mudah. Cek aja izin edar Bepom-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
2: Mulai sekarang percaya kata Bepom aja deh.
3: Ya, kata Bepom. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
4: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata Bepom.
5: Pesan ini disampaikan oleh Balai Pom di Batam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 4 September 2026. Informasi yang pertama pendengar, pemerintah Kota Batam mendorong Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM memperkuat fungsi deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial. Informasi dari lapangan dinilai penting untuk mencegah persoalan berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Anggota FKDM Kota Batam, Romo Krisantus Paskalis Saturnus, mendukung arahan Wali Kota Batam Amsyakir Ahmad tersebut. Dia menyatakan FKDM siap memperkuat pemantauan kondisi sosial di tengah masyarakat. Informasi selanjutnya pendengar, KN Sabuk Nusantara 48 yang melayani rute Tanjung Pinang menuju sejumlah pulau di Kepulauan Riau atau Kepri berhenti beroperasi sementara. Kapal tersebut menjalani docking tahunan sejak 2 September 2026. Perawatan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal tetap laik berlayar sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kepala Cabang Pelni Tanjung Pinang, Beni, mengatakan KM Sabuk Nusantara 48 belum dapat melayani penumpang selama proses docking berlangsung. Informasi terakhir pendengar, langit Batam diperkirakan masih didominasi cuaca cerah berawan hingga cerah dalam sepekan ke depan. Suhu udara yang mencapai 33 derajat Celcius membuat siang hari terasa lebih terik, meski hujan masih mungkin turun secara lokal. Kondisi ini berpotensi membuat lahan lebih mudah terbakar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Fitri Anissa, mengatakan suhu udara Batam pada Kamis 3 September 2026 berada pada kisaran 26 hingga 33 derajat Celcius. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan kebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajaknya sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026. 26 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bavendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan negeri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2: Batam pagi ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Pro 1 ada di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 ada di Batam di 105,1 FM untuk Anda yang berada di Batam dan di sekitarnya, serta di 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Pendengar, terima kasih bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital maupun di streaming kami rri.co.id. Senang sekali saya Fagi Bermuzaki dapat menemani Anda di pagi hari ini. Seperti biasa, mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, Anda kembali bersama kami dalam program Batam Menyapa. Di tema hari ini, yakni kita akan membahas terkait dengan dari Batam untuk dunia, yakni peluang anak muda di industri game. Pendengar, ketika mendengar kata game, sebagian besar dari kita mungkin langsung membayangkan aktivitas bermain untuk mengisi waktu luang atau mencari hiburan. Namun di balik sebuah game yang kita mainkan, sebenarnya terdapat sebuah industri yang melibatkan banyak profesi dan keahlian. Ada programmer, game designer, artis, animator, penulis cerita, sound designer, hingga berbagai profesi lainnya. Dan yang menarik, industri tersebut juga berkembang di Indonesia, bahkan dari kota Batam. Ada studio game yang mencoba menghasilkan karya dan membawanya ke pasar yang lebih luas. Salah satunya adalah History Studio yang sebelumnya dikenal dengan nama For Happy Studio. Perjalanan dari sebuah studio yang dibangun oleh anak-anak muda kemudian berkembang menjadi sebuah studio game dengan karya yang dapat dinikmati dari berbagai tempat oleh pemain. Tentu bukan perjalanan yang sederhana, ada proses belajar membangun tim, mengembangkan ide, menghadapi tantangan, hingga bagaimana sebuah karya akhirnya bisa diperkenalkan kepada pasar. Pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya peluang industri game di Batam ini? Apakah anak muda Batam bisa menjadikan game development sebagai profesi? Apakah seseorang harus memiliki latar belakang pendidikan teknologi untuk bisa masuk ke industri ini? Dan yang tidak kalah penting, bisakah sebuah karya yang dibuat dari Batam menembus pasar global? Di tengah perkembangan ekonomi kreatif dan industri digital, peluang tersebut tentu menarik untuk kita lihat lebih jauh. Karena bisa jadi, ke depan, anak muda Batam bukan hanya menjadi konsumen teknologi dan game, tetapi juga menjadi pencipta karya digital yang mampu bersaing hingga ke luar negeri. Nah, untuk membahas perjalanan tersebut sekaligus melihat peluang industri game bagi anak muda Batam, telah hadir pagi hari ini di Studio Pro 1 RRI Batam bersama kita Muhammad Ilham Wertiansyah, selaku co-founder sekaligus lead artist di Skori Studio. Selamat pagi, Bang Ilham. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
2: Halo, Mas Faik. Perkenalkan, nama saya Ilham ya. Bisa panggil Ilham aja. Kabar saya cukup baik hari ini ya, walaupun agak macet sedikit ya.
1: Ya, terima kasih ya Ilham sudah berkenan hadir dan berbagi cerita bersama pendengar dari Batam. Pendengar, selama dialog berlangsung, kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung. Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan di WhatsApp kami di 0811781051 ataupun melalui kolom live chat YouTube RRI Batam. Ya, ini enaknya panggil Bang apa langsung Ilham aja?
2: Ilham aja gak apa-apa.
1: Oke, Ilham. Kita mulai dari perjalanan di Skori terlebih dahulu. Sebelum dikenal sebagai Skori Studio ini kan tentu pendengar mungkin lebih akrab, familiar dengan nama For Happy Studio.
2: Iya, benar.
1: Boleh diceritakan kepada pendengar ini mungkin bagaimana sebenarnya awal mula For Happy Studio ini terbentuk?
2: Oke, jadi kalau dibilang For Happy Studio itu kapan terbentuknya, saya itu bukan dari awal banget ya. Jadi memang For Happy Studio itu dibentuk waktu SMK. Itu waktu itu masih dibentuk sama Bang Ervin sama Bang Raffi. Jadi mereka berdua itu yang cukup awal-awal banget, dan teman-teman lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya For Happy itu pendirinya banyak gitu. Cuman namanya zaman-zaman SMK ya, kalau anak muda lagi bikin sesuatu gitu, semangatnya di awal gitu ya. Nah, nanti di akhir-akhir tuh pada berkurang-berkurang gitu. Nah, kebetulan waktu itu yang tersisa itu waktu itu ada Bang Ervin sama Bang Raffi gitu ya. Jadi mereka salah satu foundernya lah gitu. Nah, kemudian waktu SMK itu saya itu join waktu itu kebetulan mereka membutuhkan seorang 3D artist gitu. Dan kebetulan juga saya waktu itu sedang suka-sukanya belajar tentang 3D modeling, animasi dan lain-lain menggunakan software Blender gitu. Dan mereka bilang spesifik butuh 3D modeler gitu yang pakai Blender gitu kan. Yaudah, dari situ saya join ke For Happy Studio waktu itu. Nah, disitulah kita mulai belajar tentang ngembangin sebuah game gitu, game 3D pakai Unity. Nah, waktu itu sih kita belum ada pengalaman sama sekali. Jadi benar-benar kita itu ngulik dari awal banget. Kita nggak tahu apa itu game developer. Kita itu bahkan nggak tahu kalau game developer itu ada profesinya gitu. Jadi benar-benar yaudah kita gas aja, bikin-bikin aja gitu. Nah dari situ muncul lagi kita butuh seorang artis yang benar-benar punya, memiliki art direction yang jelas gitu. Baru mereka nyoba nge-hire Bang Fadli gitu, salah satu co-founder yang sekarang gitu. Jadi bisa dibilang sih founder awalnya itu ada Bang Raffi sama Bang Elvin. Nah saya dan Bang Fadli itu waktu itu ngikut di perjalanannya gitu. Jadi memang For Happy itu dari SMK, dan kita setelah sudah pada lulus kita masuk di kuliah yang sama, maksudnya di perguruan tinggi yang sama, yaitu Politeknik Negeri Batam. Yaudah habis itu kita lanjutin lagi si For Happy ini hingga kita berganti nama gitu.
1: Nah ini Bang Ilham, kalau kita tarik lebih jauh lagi ini kan ketika pertama kali membangun studio itu, yang membuat Ilham sendiri dan teman-teman tertarik untuk serius masuk ke dunia game development ini apa? Apakah memang dari awal tuh hobi main game, atau tertarik terhadap teknologi, atau dari awal udah lihat ada peluang kayaknya di profesi game developer ini?
2: Oke, kalau untuk awal-awal itu sebenarnya kita memang melihat ada peluang gitu. Karena gini, ini kan basisnya kan digital kan. Digital ini bisa diakses oleh semua orang gitu. Jadi dulu sih hitung-hitungan matematikanya kita mikirnya anggap yang beli cuma, anggap kita jual 50 ribu gitu kan. Tapi yang beli satu dunia itu kan gamers banyak banget gitu kan. Kalau 50 ribu yang beli 10 ribu orang itu udah berapa gitu kan. Ya kami mikirnya gitu waktu itu. Jadi hitung-hitungan kasarnya gitu. Jadi wah ini kayaknya menarik sih gini-gini. Terus memang di Batam itu jarang memang. Masih belum banyak lah game developernya gitu. Dan menurut saya ini salah satu sebenarnya potensial, tapi masih belum banyak yang, masih belum banyak yang inilah,
1: berkecimpung di situ.
2: Ya masih banyak yang belum berkecimpung di situ. Jadi ya udah sambil kita kuliah juga kan nggak ada salahnya ya kita kuliah sambil ngulik game developer ini. Dan menariknya adalah game developer ini, game yang kami bikin itu merupakan salah satu berkesinambungan juga dengan jurusan kami gitu. Jadi walaupun kita sambil kuliah, sambil kita ngerjain game ini, game ini tuh bisa ngebantu kita di kuliahnya itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya apa ya, saling menguntungkan di sininya gitu. Jadi makanya kita tetap lanjut sih untuk ngerjain game itu sendiri gitu.
1: Nah, gitu. Ketika awal mula dulu kan tentu kondisinya belum seperti yang sekarang ini. Tantangan paling besar dari Mas Ilham sendiri dan teman-teman yang dirasakan ketika membangun studio game dari Batam ini?
2: Yang pasti duit sih. Ya, jadi memang waktu kita pertama kali ngembangin studio itu kan kita masih belum tahu bisnis sama sekali ya gitu. Jadi kita cuman mikir gimana caranya game ini bisa jadi gitu. Nah tapi ternyata semakin kita berjalan gitu ya, ternyata duit itu butuh pengelolaan juga kan ternyata kan. Jadi kita baru tahu ternyata kalau kita ingin membuat sebuah game dan ingin dijual, kita butuh yang namanya perusahaan gitu. Nah di perusahaan ini kita butuh manajemen. Nah ternyata di manajemen sebuah perusahaan itu perlu belajar lagi gitu. Nah di situ kita kagetnya sebenarnya. Jadi yang biasanya kita teknikal gitu kan, teknikal semua, jadi tiba-tiba kita harus ngurusin manajemen juga gitu. Itu yang ngebuat kita agak kaget dan sempat struggle lah di bagian situ. Karena kalau kita salah gerak aja ya, namanya juga kita bermain, bukan bermain ya, maksudnya kita bakalan berurusan dengan hukumnya itu sendiri kan. Hukum di Indonesia itu seperti apa sih gitu, kayak perpajakannya segala macamnya. Itu kita kaget tuh di situnya. Tapi ya sekarang cukup dengan adanya teman-teman yang lain kan, kita bisa nge-hire, kita bisa tahu lah oh ternyata seperti ini, dan lumayan bisa terkendali gitu.
1: Nah, belajarnya yang tadi di kayak mungkin yang manajemen ini tuh learning by doing atau memang akhirnya mau nggak mau harus meng-hire karyawan itu.
2: Iya. Jadi kalau untuk urusan finance itu awal-awal kita kan belum ada uangnya ya untuk kita nge-hire gitu. Jadi kita biasanya itu ngelakuin jimat-jimat gitu ya, kayak supaya mereka tuh tertarik gitu. Jadi berarti kita kasih omongan manis gitu di awal. Jadi kita kasih omongan manis ke mereka. Oh nanti kalau kita gini-gini kita ada ininya lah, bisa nggak bantu gini-gini gitu. Dan alhamdulillah mereka dia itu tertarik gitu dan mau bantu kita dulu gitu, walaupun belum ada honornya lah gitu, kayak gitu. Tapi ya setelah kita berhasil ya adalah honornya untuk dia dan sampai sekarang dia kerja bareng kita.
1: Gitu. Nah ini. Oh, masih lain sendiri. Seiring perjalanan waktu kan Flappy Studio ini kan kemudian melakukan rebranding menjadi Discovery Studio.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang melatar belakangi perubahan tersebut apakah hanya perubahan identitas atau ada visi dan arah baru yang ingin dibawa Discovery sendiri?
2: Oh ya, kalau Discovery sendiri sebenarnya itu visi misinya sebenarnya itu dari yang For Happy itu hampir sama sebenarnya. Jadi kita itu pengen ngembangin sejarah-sejarah yang ada gitu ya. Jadi pengen sejarah-sejarah ini pengen kita kulik dan kita jadikan game sebenarnya gitu. Jadi For Happy sendiri itu dulu punya visi gimana caranya kita itu bisa ngembangin sebuah game dengan elemen-elemen sejarah yang ada gitu. Tapi bukan berarti kita bikin edukasi game tentang sejarah gitu, enggak gitu. Jadi kita cuman pengen ngenalin budaya itu atau sejarah gitu ya, tapi ada elemen yang masuk gitu. Jadi kita tetap buat game yang seru, yang fun, tapi itu ada sedikit elemen sejarahnya gitu. Jadi biar lebih menarik, karena kan kalau kita lihat orang luar itu sebenarnya nggak terlalu peduli ya sama sejarah ya. Mereka itu pedulinya game itu seru. Nah kalau game itu seru, ternyata artnya itu yang bisa memorable untuk mereka.
1: Iya, gitu. Soalnya kan segmented banget kan orang gamer yang story oriented kan.
2: Iya benar. Nah, gitu.
1: Nah, setelah melalui perjalanan dari For Happy Studio ini kan hingga sekarang jadi Discovery ini, sejauh mana perkembangan Discovery saat ini dan apa yang lagi dikerjain sama tim di?
2: Oke. Sejauh ini. Sejauh ini sih kita lagi ngembangin sebuah game ya untuk vertical slice gitu. Jadi mungkin judul dan ininya belum bisa kasih tahu ya gitu ya. Cuman after kita ngembangin Telos Duty sekarang gitu, mungkin yang bisa saya sharing itu plan Telos Duty kali ya. Gitu. Jadi Telos Duty itu sekarang kita lagi mencoba untuk membuat fitur-fitur baru ya, beberapa fitur baru yang memungkinkan untuk player itu bisa bukan fitur baru sih, lebih ke update-update aja. Update patch ringan lah gitu. Biar player itu kan kadang suka laporin bug segala macam gitu kan, atau game balancing-nya ada yang kurang gitu. Nah, itu yang beberapa kali kita perbaiki lah di Telos Duty. Baru nanti tiap beberapa minggu yang udah kita tentuin gitu ya, itu kita update gitu ya. Dan kita juga ada ngembangin beberapa game untuk vertical slice yang memang belum bisa kita umumin gitu ya. Tapi ada beberapa game yang memungkinkan tahun ini untuk kita announce lah gitu.
1: Nah, menarik sekali pendengar, ternyata perjalanan sebuah studio game tidak langsung dimulai dengan membuat game yang besar itu sendiri. Ada proses belajar membangun tim, menentukan arah, hingga akhirnya menemukan identitas dan jalannya sendiri. Dan setelah mengenal perjalanan Discovery, tentu menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sebuah game dibuat dari balik layar. Karena bagi pemain game itu kan ya mungkin hanya terlihat sebagai produk yang tinggal dimainkan ya. Padahal di balik ini ada proses kreatif yang cukup panjang. Nah ini Mas Ilham, kalau ini kan saya juga sebagai pemain game nih, mendengar mungkin juga ada yang gamer juga. Sebenarnya seberapa panjang sih proses membuat game itu sendiri, mulai dari ide sampai akhirnya bisa saya mainkan, bisa pendengar mainkan lah.
2: Oke. Kalau untuk waktunya sendiri itu beragam ya Mas. Jadi tergantung scope game yang kita buat juga, kemudian tergantung dari tim yang kita punya juga gitu. Jadi kita sebagai game director tuh harus pandai-pandai mengatur timeline-nya sebenarnya. Nah, kalau saya berkaca dari kedua game yang udah kami kembangin gitu ya. Yang pertama tuh ada Let Me Out. Let Me Out itu lumayan panjang kita ngembanginnya, itu sekitar 4 tahunan lah, 4 tahun lebih lah gitu. Nah dari situ 4 tahun itu kita benar-benar belum pernah bikin game sama sekali. Kita belum ada pengalaman, tapi game yang kita bikin tuh 3D gitu. Jadi masih bisa kebayang ya, game 3D yang kompleksitasnya itu cukup kompleks di dunia game, kita bikin 3D, belum ada pengalaman, kita udah terjun ke sana gitu. Nah itu jadi cukup lama, itu kesalahan yang bisa dibilang paling fatal yang pernah kami lakuin lah di awal-awal gitu. Itu fatal banget sih. Kemudian dan cost-nya itu lumayan besar gitu di game itu gitu. Nah kalau di Talos Duty sendiri, kita udah belajar ya dari pengalaman sebelumnya. Kita punya visi, kita harus bikin game dulu gitu ya. Kita harus bikin game dulu, 2D gak apa-apa, yang penting gamenya cepat selesai gitu. Nah di Talos Duty ini kita belajar gimana cara ngebuat gamenya itu bisa tepat waktu gitu. Nah disitulah kita belajar kita punya resource seperti apa sih kita jabarin tuh, kita teliti kan. Kita punya resource sekian, scope gamenya sekian, apakah ini cukup lama untuk dikembangkan, dan ternyata tidak terlalu lama gitu ya, cukup bisa kita kerjakan gitu. Ya udah kita lakukanlah di itu. Nah alhamdulillah itu cukup dengan 1,5 tahun kita udah bisa ngembangin Talos Duty itu sendiri gitu.
1: Sampai akhirnya publish itu ya?
2: Ya sampai akhirnya publish gitu. Nah dan untuk ininya juga beda-beda ya. Kalau Talos kalau yang Talos Duty ini kan heavy gamenya ini heavy di cerita, berat di cerita, sama ya story oriented sama artnya juga gitu kan. Jadi kita lebih memfokuskan ke sana juga, dan beberapa gameplaynya itu mungkin banyak yang repetitif gitu ya, karena kan di accept sama rejected gitu kan, itu kan cukup repetitif gitu kan, dan tidak mungkin juga kita bikin gameplay yang cukup banyak gitu, dan programmer kita juga nggak banyak-banyak amat gitu. Itu program untuk kita bikin gameplay yang seperti itu aja mungkin programmer udah pada nangis sebenarnya. Apalagi after release bug-nya itu cukup banyak. Bahkan sebelum kita rilis, kayak sejam sebelum rilis itu kita masih benerin bug gitu. Jadi itu benar-benar chaos sebenarnya, dan alhamdulillah after release tuh bug-nya nggak terlalu banyak lah. Ada tapi kayak di beberapa device yang uncommon gitu lah, kayak Steam Deck gitu-gitu kan nggak semua orang punya kan. Nah itu ada tuh bug, atau di Mac OS biasanya kayak gitu. Alhamdulillahnya pas di Windows tuh aman semua gitu gitu. Jadi dua minggu pertama tuh programmer pada sibuk semua tuh. Kita yang buat cerita paling oh ini ada yang typo, yaudah perbaiki typonya gitu kan. Nah kalau programmer kan bingung ya, kalau pakai AI tokennya apa? Gitu kan. Jadi mau gak mau pakai inilah, perbaiki sendiri gitu. Itu kepusingan mereka lah gitu. Tapi kira-kira seperti itu sih mas, untuk cerita kita,
1: proses panjangnya.
2: Ya proses panjangnya gitulah.
1: Nah ini Mas Ilham sendiri kan punya peran sebagai lead artist ini.
2: Iya benar-benar.
1: Mungkin pendengar kan banyak yang belum terlalu familiar dengan profesi ini. Sebenarnya yang dikerjakan seorang lead artist dalam pembuatan game ini seperti apa Mas Ilham?
2: Oke. Lead game artist ya gitu ya. Jadi kalau di game dev itu kan biasanya ada game programmer, game artist, sama game designer lah. Cuman aku di sini sebagai game artist. Nah kalau game artist itu kan biasanya mereka yang ngerjain asetnya gitu kan. Nah kalau lead game artist itu sebenarnya kalau dari masing-masing studio itu tergantung sih mas untuk mendefinisikannya seperti apa. Karena sebenarnya kalau di studio besar ya itu spesifik, malah dia ada yang leadnya ada lead 3D artist bagian ini, lead 3D artist bagian ini gitu. Nah kalau saya itu lead game artistnya itu lebih ke general aja. gitu. Jadi emang biasanya ada yang spesifik gitu kan, cuman kan karena kita nggak banyak orangnya, jadi ya udahlah lead game artis aja gitu. Nah itu sih kalau saya biasanya itu yang mengatur teman-teman game artis ini gitu. Saya kan ibaratnya punya
1: rekan ya.
2: Ya rekan lah, rekan game artis lainnya gitu. Nah itu yang saya bantu ngatur proyek-proyekannya mereka, apa yang mereka kerjain gitu, kira-kira apa yang bisa mereka kerjain, memanajemen kerjaan mereka, memanajemen
1: monitoring.
2: Apa yang bisa mereka kerjakan lah gitu. Ya saya tetap ngerjain juga sih. Saya tetap ngerjain juga gitu. Tapi saya kalau mereka kan ibaratnya nunggu apa yang saya perintahkan gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya coba bahasanya enggak apa lah, memerintahkan mereka lagi. Saya agak mencari kata-kata yang halus gitu, tapi kayaknya enggak kepikir.
1: Final say-nya di Mas Ilham ya.
2: Iya, gitu. Nah, kira-kira ini, gitulah.
1: Kalau sebenarnya sebenarnya sebuah visual atau artwork dalam menentukan pengalaman pemain ketika memainkan sebuah game.
2: Oh itu sangat penting sih. Nah biasanya itu ada yang namanya art direction mas. Mm. Jadi game artis itu biasanya kita harus meriset gitu. Kira-kira art direction yang cocok untuk game kita tuh seperti apa gitu kan. Nah contoh kita ambil di Talos Duty gitu kan. Nah Talos Duty ini kita ambil tema di tahun 80-an gitu ya, walaupun fiksi gitu ya. Nah di situ kita coba research kira-kira art style yang cocok nih apa, mulai dari style-style paper gitu kan. Nah yang dipilih kebetulan paper itu sendiri karena cocok di ceritanya gitu kan. Karena kan tahun 80-an tuh hampir identik dengan elemen-elemen koran gitu-gitu kan, main media-media koran gitu-gitu. Kenapa banyak di game kita itu pakai media sebelum main tuh biasa ada banyak berita-berita di koran di itu, dan stylenya paper gitu kan. Dan kebetulan dari player itu banyak juga yang suka dengan art style yang seperti itu gitu. Nah. Dan itu cukup buat kredit juga sih buat Gobi ya, salah satu game artis kita itu. Gitu.
1: Nah ini Mas Ilham, nanti kan Mas Ilham sempat menyinggung Let Me Out itu kan.
2: Iya,
1: mungkin boleh ceritakan awal mula ide game ini muncul tuh, terus bisa dikembangkan menjadi sebuah game yang utuh itu, idenya dari mana?
2: Oh kalau Let Me Out ya? Iya. Kalau Let Me Out sendiri itu kita terinspirasi dari Dread Out sih sebenarnya. Oh. Kalau Mas tahu Dread Out ya. Jadi Dread Out tuh cukup menginspirasi kita untuk ngembangin game 3D gitu. Jadi awal mulanya sih kita tuh mau bikin game yang benar-benar mirip Dread Out banget gitu ya. Cuman kayaknya agak berat gitu. Jadi agak kita turunin skopnya, tapi masih tetap di lingkungan 3D juga gitu. Jadi gitu sih mas kira-kira.
1: Tanda tangannya itu ya tadi yang awal mula ini kan game pertama. Tantangan paling besar di itu yang 3D itu langsung ya.
2: Iya benar. Jadi kita benar-benar enggak tahu apa-apa gitu kan, tapi tiba-tiba ya udah kita coba bikin 3D aja lah gitu. Itu kayak nggak tahu sih dapat ide dari mana sebenarnya. Jadi aku sih sebenarnya ngikut aja ya. Karena kebetulan kan aku ikutnya di tengah-tengah gitu kan. Kebetulan aku juga suka dengan 3D, jadi ya udahlah kita gaskan aja lah gitu.
1: Nah ini Mas Ilham, kan kemudian ada juga proyek game Talos Duty ini. Nah, yang membedakan proyek tersebut dengan karya atau proyek Hiscory sebelumnya, atau mungkin kan ini game pertama setelah rebranding menjadi Hiscory kan?
2: Iya benar-benar.
1: Apakah ada perkembangan dari sisi cerita atau bagaimana cara tim mengembangkan game?
2: Oke, kalau Talos Duty ini memang cukup menarik ya. Jadi karena kita udah belajar dari Let Me Out ya, kita udah tahu jeleknya produksi kita waktu di Let Me Out itu seperti apa gitu ya. Jadi semua kesalahan-kesalahan kita yang ada di Let Me Out itu kita perbaiki di Talos Duty gitu. Jadi mulai dari pengembangan cerita, mulai dari research, R&D-nya, kemudian gameplay-nya, art-nya, segala macamnya. Nah itu kita perbaiki semua di Talos Duty gitu. Contoh kayak mulai dari cerita gitu kan. Nah ceritanya coba kita perbaiki nih alurnya, biar lebih bagusnya gimana. Kemudian dari art style, yang lebih betternya itu gimana sih ininya supaya lebih efisien aja sih sebenarnya gitu.
1: Nah ini kan Discord Studio kan ini terhitung sebagai developer indie di dunia game kan.
2: Iya iya.
1: Nah, tantangannya tentu kan masih belum berakhir, apalagi untuk memperkenalkan sebuah game ini kan kepada pemain, terutama ketika ingin menyasar pasar di luar Indonesia. Itu boleh diceritakan Bang Ilham, kayak gimana proses memperkenalkan game ini sebagai developer indie?
2: Oke, pertama emang kalau developer indie itu cukup menantang ya, karena kan kita nggak tahu ya pengalamannya sama sekali kan. Nah, jadi kita benar-benar yang saya bilang tadi, kita benar-benar banyak belajar dari Let Me Out, salah satunya itu marketing game gitu ya. Nah di Let Me Out itu memang kita untuk pemasaran gamenya itu kita lewat publisher namanya PID dari Prancis itu, dan kita menyerahkan semua marketing itu sama mereka gitu. Nah tapi sambil kita belajar, ternyata marketing di game itu untuk indie itu bisa loh gitu. Jadi kita cukup pakai tools-tools yang ada, dan komunitasnya cukup cukup friendly lah untuk kita tanya-tanya sebenarnya. Dan di Indonesia itu untuk komunitas game itu mereka cukup mau sharing gitu. Kayak misalnya kita butuh bantuan apa, mereka biasanya mau bantu gitu. Kayak cara marketingnya, entah itu cara marketing, entah itu
1: cara promosi,
2: bahkan tools yang mereka pakai yang harusnya itu rahasia perusahaan itu bakal mereka sharing gitu, supaya kita tahu caranya gitu. Kayak analisis yang mereka pelajarin itu dikasih tahu juga di komunitas itu gitu. Jadi kita sebagai game indie itu cukup terbantu dengan adanya komunitas ini gitu. Makanya untuk yang game Taylor's Duty ini kita berani untuk self-publish sebenarnya.
1: Oh ini self-publish?
2: Iya ini self-publish gitu.
1: Nah ini Bang Ilham, kan ini terhitung game Taylor's Duty ini kan kalau di platform-platform game store kayak Steam gitu kan, respon masyarakat kan sangat baik, yang positif kan?
2: Iya.
1: Yeah. Nah apa dari awalnya udah menarikkan pasar global atau awalnya fokus terlebih dahulu ke Indonesia, pasar Indonesia?
2: Oke, kalau untuk awal-awal sih kita langsung ke global mas. Jadi emang pasarnya US dan Eropa gitu. Nah menariknya adalah kenapa mereka? Karena dari sisi wishlist aja itu paling banyak di mereka sebenarnya. Gitu, bahkan di Indonesia di urutan keberapa gitu untuk wishlist-nya ya. Gitu. Jadi makanya kita targetin ke langsung global. Karena kalau udah langsung global biasanya user di Indo itu ikut biasanya gitu. Untuk case-nya game kita ya gitu ya. Nah, terus menariknya kita itu kan sebenarnya enggak ada mau nge-aim pasar saya ya kayak market, ya market saya ya kayak China, Jepang, Korea dan lain-lain gitu kan. Nah, kebetulan ada salah satu publisher yang dia memang fokus di bidang translator aja. Gitu. Jadi karena mereka bantu translate di region ini aja. Dan sebenarnya kalau kita kan ibaratnya tidak memegang region saya ya, karena kita kan US dan segala macamnya. Karena mereka bisa, ya udah kita kerjasama sama mereka. Jadi publisher-nya ada, cuman di region tertentu aja, gitu. Region saya itu aja yang pakai publisher. Kalau global kita self-publish.
1: Oh. Gitu. Dan yang publisher saya ini yang translator itu ya?
2: Iya, Gamersky namanya.
1: Oh. Gitu. Nah, baik pendengar, dari penjelasan Bang Ilham tadi kita bisa melihat bahwa sebuah game ternyata merupakan hasil kerja banyak orang dan membutuhkan proses yang panjang. Artinya di balik industri game terdapat banyak keahlian dan profesi yang mungkin selama ini belum kita lihat. Dan ini membawa kita kepada pertanyaan berikutnya. Nah ini Bang Ilham, masih ada kan anggapan di masyarakat bahwa game itu hanya berkaitan dengan hiburan. Padahal kalau kita lihat sekarang ini kan ada orang, Bang Ilham sendiri yang pekerjaannya membuat game kan. Nah menurut Bang Ilham ini, perkembangan pandangan masyarakat terhadap game sebagai sebuah industri dan profesi ini seperti apa?
2: Oke, kalau kita lihat dari edukasi sih sebenarnya udah cukup banyak ya orang tua yang merasa teredukasi bahwa game itu nggak harus tentang kita yang bermain, tapi kita juga bisa membuat game itu sendiri dan itu bisa menjadi sebuah profesi, bahkan profesi yang sebenarnya menjanjikan sekali gitu kan. Karena kita bisa bekerja di mana aja, bahkan kita bisa menjadi game developer indie yang bisa menghasilkan uang gitu ya, tanpa harus kerja lewat studio-studio besar sebenarnya gitu. Jadi saya rasa orang-orang sekarang tuh udah lumayan teredukasi sih di bagian situ, dan ini bisa dibuktikan dengan banyaknya les-les edukasi ya tentang pembuatan game dan segala macamnya gitu. Dan ada orang tua yang mau meleskan anaknya di usia dini untuk ikut les game itu gitu. Nah itu mungkin bisa dibuktikan dari situ kali ya, gitu sih mas kalau dari saya.
1: Nah ini Mas Ilham, kalau ada anak muda Batam nih yang suka game, tetapi tidak punya kemampuan programming itu, apakah mereka punya tetap punya peluang untuk masuk ke industri ini?
2: Oh ya, sangat punya peluang ya. Jadi game itu sebenarnya cukup menarik mas. Jadi kalau saya bilang sih semua profesi itu bisa masuk ke game. Itu bahkan profesi yang gak kepikiran lah sama kita gitu. Misalnya apa ya? Mas ada ide nggak? Misalnya apa gitu yang gak kepikiran gitu?
1: Konten kreator mungkin.
2: Ya konten kreator. Nah anggap konten kreator itu konten kreatornya itu kisahnya itu malah bisa kita bikin jadiin game gitu kan. Nah bahkan mereka bisa jadi penulis ceritanya itu sendiri gitu. Okay, jadi yeah. Kira-kira kayak gitu mas. Bahkan seorang hukum pun bisa gitu kan. Jadi mereka punya ilmu hukumnya. Ya udah ilmu hukumnya itu bisa dijadiin untuk ide game itu sendiri gitu. Gitu. Jadi game itu menurut saya media yang semua orang bisa masuk ke sananya gitu. Jadi menariknya di situ sih mas, kalau menurut saya ya. Kalau contoh misalnya film gitu kan, kalau film kan programmer nggak masuk gitu ya ke film ya gitu kan. Tapi kalau game programmer bisa masuk, jurusan apa akuntansi bisa masuk juga gitu kan, sebagai ngatur-ngatur keuangan di studionya gitu. Semua saya rasa bisa gitu. Bahkan mekatronika pun saya rasa bisa masuk game itu, mekatronika, karena kan masih programming dan segala macamnya gitu kan. Bahkan betul. Bisa masuk ke simulasi gitu. Game itu luasnya seluas itu gitu.
1: Nah ini kalau misalnya ada anak muda di Batam ini yang mendengarkan dialog ini yang tertarik masuk ke industri game, sebenarnya mereka tuh start mulai awalnya itu dari mungkin di SMP atau SMK, dan kemampuan yang paling penting untuk mulai mereka pelajari dari sekarang itu apa, Mas Ilham?
2: Oke, ini misalnya mereka yang SMP atau SMK gitu.
1: Iya, yang masih muda itu.
2: Tertarik. Kalau mereka tertarik itu kita bisa mulai dari acara tahunan yang biasa kita adain itu namanya Global Game Jam. Nah, itu diadakan oleh komunitas game developer Batam. Tuh, jadi teman-teman yang memang pengen belajar tentang game atau pengen tahu aja sih cara buat game itu gimana gitu. Nah, itu bisa ikut acara tahunan biasa. Itu biasanya di awal tahun, di Januari. Gitu. Jadi itu diselenggarain oleh Game Developer Batam. Jadi nanti teman-teman itu bakalan bikin game selama 3 hari, Mas. Gitu. Selama bikin 3 hari menjadi game jadi. Gitu. Jadi teman-teman bisa mulainya dari situ dulu.
1: Oh, yang kemarin sempat ada program di Poly Batam itu ya?
2: Iya, benar.
1: Yang langsung gitu. On the spot kerjaan di situ.
2: Iya, iya benar. Jadi kita nginep 3 hari di sana, langsung bikin game di situ gitu. Nah, jadi teman-teman bisa punya bayangan tuh. Oh, ternyata bikin game tuh kayak gini ya gitu ya. Nah, dari situ. Dan untuk minimalnya itu teman-teman minimal punya semangat aja enggak apa-apa gitu. Jadi benar-benar nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan dia bisa, mana tahu dia punya ide kan sebenarnya kan, punya ide game design itu, ya udah game artis dan game programmernya tinggal ngebantu ngebuat ide itu terwujud aja gitu kan.
1: Berarti di game Global Jam sendiri ini seorang datang gitu itu tetap bisa?
2: Bisa. Jadi siapapun bisa datang, bahkan kalau dia nggak punya pengalaman programmer atau artis pun dia bisa nanya orang yang ada di situ kan sebenarnya kan. Jadi kan semua orang bisa diskusi di situ. Gitu. Jadi yang penting dia mau aja.
1: Nah, gitu. Mas Ilham. Kalau seseorang yang ingin masuk ke industri game ini nih, apakah harus kuliah di jurusan IT atau game development terkhusus sendiri, atau justru mereka yang punya kemampuan dan portofolio yang lebih menjadi pertimbangan?
2: Oke. Sebenarnya enggak harus kuliah juga sih. Jadi yang paling penting tuh kalau menurut saya ya itu portofolio sih. Jadi karena kalau kita kita lihat, oke lah dia misalnya kuliah di jurusan game kan, tapi secara portofolio ternyata game yang dia bikin ini agak kurang lah misalnya gitu kan, malah yang gak kuliah ini portofolio gamenya itu lebih bagus gitu,
1: lebih menarik
2: kan, lebih menarik gitu kan. Jadi ya mau gak mau kita yang ngambil yang punya portofolio bagus ini gitu, karena kan kita pengen mereka kerja dengan kita kan. Ya, gitu
1: ya, ya. Yang udah terbukti gitu lah ya ada hasil.
2: Ya benar gitu.
1: Nah ini di Skori sendiri kan tadi sempat banyak pekerjaan sekarang ini kan di bidang digital termasuk di Skori ini yang tidak terlalu terikat lokasi. Kalau apakah anak muda Batam ini bisa tetap tinggal dan berkarya dari Batam tapi punya proyek di luar negeri atau perusahaan game di luar daerah, itu menurut Mas Ilham sendiri bisa atau enggak?
2: Sangat bisa sih, dan sebenarnya itu udah banyak yang dilakuin sih Mas sebenarnya. Jadi
1: dari Batam sendiri ya?
2: Iya dari Batam, jadi memang ada yang dia tinggal di Batam tapi dia proyekannya di luar negeri itu ada gitu, atau di luar Batam juga ada gitu, tapi ya dia tetap orang Batam gitu.
1: Berarti tidak melulu harus kita datang ke tempatnya ya?
2: Iya benar. Jadi karena ini gamenya digital kan, jadi enaknya sih di situ sebenarnya. Nah,
1: kalau dari Skori sendiri Mas Ilham ini mereka ini apakah full remote semua atau ada studio yang untuk brainstorming lah katakanlah?
2: Kalau brainstorming kita full online sih Mas. Jadi kita mainnya di Discord biasanya.
1: Sampai nanti ke publish release game ini?
2: Iya iya. Jadi kita full Discord, paling kalau ketemu itu lebih kayak ke kerja bareng lah ya, kayak kan bosan online kan. Jadi kayak kita paling WFC lah, itu kan paling seminggu sekali, apa dua minggu sekali atau sebulan sekali gitu-gitu.
1: Nah ini Mas Ilham, kalau melihat perkembangan industri game saat ini, sebenarnya seberapa sih besar peluang Indonesia khususnya talenta dari Batam ini untuk bersaing dengan developer dari negara lain?
2: Oke, kalau market game developer global itu menurut saya cukup unik sih Mas sebenarnya. Jadi ada salah satu game indie gitu ya, namanya Schedule One, itu yang bikin anak mahasiswa. Jadi dia itu bikin tapi udah bisa ngasilin cukup banyak uang lah, di atas ratusan miliar kalau nggak salah.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Itu gitu, orang Indo?
2: Enggak, orang luar sih. Cuman maksudnya orang luar gitu, bukan orang Indo sih. Tapi dari situ kita bisa belajar kalau market game global tuh unik sebenarnya. Jadi saya tidak bisa mengatakan sebesar apa gitu ya, cuman itu tuh kayak kalau kita bisa dapat kayak mancing sih. Kalau kita bisa dapat yang bagus, ya kita bisa dapat bagus banget gitu. Kalau kita nggak bisa, kalau kita tenggelam dari game-game yang lainnya, ya udah kita tenggelam aja gitu.
1: Berarti gimana cara kita nyari peluang sama momentum sendiri
2: itu? Iya, cari peluang dan momentumnya sendiri itu, karena tiap hari itu rilis game-nya itu banyak banget sih dari Steam. Apalagi kita tergantung platform di mana kita mainnya gitu kan. Kalau mobile kita udah jelas itu nggak kuat, karena mobile itu kita butuh marketing yang cukup gila-gilaan ya, karena kan game mobile itu sehari bisa banyak banget yang rilis gitu kan. Jadi kalau kita nggak marketingin bakalan tenggelam sama game-game yang lain gitu. Tapi kalau game indie yang ada di PC gitu ya, itu ibaratnya kalau menarik, kalau gameplaynya itu sendiri menarik, itu bakalan menarik pasarnya sendiri sebenarnya gitu. Bahkan yang menarik tuh kita bisa bikin pasar sendiri sebenarnya gitu di game itu sendiri.
1: Punya
2: gitu
1: marketnya sendiri.
2: Iya, malah kita bisa bikin market baru sebenarnya.
1: Nah,
2: gitu.
1: Ini
2: menariknya di situ sih.
1: Kalau melihat beberapa tahun ke depan, apakah Bang Ilham ini optimis Batam ini bisa jadi salah satu basis industri game atau industri kreatif digital di Indonesia?
2: Oh ya, sangat sangat optimis Mas. Kenapa? Karena Batam itu kan strategis banget ya. Kita dekat dengan Malaysia, kita dekat dengan Singapura, kita dekat dengan Thailand, dan tiga negara ini biasanya membuat acara kayak Gamescom, Level Up KL gitu ya. Gamescom itu salah satu game exchange terbesar lah di dunia gitu ya, dan dia diadakan kadang di Thailand, kadang di Singapura gitu ya. Aksesnya itu cukup dekat gitu kan kalau kita dari Batam gitu. Jadi tergantung cara kita memanfaatkannya aja sebenarnya seperti apa gitu. Jadi saya sangat optimis sih bisa maju Batam ini.
1: Nah ini kalau untuk Skori sendiri nih Mas Ilham, mungkin ada yang ingin dicapai ke depannya atau ada target karya tertentu yang tadi itu yang sempat Mas Hiram singgung yang sedang dipersiapkan ini, mungkin mungkin di announce kapan, nanti rilisnya kapan, atau seperti apa yang ingin dicapai dari His Glory ke depan.
2: Kalau yang ingin dicapai dari His Glory ke depan itu kita bisa rilis game yang penting sih bisa membahagiakan ini ya, para player ya, itu yang paling penting sih. Jadi kalau kita bisa nge-publish game dan player seneng tuh, itu sebuah pencapaian yang cukup membanggakan lah buat kami gitu.
1: Nah, kayak gitu. Baik, pendengar, kita sudah hampir sampai di penghujung perbincangan pagi hari ini. Pagi ini kita sudah mendengar bahwa perjalanan menjadi game developer ternyata membutuhkan kreatif

0: sebagai sebuah profesi.
1: Oke, kalau kita lihat sebenarnya setiap profesi itu pasti ada resikonya masing-masing lah ya. Jadi kalau saya sarankan sih sebenarnya mau masuk dunia game atau profesi apapun sih pasti ada resikonya ya. Cuman kalau emang kamu masuk di dunia game, saya rasa itu seru gitu, karena kan kita yang biasa main game sekarang buat game gitu kan. Jadi saya rasa lebih seru aja sih di bagian situnya ya. Jadi kalau dibilang main game terus gitu, ya udah ini kan kerjaan gitu.
0: Tapi ini Pak Ilham, mungkin satu pertanyaan lagi lah sebelum ke penutup. Ini kan kalau dari game developer nih, Pak Ilham sendiri. Kalau orang kita orang biasa kan stres, rilisnya ke game, cari refreshingnya ke game, cari hiburannya lah. Kalau dari Pak Ilham sendiri sebagai game developer, apakah juga ke game lagi?
1: Iya, game lagi pasti. Maksudnya game itu kan genrenya kan banyak ya. Jadi saya dulu malah gamenya itu sukanya yang kompetitif gitu kan. Jadi karena sebagai game developer, coba main game yang lain lah gitu kan. Bisa sebagai referensi, bisa sebagai ternyata genre lain seru juga ya gitu ya. Karena belum tereksplor aja sih sebenarnya gitu. Jadi ada hal yang bisa kita eksplor sebenarnya di game itu.
0: Nah ini dan terakhir nih Bang, kalau kita berbicara tentang masa depan Discovery dan industri game di Batam ini, ada harapan Bang Ilham untuk perkembangan industri game dan talenta digital di Batam ke depannya?
1: Oke, kalau harapan saya sih yang penting kita bisa bersinergi ya. Maksudnya kita kan ada wadah sebuah komunitas ini kan. Jadi teman-teman mungkin yang baru belajar atau memang udah profesional, itu kita bisa berkembang bareng di komunitasnya itu sendiri gitu. Jadi kalau komunitasnya ini udah besar, sebenarnya kita tuh enak mas gitu. Jadi kita butuh talenta bisa di komunitas, atau nanti ada teman-teman yang butuh magang gitu kan, bisa di komunitas gitu. Atau kalau tidak ada magang, tidak ada tempat magang ya, dia bisa buat perusahaan game dia sendiri gitu kan. Dan di komunitas tuh bisalah banyak supportnya gitu. Kayak gitu sih mas paling.
0: Baik, pendengar Persatuan RRI Batam, dari dialog pagi hari ini kita dapat lihat bahwa game bukan lagi sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari industri kreatif yang membuka berbagai peluang kreasi, peluang profesi dan ekonomi. Perjalanan Discovery Studio dari Batam juga menunjukkan bahwa untuk menghasilkan karya digital, sebuah studio tidak harus berada di kota besar. Dengan kreativitas, kemampuan kolaborasi dan akses terhadap pasar digital, karya yang lahir dari Batam pun memiliki peluang untuk dikenal lebih luas. Namun tentunya agar semakin banyak talenta dan studio lokal yang tumbuh, dibutuhkan juga ekosistem yang mendukung mulai dari pendidikan, komunitas, industri, pemerintah hingga keberanian anak muda sendiri untuk mulai belajar dan berkarya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Ilham, Muhammad Ilham Wertiansa, selaku co-founder sekaligus lead artist Discovery Studio, yang telah berbagi cerita dan informasi bersama pendengar RRI Batam di pagi hari ini.
1: Okay,
0: terima kasih banyak mas. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti dialog Batam Menyapa melalui Persatu RRI Batam 105,1 FM untuk wilayah Batam dan sekitarnya, dan 107,2 FM untuk yang berada di Karimun dan di sekitarnya. Terima kasih juga yang telah mendengarkan streaming kami di aplikasi RRI Digital serta di website rri.co.id, dan yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Batam. Saya Fagi Ban Musaki bersama operator teknik Syahrul Ramadan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap ikuti Batam Menyapa setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 9 waktu Indonesia Barat, hanya di Persatu RRI Batam. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Persatu RRI Batam.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja, dan yang lebih penting gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong, gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735 atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha? Sosialisasi? Promo program kegiatan melalui iklan? Talk show? Liputan? Siaran langsung dan lain-lain? Ke RRI aja!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Jumat 4 September 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya undian berhadiah dari Bank Riau Kepri atau BRK Syariah tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan saldo akhir pengguna. Dan ketika memeriksa foto tersebut menggunakan Health Moderation, unggahan tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 9,9%. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Hitam Pagi.
1: Selamat pagi pendengar. Sesaat lagi kita akan masuk dalam program Halo RRI Batam.
0: Batam Pagi. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Halo RRI.

0: Memang dadah puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami informasikan mengenai air yang mengalir dari sebuah selokan pipa di saluran pinggir jalan Simpang Jam atau Laluan Madani. Air yang mengalir tersebut disebut layak dikonsumsi oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Namun BP Batam meminta warga tidak langsung meminumnya dan terlebih dahulu memasak air tersebut. Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Arya Stuti Sirait mengatakan air tersebut pernah diperiksa melalui pengujian laboratorium sekitar 1,5 tahun lalu. Hasil pemeriksaan menyatakan air aman untuk dikonsumsi dengan catatan harus dimasak terlebih dahulu hingga mendidih. Arya Stuti menjelaskan juga air tersebut bukan berasal dari sumber air baku atau instalasi penyediaan air minum. Menurutnya, air itu berasal dari rembesan yang kemudian mengalir ke badan jalan dan dibuatkan aliran melalui pipa agar tidak menggenang dan merusak jalan. Kemudian pendengar, ada beberapa pengguna yang berkomentar seperti akun Wiratno yang berkomentar, "Alhamdulillah bermanfaat bagi yang membutuhkan." Kemudian ada juga yang berkomentar dari akun Ersatrio Isatrio, "Kasihlah di beberapa titik biar bisa dipergunakan saat darurat." Kemudian ada juga dari akun Diaksai Kapaksi, "Beri masyarakat sedikit harapan tentang air bersih. Jangan ditutup sumber air tersebut, minimal kalau pemerintah tak mampu memenuhi kebutuhan air bersih, jangan diganggu sedikit sumber harapan yang sudah dipakai oleh warga."

Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.

Prestasi olahraga bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lapangan pertandingan hingga arena kejuaraan, para atlet terus berjuang mengharumkan nama daerah dan bangsa. Kepulauan Riau memiliki banyak talenta olahraga yang patut dibanggakan. Atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga terus menunjukkan kemampuan dalam prestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Setiap medali yang diraih menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berprestasi. Di balik sebuah kemenangan ada latihan yang konsisten, dukungan pelatih, keluarga, serta semangat untuk memberikan yang terbaik. Prestasi para atlet juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai olahraga dan berani mengejar cita-cita. Karena dari semangat berlatih hari ini dapat lahir juara-juara baru di masa depan. Mari dukung perkembangan olahraga di Kepulauan Riau. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus untuk mengukir prestasi dan mengharumkan

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

Pendengar, satu lagu dari Raisa dengan teka-teki menutup perjumpaan kita dalam Batam pagi ini. Saya Tasya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya, Ardo. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Pariwisata bukan hanya tentang destinasi yang indah, tetapi juga tentang peran kita sebagai masyarakat dalam menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi setiap wisatawan. Keramahan,

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Batam siang ini. Siang ini. Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Asolot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platipus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

0: Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamora undiao. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapotuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Batam di frekuensi 105,1 dan untuk pendengar kami di wilayah Karimun di 107,2 FM. Selamat bergabung juga bagi Anda pendengar yang saat ini tengah menyaksikan kami, siaran langsung kami melalui kanal YouTube RRI Batam dan tentu saja di aplikasi RRI Digital. Menemani aktivitas siang Anda di hari Jumat yang berkah ini, tepatnya di tanggal 4 September 2026, saya Ardo Sirebutar kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Sehat. Selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan membahas tema yang sangat krusial bagi generasi penerus bangsa, yaitu menjaga kesehatan reproduksi pada anak sekolah dan TTD atau tablet tambah darah. Masa sekolah adalah masa pubertas di mana terjadi banyak perubahan fisik. Kurangnya edukasi juga seringkali membuat anak kebingungan. Ditambah lagi juga masalah anemia pada remaja putri yang kerap dianggap sepele. Nah, untuk membedah masalah ini secara medis dan asupan gizinya, siang ini di studio RRI Pro 1 Batam telah kedatangan dua srikandi kesehatan dari Puskesmas Tanjung Buntung. Kita sapa terlebih dahulu ada Dr. Alia Namira selaku dokter di Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang, Dokter.
2: Selamat siang.
1: Dan hadir juga di sebelahnya ada Ibu Ramadhani Zakia AMG selaku nutrisionis penyelia dari Puskesmas Tanjung Buntung. Selamat siang, Ibu Ramadhani.
3: Selamat siang, Mas Ardo dan pemirsa RRI Batam.
1: Baik. Nah, untuk Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya seputar kesehatan remaja dan juga gizi, silakan Anda manfaatkan live chat di YouTube kami di RRI Batam, atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau juga Anda ingin interaksi langsung dan menanyakan langsung kepada dokter dan ibu nih di sini, bisa langsung melalui line interaksi di 463351. Dan mari pendengar, kita mulai untuk diskusi pada hari ini. Dokter Alia, sebagai pengantar, apa sebenarnya indikator utama bahwa seorang anak usia sekolah sudah mulai memasuki masa pubertas dan sistem reproduksinya mulai aktif?
2: Jadi kita kan di sini membahas tentang konteks kesehatan reproduksi. Yang pertama, reproduksi sendiri itu sebenarnya kan proses alami pada manusia untuk menghasilkan keturunan dan mempertahankan keberlangsungan generasi. Tapi kan membahas reproduksi ini bukan tentang cuman ini aja ya. Jadi kesehatan reproduksi itu enggak cuman berkaitan dengan memiliki keturunan, tapi juga mencakup kesehatan reproduksi, pubertas, dan menstruasi. Pubertas sendiri tuh biasanya dimulai dari sekitar umur 8 sampai 14 tahun.
1: Oke. Nah, terkait pubertas kan pada remaja putri ya, biasanya kan ditandai dengan menstruasi ya. Seberapa rentan sih sebenarnya mereka mengalami kondisi anemia atau kekurangan darah akibat fase ini?
2: Biasanya kan pada, karena pada perempuan emang ada fase menstruasi. Sebenarnya itu cukup rentan, tapi nggak semua orang juga pasti bakal mengalami anemia. Makanya itu pencegahannya juga ada pencegahan anemia. Anemia sendiri itu sebenarnya apa sih?
1: Iya.
2: Di saat kurangnya kadar hemoglobin atau sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh.
1: Baik.
2: Jadi kalau bisa pas jadi anemia tuh terjadi kalau misalnya emang kadar HB-nya tuh biasanya di bawah 12, tapi nggak semua anemia itu butuh transfusi darah.
1: Oh.
2: Ada juga tablet tambah darah untuk pencegahannya.
1: Baik. Dan ini biasanya memang berarti anemia ini tidak terjadi di semua remaja putri ya?
2: Iya, enggak.
1: Tapi kembali lagi tergantung kondisi fisiknya masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Baik. Dan selanjutnya ini ke Ibu Ramadhani ini melihat kerentanan tersebut kan. Dari kacamata seorang ahli gizi, bagaimana kondisi anemia ini bisa berdampak langsung pada konsentrasi dan prestasi belajar anak di sekolah?
3: Baik, terima kasih Mas Ardo dan pendengar RRI Batam. Jadi apabila remaja putri sudah terdiagnosa anemia, itu melalui hasil pemeriksaan laboratorium pemeriksaan sel darah merahnya, dikatakan anemia jika hasil cek HB-nya itu di bawah 12 gram per desiliter. Jadi dikatakan anemia. Jadi itu akibatnya bagaimana dampaknya? Jika remaja putri sudah mengalami anemia, itu akan mengalami lemah, letih, lesu, lunglai, suka ngantuk. Jadi misalkan tidak konsentrasi dalam belajar. Jadi misalnya pagi-pagi jam 9 masih jam pelajaran pertama, itu sudah merasa kelelahan, sudah merasa ngantuk, sudah sering nguap-nguap, padahal tidurnya cukup, sarapannya cukup, itu mungkin terindikasi anemia. Jadi kita juga bagaimana akibatnya jika itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, jadi konsentrasi belajar akan menurun, penerimaan terhadap daya tangkap remaja putri itu terhadap materi pelajaran akan menurun, otomatis nanti ketika ada ulangan atau ujian tidak akan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Jadi seperti jadi anemia ini bukan hal yang disepelekan, itu harus yang kita perhatikan karena yang pertama menurunkan konsentrasi belajar berakibat kepada kemampuan anak dalam menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan, yang disampaikan. Yang kedua, jangka panjangnya itu kan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya Mas Ardo dan pendengar RRI, jika seorang remaja putri mengalami anemia berkepanjangan dan tidak kita tata laksanakan atau tidak kita tanggulangi, itu nanti beresiko terhadap kan remaja putri 10, 20 tahun lagi, 15 tahun, 20 tahun lagi akan menjadi seorang calon ibu.
1: Iya, betul.
3: Jadi ketika nanti dari remaja putri sudah anemia, ketika nanti menjadi menikah, ketika menjadi seorang calon ibu, itu juga beresiko nanti melahirkannya bisa beresiko perdarahan. Jika anemianya itu berlangsung jangka panjang dan saat hamil masih anemia.
1: Oh, seperti itu ya.
3: Jadi beresiko perdarahan dan sangat membahayakan ini nyawa ibu.
1: Nyawanya ya tentunya
3: janin. Jadi juga bisa menyebabkan bayi yang dilahirkan menjadi bayi stunting. Jadi ujungnya itu kita untuk pencegahan stunting juga.
1: Jadi banyak itu. Jadi melebar ya, Bu ya.
3: Jadi oleh karena itu kita harus mencegah remaja putri kita sedini mungkin tidak ada angka anemia. Kalaupun ditemukan ada angka anemia di puskes di wilayah kerja kita, kita tata laksana, kita berikan tablet tambah darah.
1: Tapi apa anemia ini sendiri semua remaja ini pasti tahu atau mungkin perlu kesadaran dari orang tuanya nih bahwa anaknya ini kayaknya anemia nih?
3: Jadi begini ya Mas Ardo dan pendengar RRI, jadi kita ada program dari Kementerian Kesehatan untuk cek kesehatan gratis anak sekolah. Kita mulai dari tahun ajaran baru ini di bulan Juli, Agustus, September. Kalau kita di Puskesmas Tanjung Buntung, kita melaksanakan kegiatan cek kesehatan gratis untuk tingkat sekolah menengah pertama dan SMA dan madrasahnya itu di bulan September ini.
1: Di bulan September.
3: Jadi di kelas 7 dan kelas 10, berarti kelas 1 SMP dan 1 SMA. Kalau kita sekarang kan kelas 7 dan kelas 10.
1: Iya.
3: Itu kalau kelas 7-nya semua remaja putrinya kita cek HB-nya. Putra juga, karena itu untuk indikator CKG-nya. Kalau untuk kelas 10, kelas 1 SMA, itu kita cek anemianya. Kita cek HB-nya, maaf bukan anemia. Kita cek HB seluruh remaja putri kelas 7 dan kelas 10. Nanti dari hasil pemeriksaan kita dapatkan apakah ada remaja putri kita yang mengalami anemia di mana hasil pemeriksaan HB-nya itu di bawah 12 gram per desiliter.
1: Oke.
3: Setelah kita dapat data yang anemia remaja putri kita, nanti kita inventaris. Kalau untuk pencegahan anemia, kita sudah berjalan pemberian tablet tambah darah di sekolah SMP dan SMA. Itu kita turun PJ sekolahnya bekerja sama dengan guru UKS sekolah. Kita memberikan tablet tambah darah ini satu anak satu tablet untuk satu minggu. Jadi untuk satu bulan kita berikan 4 tablet. Arahannya sesuai aturan minumnya itu Mas Ardo satu minggu itu satu tablet.
1: Satu minggu satu tablet ya.
3: Ya remaja putri ya.
1: Oke.
3: Oke. Nanti setelah hasil pemeriksaan CKG didapatkan remaja putri yang anemia itu ditingkatkan. Jadi satu minggunya tuh minum 2 tablet.
1: Oke.
3: Untuk pengobatan. Kalau yang ini kan untuk pencegahan satu tablet satu minggu. Kalau untuk pengobat tata laksana anemianya satu minggu itu 2 tablet.
1: Iya.
3: Dan jika kita evaluasi dalam satu bulan jika belum ada kenaikan kadar HB-nya, kita rujuk ke puskesmas.
1: Oke, okay, untuk pemeriksaan berlanjut.
3: Pemeriksaan berlanjut dan dengan dokter.
1: Oke. Okay. Nah, tapi Bu, ini kan program TTD ini kan program dari pemerintah ya.
3: Iya.
1: Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu kepada pendengar kandungan utama TTD ini dan seberapa penting fungsinya Bu.
3: Oke. Okay. Boleh ya?
1: Bisa dari siapa nih? Dokter? Okay.
3: Jadi seperti ini ya Mas Ardo ya, tablet tambah darah kita yang untuk remaja putri ini kandungannya itu mengandung zat besi dan juga ada kandungan asam folatnya.
1: Oke, ada asam folatnya.
3: Jadi ini suplemen bukan obat. Jadi kita selalu himbau saat turun ke sekolah untuk remaja putri menginformasikan kepada orang tuanya bahwasanya ini adalah suplemen zat besi, jadi bukan obat. Kadang-kadang ada orang tua yang merasa anak saya sakit apa, kok dari puskesmas ngasih obat. Jadi berbeda, jadi ini suplemen untuk pencegahan anemia. Dan jikanya sekiranya sudah diketahui HB-nya di bawah 12 mengalami anemia, suplemennya kita naikkan dosisnya, jadi 2 tablet per minggu.
1: Oke, berarti dosisnya nanti dinaikin juga dok ya, Bu ya. Oke, nah ini kembali ke dokter Alia nih, menyambung dari fungsi TTD tadi ya dok ya. Secara medis bagaimana proses penyerapan zat besi dari tablet ini di dalam tubuh untuk menggantikan sel darah merah yang hilang saat menstruasi?
2: Jadi prosesnya yang pasti kan saat menstruasi lumayan banyak tuh darahnya keluar. Kan yang ditakutin emang anemia. Itulah pentingnya pencegahan dengan tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah ini kan diminumnya sekali seminggu. Penyerapannya tuh sebenarnya cara minumnya sih ya, mungkin lebih ke cara minumnya. Selain sekali seminggu, karena ini ada beberapa efek kayak mual, bisa mengiritasi lambung juga, jadi mending minumnya itu sehabis makan.
1: Dianjurkan ya.
2: Iya, penyerapannya tuh sebenarnya lebih bagus. Pas perut kosong, tapi beberapa orang kan emang nggak semua orang bakal ngalamin mual sama gangguan saluran pencernaan. Jadi kita saranin kalau untuk minumnya setelah makan malam, biasanya sebelum tidur.
1: Nah, tapi dok, efek samping seperti mual tadi, apakah efek samping ini wajar dan berbahaya secara medis?
2: Kalau berbahaya enggak,
1: wajar. Enggak ya? Wajar ya, ya.
2: Wajar. Tapi itu juga kan enggak semua orang.
1: Enggak semua ya. Memiliki.
2: Kan tubuh orang kan beda-beda.
1: Betul. Oke, berarti berbeda-beda ya setiap orang ya untuk penyerapannya ya. Mungkin tidak semuanya yang memiliki rasa mual ya dok ya. Nah, kembali ke Ibu Ramadhani, bila keluhan mual itu wajar, Ibu Ramadhani, adakah trik atau anjuran gizi khusus, misalnya dikonsumsi dengan buah tertentu agar efek mualnya dari TTD ini bisa diminimalisir?
3: Baik, terima kasih Mas Ardo. Jadi memang kita anjurkan agar penyerapan zat besi ini bisa optimal. Yang pertama itu diminumnya saat setelah makan untuk menghindari mual dan dengan air putih. Air putih atau bisa juga dengan jus jeruk. Karena penyerapan zat besi ini akan optimal sekali karena jika disertai dengan vitamin C. Tapi tidak kita anjurkan dengan air minuman yang lain. Misalnya air air bersoda, teh, kopi dan lain sebagainya tidak kita anjurkan. Jadi memang sebaiknya dengan air putih Setelah itu mungkin makan buah-buahan yang mengandung tinggi vitamin C itu sangat bagus sekali untuk membantu penyerapan zat besi di dalam tablet tambah darah ini.
1: Okay.
3: Jadi seperti itu. Sebenarnya zat besi ini di dalam bahan-bahan makanan yang alami, bahan-bahan makanan lokal yang alami itu juga sudah banyak terkandung. Tetapi kenapa dikasih lagi suplementasi zat besi? Terkadang saat kita makan bahan makanan alam yang mengandung zat besi ini, cara konsumsinya itu salah atau cara masaknya itu salah.
1: Okay.
3: Jadi kadang kandungan zat besi yang ada di dalam bahan makanan itu sudah banyak yang hilang.
1: Oh.
3: Dan juga kadang-kadang pola konsumsi seperti saat kita remaja atau bahkan kita juga dewasa, paling sering ya Mas Ardo, apapun makanannya kita minumnya teh obeng.
1: Iya, betul.
3: Padahal secara ininya, secara gizinya, zat tanin yang ada di dalam teh itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi misalnya kita lagi makan stik daging atau lagi makan bakso, itu kan mengandung zat besi, dagingnya mengandung zat besi. Tetapi saat zat besi itu belum terserap oleh pencernaan, oleh lambung kita, kita sudah masukkan lagi teh yang taninnya itu menghambat penyerapan zat besi. Nah, jadi terkadang pola-pola ini yang kadang remaja-remaja putih kita
1: mengetahui.
3: Merasa begini, bu kok HB saya rendah, saya makan telur, ada makan telur tiap hari, ada makan telur bu, ada makan daging, ada makan sayuran hijau, ada. Jadi dari segi kita sudah wawancara, makanannya itu cukup mengandung protein yang seperti itu. Ternyata setelah digali lagi, sering pola konsumsinya, misalkan saat makan makanan protein, makan makanan berat disertai dengan minum teh. Jadi taninnya itu menghambat penyerapan zat besi, seperti itu. Jadi itu kita lurus, kita edukasikan kembali kepada siswa-siswi kita di sekolah. Pada saat kita pelaksanaan CKG kita minimalisir seperti itu. Jika memang minum teh, dijedakan 15 sampai 20 menit setelah mengkonsumsi protein.
1: Oke, 15 sampai 20 menit ya, Bu ya.
3: Jadi kita anjurkan kalau saat kita mengkonsumsi protein itu, Mas Ardo dan pendengar, kita anjurkan untuk mengkonsumsi vitamin C.
1: Vitamin C ya.
3: Ya, bahan-bahan makanan yang mengandung vitamin C, misalnya jeruk, mangga dan lain sebagainya. Jadi zat besi yang terkandung dalam bahan makanan itu dapat terserap dengan baik.
1: Nah, itu tapi lebih baik buah murni ya, Bu ya. Jadi bukan minuman-minuman instan yang ada di pasar swalayan ya.
3: Bahan makanan lokal.
1: Iya.
3: Jadi kalau yang banyak juga ya, kita tidak sebut merek ya, misalnya sari-sari itu
1: banyak
3: seperti
1: lah,
3: itu. Itu lebih banyak ke pemanisnya dan perasanya saja,
1: esensinya.
3: Jadi kita kembali lagi, kita sudah menghimbau kepada remaja-remaja kita kembali lagi ke pola gizi seimbang dengan bahan makanan yang beragam, bahan makanan lokal yang banyak ditemukan di kota kita.
1: Iya, seperti betul. Itu. Jadi jangan salah paham nih, mentang-mentang dibilang bisa jeruk, bisa itu.
3: Jeruk kemasan.
1: Jadi jadi maunya yang instan nih.
3: Buah alami.
1: Nah, selain tadi minuman teh nih, Dok, Bu ya, yang dilarang ya untuk diminum bersama dengan TTD ini, adakah makanan atau minuman lain mungkin yang dilarang juga untuk dikonsumsi bersama dengan TTD ini?
3: Jadi kalau untuk namanya ini suplemen, ada mengandung zat kimianya, memang kita anjurkan tidak bersamaan, hanya dengan minum air putih atau minuman yang mengandung vitamin C. Dijedakan dulu 10 sampai 15 menit, baru kalau untuk makan-makanan yang lain boleh dilanjutkan. Karena kalau nanti ada reaksi, kita tidak tahu ini dari zat yang mana, seperti itu. Tapi tidak ada yang dipantangin kalau habis minum TTD tidak boleh makan tempe, tidak. Habis makan TTD nggak boleh makan gado-gado, enggak
1: ada,
3: tapi tidak ada. Jadi kita anjurkan untuk mengurangi rasa mual sebelum minum tablet tambah darah, sudah makan dulu. Kalau minumnya di pagi hari sudah sarapan dulu, kalau minumnya di malam hari sudah makan dulu. Tidak dalam keadaan perut kosong, karena kadang-kadang efeknya berbeda-beda. Ada anak yang dalam keadaan perut kosong minumnya dia biasa aja, tidak ada apa-apa. Ada anak yang merasa mual, seperti itu. Jadi untuk meminimalisir, kita anjurkan sebelum minum tablet tambah darah, sudah sarapan dulu, sudah makan lah.
1: Minimal keisi ya, Dok.
3: Iya, ya. Jadi diminum tablet tambah darahnya menggunakan air putih, tidak air kopi, teh, soda, dan lain sebagainya.
1: Betul, nah itu pendengar. Jadi mungkin untuk Anda pendengar yang misalnya konsumsi TTD ini di daerah Belian, terus pengen makan bakso, mungkin bisa ya nyari baksonya di Batu Aji ya, biar ada jeda waktunya kan. Nah, kembali ke dokter Alia nih, kembali ke masalah reproduksi secara umum. Tadi kan kita udah banyak bahas ya remaja putri ya dok ya. Lalu bagaimana dengan remaja putra? Edukasi kesehatan reproduksi seperti apa yang paling mereka butuhkan di usia sekolah?
2: Yang paling dibutuhin ya, sebenarnya sama aja sih. Karena tapi bedanya kalau pubertas ini kan pasti beda ya, karena antara laki-laki dan perempuan. Yang pasti pubertas ini adanya perubahan bentuk tubuh. Kalau pada terus adanya pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuh. Nah kalau cowok kan nggak ada menstruasi, jadi kita nggak terlalu aware terhadap anemia. Tapi bukan berarti nggak terlalu dibahas, karena kan ada mungkin beberapa hal atau emang ada bawaan genetik dari kelainan darahnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk pubertas
1: di pria, di putra mungkin apa yang harus diperhatikan dok? Biasanya untuk kesehatan reproduksi mereka?
2: Untuk kesehatan reproduksi pria sama aja sih sebenarnya sama perempuan, cuman masalah anemianya aja yang
1: masalah beda. Anemia aja yang beda ya, karena kan tidak ada menstruasi ya. Karena juga perubahan di pubertas pria kan, di putra biasanya tuh dari pita suara betul. Dari
2: perubahan suara
1: ada ya.
2: tumbuh jakun
1: ya. Dan perubahan hormon pada pubertas ini sering membuat remaja juga kan dok, baik putra maupun putri, mengalami masalah kulit seperti jerawat atau bau badan nih. Bagaimana menjaga higienis ya, atau kebersihan diri yang benar di fase ini?
2: Yang pasti jaga kebersihan diri. Terus kalau misalnya pada perempuan ya pasti mandi
1: ya, rajin mandi.
2: Bersih, terus misal apa ya, kayak ganti pakaian dalam
1: itu
2: yang rutin, jangan sampai lembab karena kalau lembab kan bisa jadi
1: jamur ya.
2: Ya masalah yang lain malah timbul.
1: Betul. Nah, dari yang disampaikan dokter tadi, mungkin untuk menjaga bau badan selain mandi tadi itu seperti apa sih dok? Kayak kita penggunaan deodoran itu sebenarnya sangat dianjurkan atau justru ada efek samping?
2: Kalau efek samping sih mungkin nggak ada ya, apalagi sekarang kan udah banyak ya kandungan-kandungan di deodoran itu. Apalagi yang pertama tuh pasti yang penting antiperspiran itu.
1: Antiperspiran. Perspiran ya. Oke.
2: Buat biar nggak bau badan itu.
1: Oke. Nah, kembali ke Ibu Ramadhani ya, terkait masalah hormon dan jerawat tadi, seberapa besar sih Bu pengaruh pola makan atau junk food yang sangat digemari anak sekolah ya terhadap ketidakseimbangan hormon mereka?
3: Baik, terima kasih Mas Ardo dan pendengar RRI. Jadi ketika remaja itu mengalami pubertas dan ada pergerakan hormon mereka dalam tubuh mereka, jadi kita anjurkan untuk konsumsi zat gizi yang cukup. Jadi kita selalu himbau konsumsi zat gizi yang seimbang, beraneka ragam, dan dikurangi junk food, karena junk food itu kandungan gula dan kandungan lemaknya tinggi. Ya, kalau junk food itu minuman-minuman kemasan kan banyak sekarang ya, minuman-minuman boba. Jadi ketika kelebihan gula dan kelebihan lemak itu di metabolisme tubuh, itu juga dapat menyumbangkan masalah-masalah kulit pada anak yang mengalami pubertas. Misalnya tumbuh jerawat, misalkan di samping dengan hygiene ya, kebersihan diri, mandi, membersihkan muka setelah keluar dari dari luar ruangan, dari beraktivitas. Faktor makanan juga sangat mempengaruhi. Jadi junk food itu dikurangi, yang makanan
1: berminyak,
3: tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak itu dikurangi. Jadi pola hidup sehat, lebih diperbanyak lagi makan sayur buah dan olahraga. Jadi agar ketika masa pubertas hormonnya tidak stabil, muncul jerawat-jerawat, misalkan masalah kulit jerawat di wajah dan sekitarnya, apalagi dengan makanannya yang tidak terjaga, dengan makan junk food yang tinggi, itu akan memperparah. Tapi ketika remaja kita membatasi, bahkan mengurangi konsumsi junk food, beralih ke makanan sehat, gizi seimbang yang berbahan makanan alami, perbanyak sayur dan buah, setidaknya masalah kulitnya itu
1: berkurang.
3: Jadi tidak serta merta langsung, karena nanti protes, Bu, saya sudah enggak makan junk food lagi, ini jerawatnya kok masih. Itu harus konsultasi lagi ke dokter. Ke dokter misalnya ke dokter kulit. Jadi harus pemeriksaan lebih lanjut
1: untuk mengetahui
3: seperti itu. Jadi untuk faktor makanan itu membantu agar tidak memperparah keadaan permasalahan kulit yang dialami oleh remaja kita yang mengalami pubertas. Jadi tidak memperparah, tidak agak berkurang.
1: Agak berkurang itu.
3: Jadi himbauan kita, makanan-makanan bergizi, kurangi junk food, diperbanyak makan sayur dan buah, aktivitas fisik rutin, olahraga, dan hygiene-nya, PHBS keluarganya diterapkan.
1: Ditingkatkan juga
3: diterapkan dan ditingkatkan di rumah.
1: Baik. Nah, tapi Bu, mungkin banyak ya dari pendengar nih yang sudah menjadi orang tua yang kebingungan untuk mencari tips agar anak-anaknya mungkin mudah untuk menerima sayur, karena banyak kan untuk anak-anak remaja atau apa sulit untuk diberikan sayur. Itu bagaimana sih tipsnya, Bu?
3: Jadi memang seperti ini, Mas Ardo, kita kembalikan lagi, memang kalau ketika sudah di fase remaja, misalkan usia 12 tahun ke atas, anak saya gak suka makan sayur, Bu, makanya ayam goreng terus, makanya fried chicken terus. Kita tidak menyalahkan ke masa lalu. Tapi kalau kita edukasi dari awal di posyandu, itu pola-pola itu, Mas Ardo, pembiasaan. Jadi kalau masih punya bayi, balita dari sekarang, makanya kita ajak untuk kenalkan berbagai macam bahan makanan, berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Jadi nanti ketika anaknya balita, pertama MPASI 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sudah kenal dan sudah bisa makan sayur buah yang kita kenalkan. Jadi tidak bisa kita serta-merta anak kita kelas 6 SD, kelas 1 SMP gak mau makan sayur, kita marahkan. Dulu kita biasakan tidak anaknya makan sayur dan buah. Oh iya, Bu. Oh, dulu dia suka, Bu. Mungkin ada trauma atau ada, bukan trauma, maksudnya ada pengalaman yang kurang ini. Misalnya ketika makan sayur dia atau termakan apa gitu, jadi dia tidak mau. Jadi kalau triknya sekarang yang sudah remaja, kita lihat makanan kesukanya apa. Misalkan dia cenderungnya suka makan sop atau misalnya makan tahu isi. Nanti bisa sayurnya diselipin di
1: dikombain
3: dalam,
1: ya?
3: Dikombain seperti itu di dalam tahu tersebut. Terus kita sampaikan manfaat makan sayur dan buah itu sangat bermanfaat. Jadi kita edukasi remajanya agar bisa makan sayur, suka makan sayur. Misalnya nanti juga kita contohkan, misalkan saat remaja kita demam atau nanti berobat ke puskesmas atau lagi badannya tidak fit, kan itu karena kurang makan sayur. Coba makan sayur banyak buah, jadi
1: lagi
3: terjaga,
1: lebih sehat ya.
3: Sehat, jadi tidak gampang sakit. Jadi kita memang kalau Gen Z sekarang ini kita harus pendekatannya dengan apa yang disukainya.
1: Iya, betul.
3: Jadi kalau misalkan dia sukanya makanan kekinian yang apa, kita selipkan makan sayur. Misalnya sukanya makan mie, masukin sayur, banyakin sayurnya pada mie-nya, seperti itu, Mas Ardo. Seperti itu.
1: Tapi memang sangat diperlukan ya, Bu ya. Memang pengenalan masa MPASI itu ya.
3: Iya.
1: Ke anak ya dari berusia 6 bulan agar mungkin tidak asing ya rasa itu ya di mulut anak tersebut ya.
3: Betul.
1: Dan untuk meluruskan pola makan dan kepatuhan minum TTD ini, Bu. Bagaimana teknis pelaksanaan program jemput bola yang dilakukan Puskesmas Tanjung Buntung ke sekolah-sekolah?
3: Baik, Mas Ardo. Jadi kita di Kota Batam, khususnya di Puskesmas Tanjung Buntung, kita melakukan kunjungan setiap bulan ke sekolah tingkat SMP, SMA, dan madrasah di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Buntung. Jadi kita di Puskesmas Tanjung Buntung itu per pegawai dibagi menjadi penanggung jawab sekolah, bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan yang kita lakukan di sekolah. Jadi kita berkoordinasi dengan guru UKS sekolah, setiap bulan kita jadwalkan turun ke sekolah membawa tablet tambah darah sesuai dengan jumlah sasaran remaja putri yang ada di sekolah tersebut. Setelah itu kita memberikan edukasi, kita ada kegiatan aksi bergizi ya. Aksi bergizi itu olahraga bersama siswa-siswi, sarapan bersama atau sekarang sudah ada MBG, makan makanan gratis bergizi gratis bersama. Untuk khusus di tahun ajaran baru ini kita melaksanakan screening anemia, pemeriksaan HB untuk remaja putri kelas 7 dan kelas 10. Setelah itu pemberian tablet tambah darah setiap minggu. Jadi kita turunnya sekali sebulan ke sekolah untuk menyerahkan tablet tambah darah ini kepada guru UKS-nya, dan kita himbau untuk minum bersama di sekolah. Setelah itu setiap minggunya, minggu kedua, ketiga, dan keempat, itu cukup sekolahnya melakukan mandiri aksi bergizinya. Jadi melakukan olahraga bersama, sarapan atau makan MBG bersama, minum tablet tambah darah bersamanya, itu dilakukan oleh sekolah melalui pengawasan guru UKS dan wali kelasnya masing-masing. Nanti pelaporannya oleh PJ sekolah ke Puskesmas Tanjung Buntu melalui link laporannya. Jadi ada bukti dokumentasinya dan tanda terimanya, absensinya, seperti itu.
1: Oke. Nah, terkait mitos ya, Dok ya. Kan banyak nih mitos yang dipercaya anak sekolah atau orang tua ya, terkait menstruasi, misalnya larangan keramas atau minum RS. Mungkin dapat diluruskan ya, Dok. Bagaimana tentang mitos itu?
2: Itu mitos, karena sebenarnya itu sama sekali nggak ada berpengaruh.
1: Nggak ada pengaruh ya.
2: Terhadap menstruasi, entah menstruasinya jadi dikit atau makin banyak, itu nggak sama sekali.
1: Nggak ada ya.
2: Benar-benar, iya.
1: Oke, berarti itu mitos ya, pendengar ya. Bahwa memang minum RS katanya kan jadi apa, lebih sedikit atau juga nggak boleh keramas. Berarti itu hanya mitos ya, Dok ya. Oke, dan untuk Ibu Ramadhani, terkait tentang resiko ya Bu, resiko dari pernikahan dini nih, dari sisi medis reproduksi, apa bahaya fatal jika remaja di bawah umur memaksakan dirinya untuk hamil atau melakukan pernikahan dini?
3: Baik, Mas Ardo dan pendengar RRI, jadi jika remaja belum cukup usia ya, terjadi pernikahan dini, resiko utamanya itu karena organ reproduksinya itu belum matang istilahnya ya, jadi belum siap untuk hamil, sudah dipaksa. Misalnya nanti ketika pernikahan dini terjadi kehamilan dini, jadi itu beresiko. Yang pertama sekali beresiko terjadi keguguran. Terus beresiko juga terhadap keselamatan ibu dan janinnya. Beresiko terjadi perdarahan. Misalkan ini terjadi pernikahan dini, ternyata remajanya anemia. Sudah hamil, jadi beresiko perdarahan, juga beresiko melahirkan bayi yang BBLR dan stunting. Berat bayi lahir rendah di bawah 2,5 kilo dan stunting panjangnya di bawah 50 cm, dan itu kan akan menjadi suatu beban bagi keluarga. Jadi kondisi kesehatan bayinya itu harus dalam pengawasan yang penuh, pengawasan medis itu. Selanjutnya juga beresiko terhadap kanker serviks juga bisa. Jadi kalau terjadi pernikahan dini, mungkin nanti bisa ditambahkan dokter Alia ya. Jadi jika organ reproduksi kita itu belum matang, belum sepenuhnya untuk berfungsi dengan sepenuhnya, sudah dipaksa untuk berfungsi sebelum waktunya, itulah sangat beresiko sekali. Jadi kalau pernikahan dini dilanjutkan dengan kehamilan dini, berisiko terjadi anemia, berisiko terjadi perdarahan pada ibu, keselamatan ibu dan janin juga terancam. Kalau misalkan kehamilannya dapat berlanjut sampai 9 bulan dan melahirkan, itu sangat tinggi berisiko bayi BBLR dan bayi stunting.
1: Bayi stunting ya.
3: Ya, jadi nambah lagi angka stunting.
1: Iya, malah makin banyak ya penyebabnya. Ya. Dapat ditambahkan mungkin, Dok, untuk terkait yang disampaikan bisa menyebabkan kanker serviks juga dari pernikahan dini tersebut?
2: Karena yang tadi dibilang organ reproduksinya tuh belum
1: matang,
2: tumbuh
1: ya?
2: Sempurna,
1: iya,
2: belum matang, jadi udah dipaksa. Karena terpaksa itulah bisa nyebabin banyak lah gejalanya, menstruasinya lama, cepet, banyak, takutnya perdarahan juga, malah jadi ke anemia. Terus kalau udah kanker ini kan susah ya.
1: Iya betul. Untuk sembuhnya ya, apalagi proses pengobatannya ya.
2: Iya, pengobatannya.
1: Nah, Ibu Ramadhani, tren kecantikan kan sering banget nih sekarang nih membuat anak SMA itu diet ketat ya. Nah, bagaimana hal ini mempengaruhi siklus menstruasi dan memperparah anemia?
3: Baik, jadi diet ketat, banyak kan anak-anak remaja putri kita sekarang itu merasa padahal berat badannya masih ideal ya, tinggi badan dikurangi 100 plus minus 10%, tapi kadang-kadang mereka merasa oh sudah bertambah 2 kilo, jadi diet ketat tidak makan, dan kadang-kadang aturan dietnya itu banyak yang mengikuti Google yang tidak sesuai dengan anjuran gizi ya, seperti itu. Jadi itu bisa memperparah anemia sangat bisa sekali. Kenapa? Jadi ketika seorang remaja itu sudah didiagnosa anemia, kekurangan zat Hb di dalam sel darah merahnya itu, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah bahan makanan yang tinggi zat besi. Contohnya segala macam jenis protein, baik protein hewani, protein nabati, segala macam sayur dan buah yang berwarna hijau dan juga berwarna merah. Okay. Ketika remaja itu memutuskan untuk diet, membatasi jumlah makanannya, harusnya dia makan makanan lengkap 3 kali sehari, di dalamnya itu mengandung protein, mengandung sayur dan buah, tapi dia skip, misalnya dia skip makan siang, seperti itu. Jadi kebutuhan zat besinya tidak terpenuhi.
1: Okay.
3: Sudahlah tadi anemia, harusnya ditambah lagi diet, jadi tidak terpenuhi kebutuhan
1: jadi
3: zat
1: terpenuhi
3: besinya.
1: Ya. Iya.
3: Jadi kita takutnya nanti kadar Hb-nya bukannya semakin naik menjadi normal, malah nanti stuck aja di situ atau malah turun.
1: Iya.
3: Seperti itu. Jadi kita sudah edukasi kepada remaja jika merasa mengalami kenaikan berat badan atau berat badan yang berlebih, itu konsultasikan ke petugas yang tepat, petugas kesehatan. Bisa ke nutrisionis atau ahli gizi di puskesmas atau di klinik. Kalau ada penyakit penyertanya, langsung juga ke dokter. Jadi kita kepada remaja, setiap kita turun ke sekolah, kita berikan edukasi kesehatan. Kalau mau melakukan diet, itu harus dengan pengawasan petugas kesehatan. Seperti itu. Jadi tidak bisa mengikuti, banyak ya sekarang di Google dan lain sebagainya, tapi tidak dengan referensi yang jelas, tidak dengan ahlinya. Jadi itu kadang memperparah kondisi kesehatannya, tidak memperbaiki.
1: Oke. Tapi kalau dari tadi ya yang Ibu sampaikan, itu bisa nggak sih indikasinya mengarah ke autoimun nantinya?
3: Jadi kalau autoimun itu kan diagnosa dokter ya Mas Ardo,
1: iya,
3: ya.
1: Betul.
3: Jadi penyebabnya mungkin bermacam-macam. Apakah salah satunya termasuk
1: gennya,
3: di genetik dan lain sebagainya. Jadi memang kita pesan kalau makanan ini jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kekurangan. Jadi dalam takaran yang pas.
1: Yang pas ya.
3: Ya,
1: betul.
3: Kalau terlalu kekurangan, kita kekurangan zat gula, kita kekurangan zat besi, kekurangan protein, karbohidrat, itu juga dampaknya tidak baik untuk pertumbuhan sel tubuh, di mana remaja itu kita tahu dalam masa pertumbuhan.
1: Okay.
3: Kadang-kadang ada remaja yang merasa memang berat badannya sudah tinggi,
1: jadi
3: dia melakukan diet ketat, itu nanti malah kondisi daya tahan tubuhnya melemah
1: ya.
3: Gampang terkena virus dan bakteri, nanti gampang demam, flu dan lain sebagainya karena zat gizinya tidak tercukupi. Juga jika pola dietnya tidak teratur, tidak benar, juga nanti malah menimbulkan penyakit mah. Jadi asam lambungnya naik, jadi berat badannya memang turun, tapi setelah itu nanti sakit asam lambung. Nah, itu juga tidak kita benarkan.
1: Okay.
3: Jadi kalau untuk diet memang harus dibawa pengawasan petugas kesehatan.
1: Okay.
3: Seperti itu, konsultasi ke petugas kesehatan. Jadi jangan ke dokter atau ahli gizi. Jangan cari narasi yang kadang-kadang kalau di Google itu referensinya apakah ada yang benar, ada yang tidak benar. Kadang remaja putri kita karena obsesi mau menurunkan berat badan, tidak cek and recheck terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kita anjurkan untuk ke faskes terdekat.
1: Ke faskes terdekat,
3: ke puskesmas atau ke klinik.
1: Konsultasi
3: dengan dokter dan ahli gizi.
1: Dan ini mungkin dapat dijawab dari dokter dan Ibu Ramadhani ya. Dengan segala tantangan di sekolah kan, seberapa penting peran orang tua di rumah untuk melanjutkan edukasi reproduksi dan memastikan anak perempuannya ini meminum TTD?
2: Itulah peran penting orang tua ya. Orang tua tuh harus jadi orang pertama untuk tempat anak salah satunya berkeluh kesah tentang, apalagi tentang pubertasnya. Biar mereka tahu dan mendapat informasi yang tepat dan benar dari orang tua.
1: Betul, jadi penting sekali ya. Dapat ditambahkan dari Ibu Ramadhani.
3: Ya, jadi memang remaja kita ini kan permasalahannya kompleks ya, Mas Ardo. Di samping anemia yang terjadi pada remaja putri dan juga untuk kesehatan reproduksinya, disitulah kita minta peran orang tua. Jadi dalam 24 jam ini kan di sekolah itu ada 8 sampai 9 jam bersama guru. Mungkin itu pengawasannya oleh guru ya, mengenai makan siangnya di sekolah, mengenai jajanannya di sekolah dan lain sebagainya. 15 jam berikutnya ketika siswa, ketika remaja kita sudah pulang sekolah, itu kita minta pendampingan dari orang tua. Apakah anaknya sudah minum tablet tambah darah, mungkin tidak sempat minum di sekolah karena minum bersama. Kita minta orang tua yang memiliki remaja putri itu ada perhatian. Ketika pulang sekolah ditanyakan anaknya apa tadi kegiatannya di sekolah, bagaimana MBG yang diterima, apakah ada dimakan misalkan yang bagi yang mendapat MBG, karena kenapa? Di situ untuk pemenuhan zat gizi yang pertama. Yang kedua, apakah mendapat tablet tambah darah? Kami juga selalu pesankan kepada kader-kader posyandu untuk disampaikan kepada masyarakat yang memiliki remaja putri SMP SMA bahwasanya dari puskesmas kita memberikan tablet tambah darah. Tolong orang tua di rumah ditanyakan, mungkin ibu ya, peran ibu ya, orang tua di rumah ditanyakan kepada remaja putrinya, apakah tablet tambah darahnya sudah diminum sekali seminggu, jangan hanya disimpan saja. Selanjutnya, peran orang tua untuk memastikan bahwasannya remajanya, remaja kita, anak-anak kita terpenuhi kecukupan zat gizinya. Zat gizinya karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, zat gizinya benar-benar dimakan dan tercukupi untuk pertumbuhan remaja kita. Karena dalam masa pertumbuhan memerlukan zat gizi yang penting untuk menunjang pertumbuhan mereka. Jadi seperti itu. Jadi kita minta kepedulian orang tua.
1: Kepedulian ya.
3: Ya, jadi setidaknya kadang-kadang memang kita sibuk ya, kita juga sebagai orang tua di rumah ya. Nanti misalnya makan malam ketemu anak, ketika anaknya enggak makan sayur, enggak lah Mang, enggak lah Bu. Setidaknya diajak.
1: Iya, diajak.
3: Diajak atau dikasih reward. Itu kalau yang masih balita-balita atau tingkat SD ke bawah ya Mas Ardo. Tapi kalau ketika sudah SMP dan SMA, kita ajak bermain logika. Ini sayur, mengandung zat besi, mengandung vitamin, mineral. Cobalah dimakan. Nanti kita analogikan misalkan saat dia tidak fit atau kurang kan, karena kurang makan sayur, coba dimakan sayur setiap hari. Jadi daya tahan tubuhnya lebih meningkat. Jadi peran orang tua kembali mengingatkan, mengingatkan anak untuk minum tablet tambah darah sekali seminggu jika belum minum di sekolah, jika tidak minum bersama, mengingatkan anak untuk makan makanan bergizi yang sudah disiapkan orang tua, dan menjaga istirahat. Itu juga penting Mas Ardo. Jadi kadang-kadang sekarang remaja kita itu kan suka begadang ya. Nanti jam 1 dicek belum tidur. Saya juga kadang kan jadi peran orang tua di situ memantau anak-anaknya.
1: Anak-anaknya.
3: Dalam segi konsumsi makanan, dalam segi pola istirahat, dalam segi pelaksanaan pola hidup bersihnya juga. Misalnya kan ada anak kita tuh mager tuh kalau libur sekolah, libur juga mandinya. Disitulah peran orang tua. Sudah mandi belum pagi-pagi? Misalnya kalau yang muslim sebelum sholat subuh mandi, atau sesudah sholat subuh, sebelum jam 8, sebelum sarapan sudah mandi. Mandi 2 kali sehari minimal, seperti itu. Disitu peran orang tua. Karena kan anak-anaknya di rumah sama orang tua. Jangan nanti misalkan remaja kita libur sekolah, libur pulang mandinya Mas Ardo, itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya gak mandi 2 hari misalkan sudah kuman, virus, nanti batuk, pilek, demam gitu. Karena kebersihan itu juga sebagian dari iman. Jadi juga disitulah peran orang tua, kita minta untuk bersama-sama memantau remaja kita dari segi asupan gizinya, dari segi pola hidup bersihnya, dari segi istirahat yang cukup dan aktivitas fisiknya.
1: Iya, sangat betul sih Bu, karena memang apalagi kan orang tua ya yang waktunya lebih banyak ya dengan anaknya ya.

0: untuk orang tua sering-seringlah memantau remaja kita mengenai asupan gizi, mengenai kesehatan reproduksinya, istirahat yang cukup, dan juga perilaku hidup bersih sehatnya di rumah tangga. Untuk remaja, seluruh remaja putra maupun putri di Kota Batam, mungkin yang mendengarkan atau akan nanti melihat live YouTube-nya, marilah kita bersama-sama sebagai remaja menjaga diri, menjaga kesehatan reproduksi kita masing-masing, seperti yang sudah disampaikan Bu Alia tadi, menjaga kebersihan, mandi minimal 2 kali sehari, mengganti pakaian dalam dengan cukup, tidak dalam keadaan lembab, dan jika ada keluhan, jangan ragu, jangan sungkan untuk curhat kepada orang tua, atau lebih lanjut ada keluhan dalam kesehatan reproduksinya, periksakan diri ke Faskes atau Puskesmas terdekat.
1: Iya, betul.
0: Untuk remaja putri, pesannya minum tablet tambah darah 1 kali 1 minggu untuk mencegah anemia agar menjadi remaja putri yang sehat, karena nanti 10 atau 20 tahun ke depan akan menjadi calon calon ibu. Bagi yang sudah terdiagnosa anemia, minum tablet tambah darah 2 kali seminggu agar kadar HB-nya meningkat dan mencapai normal. Seperti itu. Dan jangan lupa kurangi, hindari makanan junk food, makan makanan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan PHBS-nya tetap dijalankan. Seperti itu.
1: Oke, dapat ditambahkan, Dok?
2: Paling kalau untuk saya kurang lebih sama. Yang pasti untuk anak-anak remaja di Batam khususnya, jangan malu untuk cerita kalau misalnya memang ada masalah ke orang tuanya, terutama orang tuanya juga. Jangan lupa meluangkan waktunya untuk anak, bertanya kegiatan anak sehari-hari, anak remajanya juga. Jangan malu, terus jangan lupa untuk selalu tetap beraktivitas, menjaga kebersihan, semuanya.
1: Oke, intinya tetap selalu menjaga kebersihan ya. Dan sampaikan misalnya memang ada rasa yang tidak nyaman yang mereka rasakan, itu langsung disampaikan ke orang tua, atau mungkin juga tidak mendapatkan solusi dari orang tua dan ini sudah berlangsung lama, lebih baik diperiksakan ke dokter ya, ke Paskes terdekat ya. Dan terima kasih tentunya untuk Ibu Ramadhani dan juga Dokter Alia ya, perbincangan kita pada hari ini sangat luar biasa pendengar, dan tentunya juga kaya akan ilmu ya. Dan sehat dan sukses selalu untuk seluruh tenaga kesehatan yang bertugas. Dan pendengar, menjaga kesehatan reproduksi pada anak sekolah juga bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, melainkan bekal wajib untuk masa depan mereka. Dan khusus bagi remaja putri, untuk harus rutin ya mengonsumsi tablet tambah darah, bukan hanya sekedar mencegah anemia, tetapi juga dapat menjadi langkah awal memutuskan mata rantai stunting di masa depan. Dan berakhir sudah kebersamaan kita pendengar dalam Indonesia Sehat hari ini. Anda juga dapat menyaksikan ulang siaran kami ini di kanal YouTube RRI Batam. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada hari ini, saya Ardo Siriputar pamit undur diri. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di siang hari. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi?
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan relay dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 di antaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work. Even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulateri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perrault. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Marie Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Townsend dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifah juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Dan medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sini kak kemarin. Itulah suruh ngaji tanda. Suruh sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Beringar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno, tempat dan tanggal lahir di Batam 12 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di Kavling Bukit Makmur, Kelurahan Cengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau GOIP. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sukupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Ramadhani binti Jayunisman sebagai penggugat melawan Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: Aduh, anakku minta sosis instan lagi. Bingung mau pilih yang mana ya?
1: Gampang, Bu. Jangan cuma lihat diskonnya. Zaman sekarang, kita harus jadi konsumen yang klik.
0: Klik? Maksudnya?
2: Tepat sekali. Klik adalah jurus andalan dari Bepom untuk memastikan pangan yang Anda beli aman. Cek klik itu singkatan dari 4 langkah penting. K untuk kemasan, jangan beli kalau kemasannya sudah sobek atau penyok. L untuk label, baca baik-baik komposisi dan tanggal produksinya. I untuk izin edar, pastikan ada nomor registrasi Bepomnya. Dan
3: K untuk cek kadaluarsa kan?
2: Ingat baik-baik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Cuma butuh waktu sebentar, tapi dampaknya besar untuk kesehatan keluarga Anda.
0: Nah, begitu. Sosis ini kemasannya oke. Ada logo Bepom dan masih lama kadaluarsanya. Siap beli.
1: Aman terkendali. Ayo kita cek klik bersama.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Balai Pom di Batam.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal Aqibatu Lil Muttaqin Wala Udwana Illa Ala Zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul anbiya'i wal muttaqin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kembali khatib menyampaikan pesan dan wasiatnya. Wasiat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya. Takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian. Takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang budiman, topik khutbah kita pada hari ini Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Sama-sama kita maklumi bahwa Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah yang terakhir, kalamullah yang terakhir, disampaikan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yakini Al-Quran itu adalah kitab suci yang kita jadikan sebagai pedoman hidup dan kehidupan, mukjizat yang kekal abadi. Walaupun diturunkan 14,5 abad yang lalu lebih, tetapi kita yakini Al-Quran mencakup dan menjawab semua problematika kehidupan umatnya. Maka dari itulah salah seorang ulama besar Al-Azhar di dalam karyanya An-Naba'ul Azim menyebutkan bahwa Al-Quran mu'jizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Quran itu adalah mu'jizat yang abadi, tapi penyajiannya, penyelesaiannya dari semua problematika kehidupan umatnya itu senantiasa terus dan terus aktual. Al-Quranul Karim huruf-hurufnya terbatas. Menurut Ismail Al-Faruqi, jumlah huruf Al-Quran
hanya 323.916 huruf. Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang wafat 1897, mengatakan bahwa huruf Al-Quran itu jumlahnya ada 315.980 huruf. Terjadi perbedaan di dalam perhitungan huruf karena berangkat daripada perbedaan apakah basmalah menjadi salah satu ayat dari 114 surat-surat Al-Quran. Setelah mereka sepakati bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat, yaitu ayat 30 dari surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Huruf-huruf Al-Quran, satu huruf saja mempunyai makna. Ketika berjumpa satu huruf dengan huruf yang lain, yang sering kita sebut dengan kosakata, kosakatanya pun terbatas, hanya 77.934 kosakata. Tetapi isi dan kandungannya sangat luas, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang ditafsirkan oleh ayat 27 surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini airnya diganti tinta untuk menulis, yang ditulis adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan air laut yang tadi menjadi tinta akan habis dan kering, sementara yang ditulis belum selesai. Walaupun kami datangkan seperti itu lagi berulang kali, dia akan habis dan kering, sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimithlihi madada. Maka dari itulah Al-Quran yang begitu luas cakupannya, begitu luas isi dan kandungannya, dapat menyelesaikan semua problematika kehidupan umatnya sejak Al-Quran itu diturunkan sampai nanti hari kiamat, sampai selesai semua mufassir, Al-Quran tetap eksis seperti apa adanya. Maka dari itulah, untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagaimana Al-Quran menjelaskan jati dirinya sendiri, dimulai dari awal surah Al-Baqarah, ayat 2 dari surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat yang sama
ayat 185. Kita selalu membacanya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Di dalam ayat 174 surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jati diri Al-Quran sebagai burhanum min rabbikum, dan juga sebagai nuram mubina, cahaya yang nyata. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ayat 15 dan 16 dari surah Al-Ma'idah. Kembali dijelaskan bahwa Al-Quran itu cahaya yang nyata. Kharja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam. Wa yukhrijuhum minazzulumati ilan nuri biiznih. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Di dalam ayat 57 surah Yunus, Al-Quran menjelaskan jati dirinya sebagai kitab yang berisikan nasihat-nasihat dan juga sebagai petunjuk, sebagai sesuatu yang bisa melepaskan segala sesuatu yang disebut dengan penyakit, penawar. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Di dalam ayat 9 dari surah Al-Isra, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang lebih lurus dari yang ada yang lurus-lurus itu, juga sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka disediakan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna salihati annalahum ajran kabira. Di dalam surah yang sama, ayat 82, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan ayat-ayat yang lain yang begitu banyak jumlahnya sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita, diyakini dapat menyelesaikan problematika kehidupan kita, menjelaskan solusinya dengan sebaik-baiknya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat 204 Hijriah, ketika menuliskan karya monumentalnya Ar-Risalah, di dalam fakrahnya yang ke-55 beliau sebutkan, falaisa tanzilu manzilah bi ahadin min ahli dinillah illa wa fi kitabillah as-sabilu alal huda fiha. Semua peristiwa, semua problematika kehidupan dari umat, solusinya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Al-Qur'an kita yakini kitab yang lengkap, tapi Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Kalau kitab itu dikatakan ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan selalu didasari oleh teori-teori, nazariyat. Ilmu pengetahuan selalu didasari oleh eksperimen-eksperimen, at-tajarub al-ilmiyah. Teori dan eksperimen senantiasa berkembang
mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kalau dikatakan Al-Quran kitab ilmu pengetahuan, berarti Al-Quran itu senantiasa berubah, hadis, padahal Al-Quran itu adalah qadim. Maka dari itu, karena Al-Quran itu kitab yang lengkap, maka untuk mendekati Al-Quran diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan, seperangkat ilmu pengetahuan yang sangat luas cakupannya. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang wafat 794 Hijriah, di dalam karyanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan kalau ada orang yang ingin mendekati Al-Quran dan ingin mengetahui isi dan kandungannya, diperlukan paling tidak 47 disiplin ilmu pengetahuan. Beliau sebutkan dari awal di dalam pendahuluannya, mulai ilmu tafsir dan lain-lainnya. Di dalam penutup pendahuluannya beliau katakan, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Sampai beliau katakan, fa inna sina'ata tawilah wal umra qasir. Ketahuilah katanya, satu saja dari 47 cabang ilmu pengetahuan yang harus kita ketahui. Kalau ada seseorang yang ingin mengetahuinya, isti'abahu, ihatatahu, ma'rifatahu, maka dipastikan umurnya akan habis. Satu cabang saja dari ilmu Al-Quran itu belum dia dapatkan. Kenapa? Karena yang diperlukan waktunya panjang, sementara umur kita sangat-sangat terbatas. Maka dari itulah Al-Quran lengkap, dan Al-Quran dilengkapi dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Al-Quran saling menafsirkan ayatnya satu dengan lainnya, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dan diberikan otoritas untuk menafsirkannya. Maka ayat yang ada di dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan kami turunkan kepada engkau az-zikr. Az-zikr salah satu dari 55 nama yang dimiliki oleh Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka berfikir. Nah, penjelasan-penjelasan itu adalah Al-Sunnah An-Nabawiyah, Al-Hadith An-Nabawiyah. Dijelaskan, itulah yang disebut di dalam ilmu Al-Quran dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi, yang sering disebut dengan istilah tafsir bil maksur, termasuk penjelasan para sahabat dan tabi'in. Kita dulu kalau mempelajari tafsir bil maksur, menjadikan karyanya Imam As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah, Ad-Durr al-Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Sekarang salah seorang ulama kontemporer menyusun dan menghabiskan waktunya selama 15 tahun menelusuri manuskrip-manuskrip yang ada dan tersebar di belahan dunia ini. Akhirnya dituliskan mausu'ah, ensiklopedia tafsir bil maksur, sebanyak 24 jilid besar. Artinya, ilmu yang terkait dengan Al-Quran senantiasa berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Termasuk
ilmu-ilmu yang terkait dengan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi, apapun yang berkembang dan muncul dulu, sekarang dan akan datang, Al-Quran sudah memberikan isyarat-isyaratnya untuk itu. Karena Al-Quran tidak menjelaskannya secara rinci, tapi memberikan isyaratnya, dan isyarat-isyarat itu harus kita tangkap dan kita ketahui. Ada yang bertanya, apakah Al-Quran menceritakan ilmu laser? Apakah Al-Quran menceritakan ilmu perkembangan kandungan? Para ulama pakar di bidangnya ketika menjelaskan ilmu laser hanya mengutip satu potong ayat saja yang ada di dalam surah An-Nur ayat 34, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang berkaitan dengan ilmu perkembangan kandungan. Hanya sepotong ayat saja, ayat 11 dari surat Ar-Ra'd, wa ma taghidul arham. Inilah tantangan buat kita, bagaimana kita meyakinkan kepada umat bahwa Al-Quran itu lengkap, semuanya ada, permasalahan kehidupan apapun sudah dijawab oleh Al-Quranul Karim secara lengkap, tetapi isyarat bukan dalam bentuk jawaban yang sempurna dan panjang lebar. Inilah Al-Quran, maka Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk diketahui makna yang dibaca. Apa makna dibalik bacaan itu? Dianjurkan juga untuk bisa menghafalnya, bisa mendalaminya dengan tafsirnya. Maka dari itulah orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Satu huruf saja dibacanya itu sudah mendapatkan pahala satu kali kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10, 100 dan seterusnya. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, wa innamal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Likulli harfin hasanah, wal hasanah bi asyri amtaliha. Orang yang suka membaca Al-Quran juga, nanti di hari kiamat, ketika dia berada dalam kesulitan, Al-Quran datang untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka Nabi katakan, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal khiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti di hari kiamat Al-Quran datang untuk memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Mari kita dekatkan Al-Quran, dan Al-Quran harus kita pelajari menurut kemampuan kita masing-masing, dan kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemuliaan kepada kita dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, orang-orang yang mencari tahu isi dan kandungan Al-Quran, dan juga mengamalkan isi dan kandungan itu dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita di dunia ini, sekecil apapun yang kita lakukan,
Apabila itu adalah kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan pahalanya yang berlipat ganda. Tapi ingat pula, kalau yang kita lakukan itu berupa kedurhakaan kita kepada Allah, maksiat kita kepadanya, Allah juga siapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi pengadilan Allah yang maha adil itu? Mari kita renungkan ayat 18 dari surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan setiap pribadi harus memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ

عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Perdana Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah pian di pipa, entah apa, pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu.
3: Kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat.
1: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan sari berita. Mahasiswa diminta tidak mengambil keputusan investasi secara sembarangan. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani Pemko dan BP Batam. Warta berita selengkapnya, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengingatkan mahasiswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena transaksi produk keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
4: Kemudahan teknologi membuat proses memilih dan membeli instrumen investasi kini dapat dilakukan hanya melalui beberapa kali klik. Kondisi ini memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, namun di sisi lain dapat membuat pengguna terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami produk yang dipilih. Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebagai kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi. Menurutnya, keputusan investasi seharusnya tetap didasarkan pada pemahaman mengenai manfaat, resiko, pengawasan, dan legalitas produk, bukan semata karena sedang menjadi tren.
5: Karena hari ini membeli sebuah instrumen investasi mungkin hanya membutuhkan beberapa klik, itu yang saya alami. Sehingga buka IPIN gitu ya, masuk itu, pilih-pilih, baca-baca sedikit ininya, analisisnya, beli, tapi masih spekulasi. Tetapi jangan sampai karena transaksinya hanya membutuhkan 3 kali klik, keputusan kita juga hanya membutuhkan 3 detik. Nah, itu yang saya alami. Jangan dicontoh, ya. Karena umum dari nyawa. Sebelum menggunakan sebuah produk keuangan digital, biasakan bertanya, kira-kira ini manfaatnya apa, resikonya apa, siapa yang ngawasin, apakah itu termasuk platform yang legal atau tidak, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang akan saya beli.
4: Bambang juga mendorong mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Perkembangan keuangan digital menurutnya dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai kreator, inovator, hingga problem solver. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan produk digital, tetapi juga dapat ikut menciptakan solusi teknologi yang dibutuhkan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Dari berita selanjutnya, kepastian berusaha dan kemudahan investasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap Batam. Berikut dilaporkan selengkapnya Sarah Melina.
6: Realisasi investasi di Batam mencapai 38,97 triliun rupiah pada semester 1 tahun 2026 atau 55,67% dari target sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar 70 triliun rupiah. Berdasarkan penghitungan dengan metode bottom up, capaian tersebut bertumbuh 62% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala BP Batam Amsak Rahmat mengatakan pertumbuhan investasi menunjukkan semakin kuatnya aktivitas dunia usaha di Batam. Namun keberhasilan investasi tidak cukup dilihat dari besarnya modal yang masuk.
7: Nah, teorinya setiap pertumbuhan ekonomi pasti akan, setiap investasi pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap investasi pasti akan membuka lapangan kerja. Nah, kalau ditanya seperti apa dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, pertama, kesempatan kerja makin terbuka, yaitu dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka Batam, walaupun masih tinggi, tapi trennya selalu lebih menurun.
6: Kepastian berusaha dan kemudahan berinvestasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap Batam. Pertumbuhan investasi tersebut berlangsung di tengah upaya BP Batam mengembangkan sektor industri, digital, pusat data, kecerdasan buatan, energi, logistik, kedirgantaraan, hingga perdagangan dan jasa. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek kependudukan dan pengasuhan, tetapi juga kemampuan keluarga dalam merencanakan dan mengelola keuangan secara bijak. Atas dasar itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau mendorong kolaborasi dalam perluasan edukasi literasi keuangan keluarga hingga ke lini lapangan, sekaligus membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan kelompok binaan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Upaya tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan di kantor OJK Kepri. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri beserta jajaran. Ia mengatakan OJK Kepri sebelumnya telah berkolaborasi dengan BKKBN Kepri dalam kegiatan literasi dan berharap sinergi tersebut juga dapat terus diperkuat, khususnya dalam memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada keluarga. Menurut Sinar, literasi keuangan keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga. Persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi keluarga, sehingga kemampuan mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dana darurat, hingga penggunaan pinjaman perlu dipahami sejak tingkat keluarga. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri, Kepulauan Riau, yaitu Victor Palimbong, menyampaikan bahwa literasi keuangan memiliki keterikatan erat dengan program dalam kependudukan dan pembangunan keluarga. Dr. Victor menilai penguatan kemampuan finansial keluarga juga dapat dikaitkan dengan upaya mewujudkan bonus demografi yang berkualitas. Menurutnya, masyarakat mengelola keuangan dan mempersiapkan simpanan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan. Salah satu bentuk berkolaborasi yang didorong adalah pemanfaatan jaringan penyuluh keluarga berencana atau KB sebagai perpanjangan edukasi literasi keuangan di masyarakat. Dr. Victor mengusulkan agar OJK dapat menyediakan buku saku atau materi praktis yang nantinya dapat dipahami dan disampaikan kembali oleh penyuluh KB kepada keluarga yang mereka dampingi. Dari berita selanjutnya, masyarakat tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
2: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
8: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
3: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu nggak dapat air. Airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang Masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
8: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial kemasyarakatan Batam Tain Komari mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak kunjung membaik meskipun pemerintah mengklaim investasi dan pemasukan kepada daerah terus meningkat. Tain menilai besarnya investasi yang digembar-gemburkan kepada masyarakat tidak memiliki arti karena tidak memiliki dampak langsung sehingga bersifat hanya seremonial tanpa kerja nyata.
2: Sementara NVIDIA itu sudah ditolak di Johor dan itu salah satu alasannya juga karena air. Dan sekarang dengan kualitas di Batam bisa lebih dari 2 kali sebulan gitu. Artinya dengan kemampuan air bersih, penyediaan air bersih di Batam yang seperti sekarang ya siap-siap masyarakat makin sering terganggu lagi gitu. Jadi akal-akalin karena terganggu di sana, terganggu pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari ada, entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa, pokoknya macam-macam alasannya, pindah tempat gitu.
9: Pertanyaan, kapan beresnya?
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, kasus influenza di Singapura mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Tingkat positif influenza pada sampel penyakit yang menyerupai influenza di masyarakat mencapai 36,6%. Melansir channel New Asia, angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebesar 24%. Badan Penyakit Menular Singapura atau CDA menyampaikan bahwa belum terdapat indikasi infeksi influenza yang beredar saat ini menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan biasanya. Pemerintah Singapura juga terus memantau perkembangan aktivitas influenza di masyarakat. CDA menjelaskan, virus influenza musiman memang beredar di Singapura sepanjang tahun. Namun, aktivitas influenza biasanya meningkat pada periode Mei hingga Agustus serta Desember hingga Maret. Kedua periode tersebut juga umumnya bertepatan dengan musim dingin di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Meski demikian, waktu terjadinya puncak aktivitas influenza dapat berbeda setiap tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola tersebut adalah mobilitas dan perjalanan internasional. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Dari ajang sepak bola dikabarkan, aturan terbaru Laws of the Game atau LOTG bakal diadopsi di Super League 2026-2027. Departemen Wasit PSSI sudah mengedukasi para klub sebelum kompetisi dimulai. Ada perubahan dalam LOTG terbaru yang sudah disahkan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional untuk kompetisi musim 2026-2027. Dari 17 pasal, sebanyak 12 pasal mengalami beberapa perubahan. Dalam workshop Departemen Wasit PSSI bersama media di Menara Mandiri Jakarta, aturan LOTG terbaru juga disiapkan untuk diterapkan di Super League yang akan segera dimulai. Beberapa perubahan aturan di LOTG terbaru sudah diterapkan di Piala Dunia 2026. Sebagai contoh ialah larangan berbicara menutup mulut, pergantian maksimal 10 detik, lemparan ke dalam dan tendangan gawang maksimal 5 detik, hingga dihapusnya kartu kuning terhadap situasi denial and obvious dari goal scoring opportunity jika prosesnya lewat advantage. Bukan cuma para anggota klub seperti pelatih, pemain, dan staff yang sudah mendapatkan pembekalan LOTG terbaru. Para wasit yang akan bertugas juga sudah menjalin pelatihan untuk memahami dan menerapkan aturan baru. Lebih dari itu, wasit yang ditugaskan ke Super League harus memenuhi kriteria yang lebih ketat. Salah satunya ialah aspek fisik yang dinilai sebagai modal utama pemimpin pertandingan. Sementara itu pendengar, Arsenal melepas Gabriel Martinelli ke klub Arab Saudi Al-Hilal. Nilai transfer Martinelli ke Al-Hilal menjadi rekor untuk Arsenal. Arsenal mengumumkan kepindahan Martinelli pada Jumat 4 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners kabarnya melepas penyerang asal Brazil itu senilai 60 juta pounds. Menurut laporan Sky Sport, angka tersebut menjadikan Martinelli sebagai penjualan termahal Arsenal. Angka tersebut melewati rekor sebelumnya kala Arsenal melepas Alex Oxlade-Chamberlain ke Liverpool dengan nilai 40 juta pound pada musim panas 2017. Martinelli dilego setelah tidak lagi masuk dalam rencana Mikel Arteta. Penyerang berusia 25 tahun itu diparkir di 2 pertandingan pertama Arsenal di Premier League. Musim lalu ia mulai terpisah dengan hanya 11 kali menjadi starter dalam 30 kali penampilan di Premier League. Angka tersebut menjadi yang terendah untuk Martinelli sejak 2020 hingga 2021. Sebelum pindah ke Arab Saudi, Martinelli sempat mendapat tawaran dari Galatasaray, namun ia menolak tawaran dari klub Turki tersebut. Martinelli sudah memperkuat Arsenal sejak 2019 selama 7 tahun. Ia tercatat tampil 278 kali di semua kompetisi dan mencetak 62 gol. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Mahasiswa diminta tidak mengambil keputusan investasi secara sembarangan. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani Pemko dan BP Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan follow juga media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Iya, penanganan bencana alam terus ngomong.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1. Selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul. Dan kembali lagi pendengar bersama saya Ardo Sidebutar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan baik pendengar, sebelum kita untuk terima penelpon pertama kita di sesi pertama kali ini, kita akan bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7781051. Pesan pertama ada dari Ci Asna yang mau request lagu Keranda Cinta. Dan salamnya buat Monik dan Bang Teni, Lukas Wulan, Sarina, Kapa, Mas Lider, Kapten Syam, Sekarwangi, Jamila 123, Bang Udin Buton, Paci Mustafa, Mas Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RR Batam. Terima kasih kembali Ci Asna. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Roy Saputra di Tanjung Batu. Digoda, digoyang dangdut, mantul mata betul. Salam-salamnya buat Mas Prabu, Tengku Ardiansyah, Pak Usulimin, Udin Buton, Lukas Suran, baru ada Nek Sakira, Nek Aswa, Gafar, Ismail, Mas Tura, lalu ada Nek Kembar, Mamazi, Rahma, Sekar Wangi, dan salam satu untuk semua. Buat Ardo, selamat bertugas, tetap semangat, dan terima kasih Horas. Terima kasih juga ya untuk Bang Roy Saputra ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Nek Aswa yang mengirimkan salam untuk Monik, Cegu Norma, Mama Kun, Mama Zi, Mama Fajar, Mama Leni, Mama Lina, Mama Ngah, Pak Ngah, baru ada Pak Gafar, Pak Uslimin, Pak Tohat, Pak Prabu, Pak Haji Gemoy, Abednego, Bang Udin, baru ada Bang Roni, Bang Roy Saputra, Putra Rangsang, Kakak Jamila, Siti Jamila, Nekarin, Nesakira, Sekarwangi, Mama Dewi, buat adik saya Muhammad Daud di TBK, dan Ibu Musnis ya di Baran 1. Dan buat satu untuk semua yang baca sehat saja, dan minta tolong diputarkan lagu katanya Setajam Karang. Oke. Nanti kalau ada kesempatan waktu Ardo puterin ya. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kakak Sumarlina yang mengirimkan salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada dan kru-kru di RRI Pro 1. Semoga sukses dan rezekinya lancar selalu. Dan terima kasih ya untuk Kak Sumarlina ya, dan kirim salamnya buat Abednego dan warga Meranti. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Buat warga Rangsang Pesisir, sehat selalu dan tetap semangat. Kakak puterin lagunya dari Happy Asmara judulnya Raiso Gapusi. Buat jadi JRRI Pro 1, semoga rezekinya lancar dan sukses dan terus maju. Oke, terima kasih banyak Kak Sumarlina. Dan kita terima pendengar untuk penelpon pertama kita di line telepon 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Digoda.
0: Digoda.
1: Digoyang.
0: Digoyang.
1: Mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
1: Kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini, biar cuaca panas, yang penting hati kita jangan panas, Bang Haji.
1: Alhamdulillah.
0: Kata-kata hari ini apa, Bang Haji?
1: Kata-kata Bang Haji, walaupun paku kanker, tapi tetap gembira selalu.
0: Walaupun kanker ya, kanker tongkering ya. Aduh, aduh. Hari ini mau lagu apa, Bang Haji?
1: Lagu apa ya? Rupiah di Omar Ramada enggak? Rupiah.
0: Rupiah.
1: Boleh lihat tuh bentang ada. Warna rupiah.
0: Oh, ada dari Roma ya?
1: Iya.
0: Salam ya. Oke, oke, salam ya Bang Haji.
1: Salam todo sama juga sampai selesai.
0: Oke, amin. Terima kasih Bang Haji.
1: Tuan untuk Panga Bunda. Gala Amri. Kabaria Wahab. Ini siapa juga untuk Mas Lidar, Mas Ini juga, Pak Toha, Kak Amang, Nini Peggy, Wak Noni, M. Koko, Mustafa yang Koko lagi ya.
0: Iya, Moni, sama aja.
1: Moni, Amir Roma, Pendengar, Bang Bidin, Kak Sur, Kak Musawir, Imam Abdurrahman, Hasan Rai, Imam Madi, Esa juga ya, Esa tak lupa.
0: Oke, siapa lagi Bang Haji?
1: Nanti ada tiga orang lagi untuk yang WhatsApp ya, Serina Kio Kio.
0: Oke.
1: Dekar Kio Kio. Untuk Ibu Aisyah.
0: Oke, okay, Aisyah.
1: Ya, ada di samping nih.
0: Oh, ada di samping Aisyah.
1: Eh, ada di samping.
0: Oke, okay, salam ya, Bang Haji.
1: Juga
0: ya.
1: Dong,
0: okay. Aisyah
1: nih.
0: Oke, okay, siap, Bang Haji.
1: Untuk Meta sama Tugas Meta mudah-mudahan dengar ya. Bang Arif Mitra juga mungkin.
0: Betul.
1: Prabu. Satu untuk semua, untuk Murni ya. Murni di Banahun Sing semua. Satu untuk semua, untuk Toci, tak lupa berdasar lalu ya, Toci. Okay. Ya, Mak Kun ya.
0: Oke.
1: Okay. Mak Dinda. Itu aja kok.
0: Okay.
1: Itu aja tuh.
0: Itu aja ya, Bang Haji ya. Oke.
1: Okay. Tak lupa Bang Haji. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Haji. Sehat selalu ya. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
2: Halo, bersama Digi Arda.
0: Halo Kak Monik, bagaimana kabar Kak Monik?
2: Alhamdulillah baik, makanya Arda kapan lu sama Kak Monik nih?
0: Oh iya, nanti ya Kak Monik ya.
2: Kemana mie goreng,
0: berapa banyaknya? Aduh, oke, siap Kak Monik.
2: Apa OTW?
0: Iya, nanti ya Kak Monik ya, kalau pas liburnya di weekend ya.
2: Beritahu ya.
0: Iya, siap Kak Monik. Oke, nanti Ardo WA ya Kak Monik ya.
2: Iya, boleh. Nanti Kak Monik buat yang spesial buat Ardo.
0: Oke, siap Kak Monik.
2: Oke, kalau gitu Monik langsung aja. Monik mau
0: lagunya.
2: Lagunya kesukaannya Abang Kak Tentang Pemuda Indah Jejak ke India.
0: Oke, siap Kak Monik.
2: Sama buatnya DJ Ardo yang bertugas, semoga selalu sehat di murah rezekinya. Amin. Oke, salam sukanya buatnya Abang Kak Tentang Pemuda India. Mak Titi ya, siap selalu Mak Titi.
0: Amin.
2: Tadi barusan ada Pak Jigemoy, Pak Ngam sama Bunda, Nek Mamak Lina, Mamak Lini, Pak Jamila, Patu Dua, Mak Baja, Ikar Jambi, Rahma ya, Putra Rangsang, ada Koko Ayam, Kok Cik, Pak Alam kita, terus Nenek Kembar, Kak Aisyah, Kak Ana ya, Kak Ana, Kak Nirmala, Kak Ania, Kak Yuni, Kak Pak kita Lukas Wulan ya, Kak Zaima, terus ada Pak Itam Anwar ya, Kak Raha juga, Nenek Kembar, Mak Dia, Mak Dinda ya, Mama Dewi juga ya, Mama Pajang, kalau buat Nurmi juga. Oke, kalau gitu buatnya Didi Ardo, makasih banyak. Horas.
0: Oke, Horas, terima kasih Kak Monik ya. Sehat selalu juga tentu untuk Kak Monik ya di sana bersama keluarga. Dan kita terima kembali pendengar untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo, digoda?
3: Digoda saja bersama Ardo.
0: Digoda saja bersama Ardo. Ini dengan atau nikah kawin ini?
3: Betul-betul bertambah besok.
0: Oh, oke, bagaimana kabarnya Ardo hari ini? Halo, Tok. Halo.
3: Sinyalnya tak betul nih.
0: Oke. Lagu dulu, Tok. Lagu mau apa?
3: Lagunya Diriku dan Kasih, dong.
0: Diriku dan Kasih?
3: Ya. Diriku dan Kasih.
0: Apa?
3: Diriku dan Kasih.
0: Oke.
3: Jadi, Ardo belum...
0: Putus-putus suaranya, Pak.
3: Ardo berkah Maradewi, kan?
0: Apa, Tok?
3: Belum sampai Tante Asmara Dewi kan?
0: Belum sampai atau?
3: Ah, nanti Tante Dewi itu.
0: Oke, tadi judulnya Tok.
3: Jincu.
0: Iya, nanti judulnya boleh dibantu WhatsApp ya, Tok ya.
3: Tapi Tok, Jincu dan Dasi. Kata-kata itu.
0: Jincu
3: dan Dasi. Tani leher.
0: Oh, Dasi dan Gincu. Oke. Oke, siap Pak, siap.
3: Itu kata-kata Pak Haji tadi itu. Kalau merenung hutan seberang, jangan lupa Asmara Dewi.
0: Oke.
3: Salam pertama dan utama untuk Ardo, semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin.
3: Kemudian untuk semua pendengar-pendengar kita yang mendengar RR datang, semoga diberi kesehatan, keselamatan semuanya. Itu saja lah yang Datuk dapat sampaikan. Jangan lupa bahagia.
0: Okay,
3: mau lihat ke gudang.
0: Okay, terima kasih banyak ya Toya. Mau lihat ke gudang ya Toya. Baik, pendengar, kita terima kembali ya. Semoga juga Ato sehat-sehat selalu ya di sana ya. Dan semoga juga Ato diberikan sinyal yang bagus nih kalau lagi telepon ya, pendengar. Karena sangat disayangkan ya, kadang terputus ya. Halo.
4: Halo.
0: Digoda.
4: Selamat siang, digoda. Dangdut. Mantap betul.
0: Mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
4: Kira-kira siapa ya?
0: Kira-kira siapa ya?
2: Adakah rindu di hatimu untukku?
0: Aduh, siapa nih ya?
2: Mbak Dinda lah.
0: Oh, Mbak Dinda. Oke.
2: Kasihan yang lain nanti ke depan.
0: Iya, nanti. Mbak Dinda bagaimana kabar Mbak Dinda?
2: Alhamdulillah sehat. Aduh, sehat dong.
0: Sehat dong Mbak Dinda.
2: Alhamdulillah, ada makan belum?
0: Belum sempat nanti paling Mbak Dinda ya.
2: Kok gak sempat makannya kayak mana?
0: Iya nih, karena kita masuk sip sip 2 nih, iya. Mbak Dinda mau lagu apa nih?
2: Lagu Emang Dipikirin.
0: Emang Dipikirin? Oke, penyanyinya dari?
2: Dari siapa deh, gak tahu.
0: Anjar Agustin ya, Emang Gue Pikirin ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke, salam-salamnya untuk siapa Mbak Dinda?
2: Masalah orang lain, kita pikir diri sendiri.
0: Iya,
2: orang
0: iya betul.
2: Orang gak usah dipikirin lah ya.
0: Ngapain kita pikirin orang ya kan? Apalagi ngurusin orang.
2: Betul.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Mbak Dinda?
2: Sama sekali Bu Ado, sehat selalu, banyak umur murah rezeki.
0: Amin.
2: Cepat dapat jodoh, kata Dato Eke.
0: Iya, betul.
2: Dato Eke juga, Pak Agi, Mak Adi. Sama tadi Moni, terus Pak Ngabunda, Mami Papi, Pak Alang Ma'ala, terus lagi Mama Dewi, Widesi, Kak Pak, terus lagi Nenek Karin, Nenek Bori, Nanti Tita, Mama Azi, grup Nano-Nano tidak dilupakan.
0: Betul.
2: Dan selalu bagi hasil kompak selalu. Buat Kak Mas Bidar, jangan sini ya, jangan lasak-lasak, nanti nak pakai.
0: Iya.
2: Ke radio. Dan terus datang ya nanti tanggal 8 dapat Kak Mas Bidar tuh.
0: Oke, ada acara apa tuh Mbak Dinda?
2: Nikah anaknya.
0: Oh, oke.
2: Datang yang bontot tuh terakhir. Terus lagi buat siapa ya? Buat Monggal Den, Pak Onggal, Pak Dicipto, Mbak Endang. Salam satu untuk semuanya lah ya yang dengar di mana saja berdua, semoga sehat selalu bagi selalu. Oke, dah ditunggu lagunya.
0: Oke,
2: Emangnya Gue
0: siap.
2: Pikirin.
0: Siap, terima kasih banyak Mbak Dinda. Emangnya Gue Pikirin ya. Oras, terima kasih banyak Mbak Dinda. Baik, pendengar kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
5: Halo.
0: Halo, digoda.
5: Digoda, digoyang dangdut.
0: Dangdutnya Indonesia.
5: Indonesia.
0: Dengan Pak Jaka Suara.
5: Iya, dengan Bang Jaka Suara.
0: Bagaimana kabarnya Bang Jaka? Kabarnya hari ini bagaimana Bang Jaka?
5: Alhamdulillah sehat, baru balik.
0: Sehat, baru balik dari mana ini Bang Jaka?
5: Dari jembatan.
0: Dari jembatan ya. Oke. Bang Jaka, mau lagu apa hari ini Bang Jaka?
5: Hari ini lagu.
0: Iya, mau lagu apa?
5: Guru-guruku yang cantik.
0: Guru-guruku yang cantik ya. Oke, guruku yang cantik ada dari Mus Mulyadi ya.
5: Kalau guru cantik, malas nak berhenti sekolah terus.
0: Jadi malas lulus ya?
5: 6 tahun, 7 tahun bangku sekolah tahan tuh. Kalau guru tak
0: cantik,
5: kalau guru tak repot, mungkin dia tak cantik.
0: Aduh, salam untuk siapa Pak Jaga?
5: Salam buat Norma, Kak Jamila, Dik Nor, Kak Pa, Kak Juliana, Wak Normi, Kak Normisis, Kak Ania, Siti Jamila, Nek Sakira, Nek Kembar, Mak Dia, Bu Asri, Mama Asi, Kak Puspa. Ini banyak yang dalam tulisnya.
0: Oke, tak apa Pak Usul.
5: Mama Iman, Pak Fauzi, Atoni Katawin, Pak Tohan, Bang Iman, Bang Gala, Pak Mur, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Adul Jais, Pak Bukti, Mak Noy, Ayu Kalusu, Bang Tengju, Bang Iman,
0: betul.
5: Yana, Roni, Pak Anah dan Bunda, Roy, Nek Sakira, Nek Yasmin, Kak Sam, Pak Hitam Luar, Pak Basri, Pak Kumis, Amenego, Uni Desi, Ika Jambi, Bang Setiawan Jambi, Nek Aswa, Bang Asral, Nek Peggy, Mama Pajar, Kak Salam satu buat semua dong.
0: Salam satu buat semua ya, Pak.
5: Pak Ando, ya. Pak Ando, semoga sehat selalu.
0: Oke, selalu juga Pak Usu ya.
5: Ayo, semoga cepat dapat jodoh.
0: Amin, Pak Usu amin, lambat. Amin. Api.
5: Kalau Pak Usu lambat.
0: Oke, terima kasih Pak Usu ya. Sehat selalu ya Pak Usu ya. Ada ya pendengar ya, seperti Pak Usu ini ya, doain orang supaya cepat dapat jodoh, tapi kalau Pak Usu lambat. Aduh, terima kasih banyak ya Pak Usu ya. Sehat selalu untuk Pak Usu di sana. Dan kita terima kembali pendengar di 463351. Halo. Halo di Goda.
6: Halo di Goda, di Goyang Dangdut, mantul mantap betul bersama Aldo.
0: Bersama Ardo, ini dengan siapa ini?
6: Putra Rangsang dong.
0: Bang Putra Rangsang, bagaimana kabarnya Bang?
6: Kabar baik dong. Edo sendiri gimana?
0: Baik dong tentunya Bang. Hari ini mau
6: lagu apa Bang? Katil saya udah masuk dong.
0: Belum masuk Bang.
6: Monik?
0: Udah masuk tadi Bang.
6: Oh, dia milih lagu apa dong?
0: Milih lagu tadi, lagu Jejaka India Bang.
6: Gitu ya. Pak Mus belum juga ya, Pak Mus
0: Tata, belum masuk.
6: Kalau dia udah pilih ini, udah pilih ya kayak dia kayaknya harus pilih ini aja lah, pilih sedang-sedang saja ya.
0: Oke, yang sedang-sedang saja ya. Banyak sama enggak, sama kurang enggak ya.
6: Aldo sama Kuka dong.
0: Oke, siap, terima kasih.
6: Kak Tensa, mudah-mudahan saya selalu di tempat tugasnya, di panjang umur kesehatan ya.
0: Amin.
6: Juga buat Moni, mudah-mudahan saya selalu Moni, panjang umur, mudah rezekinya. Juga buat Pak Mustafa, juga buat Pak Tohat, baru nyampe di tempat saya semalam dong.
0: Oh iya, baru nyampe Pak Tohat.
6: Udah ketemu saya sama Pak Tohat.
0: Oke, salam. Tapi ya
6: orang-orang di studio ini yang udah jumpa bau ini Pak Tohat seorang, orang lain belum lagi.
0: Oke, belum lagi ya.
6: Mudah-mudahan ketemu semua dong ya.
0: Amin, semoga jumpa semua. Juga jumpa semua ya.
6: Kakak saya nenek kembar saya, kakak gitu ya. Juga buat Mas Lidar, selama hari mengadakan acara pesta ya. Juga buat Tania, Ayuni, Mama Lina, Mama Leni, Bang Amira di STB, Roni juga. Juga buat Betty Alavia, Mama Fajar, juga buat Mak Rempong, Nenek Sakira, Ibu Seri juga. Juga buat Kak Juliana, Pak Mur, Kak Mila, buat Jamila di Penyalai juga ya. Jamila buat Syihah, dah lama gak masuk.
0: Oke. Oke, siap. Terima kasih Bang Putra Rangsang ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Bang. Sehat selalu juga tentunya untuk Bang Putra Rangsang di sana ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon 463351. Halo. Halo.
7: Halo.
0: Halo.
7: Halo.
0: Halo. Digoda.
7: Goda.
0: Digoda, bagaimana kabarnya Peggy?
7: Alhamdulillah baik dan sehat. Aldo.
0: Baik dan sehat juga dong Nek Peggy. Suara siapa tuh Nek Peggy?
7: Hah?
0: Suara siapa tuh Nek?
7: Cucu Nek Peggy.
0: Cucu Nek Peggy. Lagi ramai ya Nek ya?
7: Iya, ngumpul.
0: Oke, hari ini mau lagu apa nih Nek?
7: Lagu dia. Meniti di atas air.
0: Meniti di atas air.
7: Cinta mata air cinta.
0: Mata air cinta atau cinta mata air nih? Air mata cinta.
7: Iya, air mata cinta.
0: Oke, dari Megi Z ya. Oke, siap Nek Peggy. Salam-salam Nek Peggy.
7: Salam-salam buat semua jedae. Yang lagi berdengar, yang udah gabung, ucapan selamat siang semuanya. Dah itu aja. Itu Aldo, selamat siang Aldo.
0: Oke, siap. Semoga
7: bahagia selalu, ceria selalu ya dong.
0: Siap, Nek Peggy.
7: Hati-hati.
0: Siap, terima kasih banyak Nek Peggy ya.
7: Oke, bye-bye.
0: Oke, bye-bye Nek Peggy Horas.

0: Baik pendengar, kita terima satu penelpon lagi ya pendengar ya, di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung.
1: Dengan Ardo di sana.
0: Dengan Ardo di sini, dengan siapa di sana?
1: Di sini dengan siapa ya?
0: Aduh, bagaimana kabarnya Bang Mus?
1: Ya, sehat. Katanya bunyi ayam 4 jenis, kan?
0: Iya, ayam 4 jenis, ayam kalkun, ayam mau bertelur.
1: 2 tadi.
0: Ayam pejantan.
1: Ayam pejantan.
0: Heem.
1: Aduh, suka ayam goreng ke apa ayam komplit?
0: Ayam komplit dong, ayam komplit.
1: Ayam komplit.
0: Iya, ayam komplit dong kita dong.
1: Ayam telur bulat.
0: Iya, ayam telur bulat ya komplit.
1: Iya.
0: Oke. Hari ini mau lagu apa nih, Bang Mus?
1: Kita minta lagu Pojok India udah sedang udah ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita minta lagu ini. Ada cigo terpeki-peki.
0: Mm-hmm.
1: Terpeki-peki bibirnya kena gunting.
0: Mm-hmm.
1: Tentunya asik-asik dari Ayu Ting Ting.
0: Asik-asik ya dari Ayu Ting Ting ya.
1: Ada
0: itu. Ada dong. Oke. Salam-salam hari ini untuk siapa nih Bang Mus?
1: Manto Ado yang katanya selesai murasinya tak kurang suara apapun.
0: Amin.
1: Amin. Dan dapat jodoh-jodoh ya.
0: Amin.
1: Jodoh. Jodoh ter. Aku ada Monik tadi. Lalu pun Bang Katim Sam Kumar. Dan Kak Siti. Mudah-mudahan sehat selalu murasinya tak kurang suara apapun. Keluarganya sehat semua. Ya kan, sakit diangkat penyakitnya.
0: Amin.
1: Nah, mudah-mudahan sehatlah semuanya. Amin.
0: Iya.
1: Tak lupa buatnya dan tadi Putra Rangsang yang di Menanti dan sehat. Oh, Putra Rangsang sehat. Ya. Amin itu dia. Buatnya tu nenek kembar. Oh, nenek kembar yang cantik. Nenek Karim yang lancak mana? Oh, itu. Buatnya tadi, buatnya tu Yoi, Siti Asana, Desi masuk, Udin Buton. Tak lupa buat tadi tu MC tadi, Cik Atus bunda dia, Bang Haji, Bang Haji tadi masuk eh.
0: Iyo, betul.
1: Ana dan Ani sungguh terlalu, Bulepa, Kapa, Mas Tura, Mas Didar. Iman 10, buat tu Emira, mana punya pernah Emira saya.
0: Oke.
1: Okay. Amira, alhamdulillah sehat ya. Buatnya, tak lupa buatnya Bang Fuad, buatnya tu Jurais, buatnya tu Bang Arjuna, waktu Pak Itam ya, Pak Itam, Tok Cik, Bang Komes, Putra Lingga, Ika, tak lupa si Lina Leni, Siti Jamila, Juliana, Pak Nurmi, Pak Nurmi. Kalau buatnya Bang Mur, di Bandung Teteh Ratunya, Ayu di Ambon dan Farida di Maluku, berbedaan siap semua, sapu jagat, berbedaan siap semuanya, aduh ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kita paling ada, mulai ke godang, oras.
0: Oras. Oke, terima kasih banyak ya untuk Bang Mustafa ya. Dan baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Bang Haji Gemoy, yaitu lagunya Rupiah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 4 September 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali, Iwayan Koster, membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Gubernur Bali Iwayan Koster, bagikan dana ratusan juta ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi pemerintah provinsi atau Pemprov Bali. Dalam unggahannya, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta tersebut melalui Messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan.

Demikian pendengar, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda bersama Cek Fakta Pro 1 RR Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Girl, this thing is jam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

0: Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan kita terima pendengar untuk penelpon selanjutnya, tapi kita bacakan dulu ya untuk pesan-pesan yang sudah masuk oleh pendengar di WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pesan-pesan juga bisa pendengar ya, melalui WhatsApp kami maupun melalui interaktif telepon di 463351. Dan pesan selanjutnya pendengar ada dari Kalukas Wulan dari Kobel Sawang yang hadir mau titip salam buat Mama Mia, Marempong, Ci Asna, Kakak Siti Jamila, Kakak Monik, Kakak Jamila Penyalai, Roy Saputra, Bunda Zaima, Edi Sutekno, dan salam satu buat semuanya aja. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali untuk Kak Lukas Wulan. Dan ini ada dari Kak Monik yang ketinggalan salam buat Nek Karin dan Nur Bilkis. Terima kasih Ardo, terima kasih kembali untuk Kak Monik. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Seberas. Digoyang Dangdut titip salam Bang buat Kira Naswa, Ima, Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Juliha, Lisda, Nisa, Bang Jip, Minah, dan semua pendengar. Terima kasih atas waktunya Bang Ardo. Selamat siang dan sehat selalu. Selamat siang juga Bang Yani dan sehat selalu. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Abednego yang menitipkan salam untuk Kak Isya, Sumarlina, Bang Arjuna, Bang Gafar, Monik, Nek Sakira, Nek Kembar, Mak Lina, Asna Malcem, Ani Roma, Ana Tanjungutan, Mama Leni, Jamila, Ibu Asri, Pak Tohat, Norma, Wak Normi, Mama Fajar, Durais, Toci, Mustafa, dan tentu saja buat semua pendengar Pro 1. Baik pendengar, kita terima untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di 463351? Halo. Halo, Digoda.
2: Halo, Digoda, Digoyang Dangdut bersama Aldo.
1: Halo, Kep.
2: Halo, Digoda bersama Aldo.
1: Ini dengan siapa nih? Oh, Toci.
2: Ah, Toci,
1: Aldo. Oh, sorry, mirip-mirip ya. Gimana
2: kabar, Toci? Bawa balik rumah sakit, Aldo.
1: Aduh, oh, baru balik rumah sakit, Toci. Siapa yang sakit, Toci?
2: Toci yang sakit, semalam masuk jam 2.
1: Waduh, sekarang udah gimana, Toci?
2: Jam 12 tadi baru balik.
1: Jam 12 siang ya?
2: Alhamdulillah, lebih kurang lah, sehat lah.
1: Iya ya, udah sehat ya Toci ya. Semoga juga lekas sembuh Toci. Dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Toci ya.
2: Terima kasih, sama juga dengan Aldo ya.
1: Iya Toci. Toci mau lagu apa Toci hari ini?
2: Hari ini nak pergi melamar lah Aldo.
1: Melamar?
2: Dari alam.
1: Oke, melamar ya dari alam ya. Oke Toci, salam-salamnya Toci.
2: Toci nak melamar semua pendengar aja.
1: Oke.
2: Salam sehat, salam bahagia untuk semua sekali. Yang nyalam Toci terima kasih, yang tak nyalam pun terima kasih. Semoga semuanya sehat. Sepanjangkan umur dimurahkan rezeki. Untuk Aldo, selamat bertugas Aldo ya, sepanjangnya. Supaya cepat nikah ya Do ya.
1: Amin Toci, amin. Aduh, terima kasih banyak Toci ya.
2: Horas Aldo.
1: Oke, horas Toci. Terima kasih banyak Toci, sehat selalu ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Di line telepon ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
3: Halo.
1: Halo, Digoda.
3: Halo.
1: Digoda.
3: Digoda.
1: Apa tuh Digoda?
3: Aduh. Aduh Digoda.
1: Aduh Digoda. Dengan Mama Lina ini.
3: Iya.
1: Bagaimana kabarnya Mama Lina hari ini?
3: Sehat.
1: Sehat ya Mama Lina ya.
3: Iya.
1: Mama Lina hari ini mau lagu apa Mama Lina?
3: Mau lagu dari Kamila Wali ya.
1: Apa tuh?
3: dari Kamelia Malik lagu Aduhai.
1: Aduhai ya Kamelia Malik. Oke. Oke, ya, siap. Salam-salam ya.
3: Buat yang baru masuk tadi Atik Ci. Juga buat Kak Ida, anak kembar, kakakku. Mak Leni juga. Benego. Buta Ranzang, Moni. Dik Roni. Pak Haji, Pak Tohat. Pak Alam.
1: Siapa lagi?
3: Buat Moni dan juga Captain Sam.
1: Okay.
3: Buat semuanya.
1: Buat semuanya ya. Oke, terima kasih banyak Mama Lina Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo.
4: Halo, Digo dah, Digo yang dangdut.
1: Digo yang dangdut.
4: Iya, bersama Ardo.
1: Bersama Ardo, ini dengan siapa ini?
4: Ini dengan Pak Arjuna.
1: Bang Arjuna, bagaimana kabar ya?
4: Oh ini pilek nih, panas nih.
1: Iya ya, sama nih, Ardo juga mau flu nih kayaknya nih, aduh.
4: Oke, minta lagu dong.
1: Iya, mau lagu apa Bang Arjuna?
4: Lagu Senada Cinta bisa.
1: Senada Cinta ya?
4: Iya.
1: Oke.
4: Aku salam pertama buat Ardo ya. Semoga saya selalu Bapak Mustafa, ada Putra Rangsang, Bapak Kapten yang di Singapura wakili semuanya. Tadi ada Toci, Pak Abid Nego, Pak Talang, udah itu ada Pak Kelong ya. Spesialnya buat wangi-wangian di Penyuntang ya. Oke, udah gitu aja tuh.
1: Gitu aja ya. Lagunya,
4: ya lagunya Pak Dibuka.
1: Oke.
4: Semuanya ya. Oke.
1: Oke, siap Bang Arjuna. Terima kasih banyak Bang Arjuna ya.
4: Horas.
1: Baik pendengar, kita terima kembali ya untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Digo dah.
3: Halo Digo dah, Digo yang gandul sama Ardo.
1: Yoi. Bersama siapa ini?
3: Biasa dong.
1: Siapa?
3: Victor Wangi Tanjung Pinang.
1: Oke, ke Sekar Wangi, yoi. Gimana kabarnya ke Sekar Wangi?
3: Manja banget.
1: Manja banget ya, walaupun panas-panas tetap manja ya. Oke, lagu kita hari ini apa Kak Sekarwangi?
3: Lagunya Ada Bayangmu.
1: Ada Bayangmu ya.
3: Yoi.
1: Yang gimana tuh lagunya tuh?
3: Dari Melinda, Bayangmu. Ada Bayangmu.
1: Oke, sambil nyanyi nanti ya.
3: Nyanyinya dari minggu aja tuh.
1: Oke deh, Ada Bayangmu ya dari Melinda. Salam-salam untuk siapa nih hari ini?
3: Buatnya Bang Haji, Kak Aziz, buatnya Pak Raisa, Kak Rahab, pokoknya buatnya Bang Udin.
1: Oke.
3: Buatnya Bang apa Bang Abid Nego, buatnya Bang Mos, buatnya Bang Andi, buatnya Bang apa Putri Cantik. Buat apa lagi ada ya lupa. Fotokopi udah masuk semua tadi dah ya.
1: Fotokopi semua ya dari A sampai Z ya. Ada
3: lagunya tuh Bang Arjuna.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak ya untuk Kak Sekarwangi. Oke, terima kasih banyak Kak Sekarwangi. Sehat selalu ya Kak Sekarwangi di sana ya. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
1: Halo.
5: Halo.
1: Dengan siapa di mana nih?
5: Bang Ali.
1: Bang siapa?
5: Ali.
1: Bang Ali?
5: Iya.
1: Bagaimana kabarnya Bang Ali?
5: Sehat.
1: Sehat ya. Suara kecil sekali Bang Ali.
5: Apanya?
1: Suaranya kecil banget Bang Ali.
5: Kecil. Kecil suara ya?
1: Iya. Bener Bang Ali enggak nih? Ini kayak bukan Bang Ali soalnya nih.
5: Apa?
1: Iya, beda suaranya. Suaranya kecil-kecil gitu nih, bukan Bang Ali nih.
5: Salah besar suaranya.
1: Bang Ila ini, Bang Ila, Bang Ila.
5: Udah besar suara kan?
1: Udah, nah ini baru ketahuan ini pangan nih.
5: Aduh, Ada ting aja suara Pak Nak besarkan suara. Jadi nak kenal suara dia. Oh ada yang kasih tahu itu. Siapa tu?
1: Tak ada siapa-siapa di sini Pak Ngah.
5: Ada yang belakang tu.
1: Tak ada siapa-siapa Pak Ngah.
5: Tak ada.
1: Tak ada orang di sini. Cuma sendiri nih Pak Ngah.
5: Kemarin apa tak datang tu Pak Ngah ada korupsi itu.
1: Kapan Pak Ngah datang?
5: Minggu kemarin.
1: Oh tak ada kabar Pak Ngah.
5: Ada kabar ya?
1: Gimana Ardu mau datang Pak Ngah?
5: Oh ada kemarin. Pak Ngah ada kasih tahu beli berabu kemarin.
1: Oh iya ya.
5: Mungkin beli lupa ngasih tahu
1: dah. Iya mantep seru itu Pak Ngah.
5: Iya lah.
1: Iya.
5: Ada kemarin kan?
1: Buka betul. Lagu gitu. Oke lagunya mau apa Pak Ngah?
5: Lagu Papa Nama.
1: Papa Nama? Oke. Salam-salam itu siapa?
5: Aku panggil Mama.
1: Gitu ya? Papa Mama ya?
5: Papa Mama aja dulu
1: ya. Oke.
5: Papa Mama, Mama Papa gitulah.
1: Oke, Mama Papa, Papa Mama lah ya pokoknya ya.
5: Ada yang menceret.
1: Oke, siap Pak Ngah. Salam-salam itu siapa Pak Ngah? Sehat Pak Ngah, sehat-sehat. Sehat banget Pak Ngah. Pak Ngah gimana? Sehat kan di sana?
5: Alhamdulillah sehat. Durian udah habis, sehat
1: tuh. Durian udah habis?
5: Ah, kalau durian masih ada durian, ada rambutan, itu kurang sehat kita.
1: Aduh, kata
5: cium bau dia kan, bau
1: terus. Iya.
5: Itu bikin sehat.
1: Ini apa terakhir? Iya, terakhir nih, Pak Ngah.
5: Oh, apa nih terakhir ya?
1: Salam-salam untuk jadi, siapa, Pak Ngah?
5: Salam-salam satu untuk semua aja tau. Cuma cerita kita berbual aja sampai kurang 5 menit dan 3 kalau kita sudah berbual ya. Jadi putar lagu Pak Ngah aja putar tau.
1: Aduh.
5: Terakhir kan? Nah, ini lagu untuk Pak Ngah.
1: aduh.
5: Salam satu semua aja dong.
1: Iya, oke Pak Ngah.
5: Nah, di mana saja berada buat Ardo sama petugas ya.
1: Oke, siap Pak Ngah. Pak Ngah juga ya, sehat selalu ya.
5: Selamat sore.
1: Oke, selamat sore Pak Ngah.
5: Udah sore ya.
1: Udah sore, betul. Udah jam segini, 2:30. Oke, terima kasih banyak Pak Ngah. Can I have your attention? Baik, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya di sesi pertama dan di sesi kedua pendengar. Dan kami akan putarkan terlebih dahulu pendengar untuk lagu yang sudah direquest oleh pendengar nih. Lagu pertama ada dari Alam ya, Ngelamar ya. Lagu yang direquest dari Toci ya. Dan selamat mendengarkan pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Ardo Sirobutar pamit dari ruang dengar Anda.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Jumat 4 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, kabar konsumen wajib menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK saat membeli bahan bakar minyak atau BBM subsidi mulai 15 September 2026 belum berlaku di Kepri. Hingga hari Kamis kemarin, Pertamina Patra Niaga memastikan belum ada perubahan mekanisme pembelian BBM subsidi di SPBU. Konsumen khususnya pengguna kendaraan roda 4 masih menggunakan barcode program subsidi tepat. Sales Area Manager atau SAM Retail Kepri Pertamina Patra Niaga Bagus Handoko mengatakan pihaknya belum menerima arahan terbaru dari pusat terkait pemeriksaan STNK. Dengan kondisi tersebut, kendaraan roda 2 maupun roda 4 belum diwajibkan menunjukkan STNK ketika membeli BBM subsidi di SPBU wilayah Kepri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polresta Barelang memperkuat peran DAI Kamtibmas sebagai mitra kepolisian dalam menyampaikan pesan keamanan dan ketertiban masyarakat kepada warga Kota Batam. Penguatan sinergi itu dilakukan melalui silaturahmi jajaran Satbinmas Polresta Barelang bersama para DAI Kamtibmas di ruangan Satbinmas Polresta Barelang belum lama langsung ini. Kasatbinmas Polresta Barelang AKP Betty Novia mengatakan DAI Kamtibmas diharapkan tidak hanya berperan dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan kepolisian dalam menyampaikan edukasi Kamtibmas. Informasi yang terakhir, pendengar. Sejarah baru terukir di dunia olahraga Taekwondo Kepri. Untuk pertama kalinya, ajang bergengsi bertajuk Batam International Taekwondo Championship 2026 resmi digelar di Pacific Palace Hotel Batam pada 4 hingga 5 September 2026. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi panggung bagi ratusan atlet lokal, tetapi juga menarik minat peserta dari dua negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Total sekitar 600 atlet ambil bagian dalam kompetisi yang mempertandingkan kategori Kyorugi atau tanding dan Pumse atau jurus. Cakupan usia peserta pun sangat luas, mulai dari kategori Super Kids untuk anak di bawah 6 tahun hingga kategori Master yang diikuti peserta berusia di atas 60 tahun, bahkan ada yang sudah menginjak 70-an. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store, dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Aziza, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

Rusa TVRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Sisa masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Kali ini saya akan hadirkan satu rilis panggilan pendengar dari Pengadilan Agama Kota Batam telah memanggil Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno, tanggal lahir Batam 12 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kavling Bukit Makmur, Kelurahan Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Rahmadani binti Jayunisman sebagai penggugat melawan Irvana Dwi Sutrisno bin Sutrisno sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar, satu rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang tadi namanya saya sebutkan, bisa datang ke RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk mengikuti sidang ya. Jadi nanti akan kami dengan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Rasulullah bersabda, "Jika engkau jujur dengan Allah, niscaya Allah akan mewujudkan keinginanmu." Hadis riwayat Nasa'i nomor 1953. Sabda Rasulullah di atas merupakan kata kunci bagi setiap insan yang sedang mengejar cita-cita. Betapa banyak kegagalan bukan terletak pada kerja keras dan usaha, namun pada niat dan ketulusan dalam beramal dan berkarya. Seringkali, kita justru tidak jujur dengan Allah. Bukan dirinya yang kita tuju, namun semua usaha dan perjuangan kita hanya ajang pembuktian diri atau mencari wajah dunia. Bukankah kita diminta untuk mempersembahkan hidup kita kepadanya? Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Jujurlah dan ikhlaskan niat di setiap langkah kita. Carilah ridhonya dalam perjuangan kita, lalu saksikan kebesaran Allah dalam mewujudkan mimpi kita.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, masih lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

Masih di Prosat RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 1 RRI Tanjung Pinang untuk sama-sama kita mendengarkan lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil 15, edisi hari ini Jumat 4 September 2026.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar Rp123 miliar rupiah. Berikut laporan Femi Astiyovani.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar Rp123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memberikan program pemutihan denda PKB.
2: Nah, itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak. Ya, mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini. Nah, nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyebut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya diperpanjang, Bu, ya? Ya, syukurlah kalau begitu. Kan terbantulah orang-orang, ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak, kan. Kalau dia membayar kan menjadi beban, wah, jadi berat, kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu, ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: Polres Kuantan Singingi menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Santi Yunas.
4: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuantan Singingi.
5: Sehingga kami bergerak cepat memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lembaga pengadaan naluri, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikabarkan dua alat bukti sehingga kami sudah menetapkan dengan gelar perkara status dari terlapor menjadi tersangka. Sehingga Kasat Reskrim sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, Kasat Reskrim segera berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
4: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
6: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan, dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau disepaketkan dengan laporan sekarang.
4: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Dlia Haura Edna Putri asal Bengkalis meraih beasiswa Cendikia Basnas RI di Al-Bukhari International University Kedah, Malaysia. Dari 37 yang lolos, Haura satu-satunya dari Riau. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Dlia Haura Edna atau Aura, putri asal Kabupaten Bengkalis Riau, berhasil meraih beasiswa Cendikia Baznas di Al-Bukhari International University, Kedah, Malaysia. Aura menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Riau yang lolos dalam program beasiswa tersebut. Proses seleksi telah dijalani Aura sejak April 2026 dan harus bersaing dengan kandidat dari berbagai daerah di Indonesia. Kelulusannya ditetapkan pada 24 Agustus 2026 melalui surat keputusan Ketua Baznas RI yang ditandatangani Sodik Mujahid. Keberhasilan Aura mendapat apresiasi dan rasa bangga dari kedua orang tuanya, yakni Henry Eduardi dan Rahmadina Dina.
8: Jadi kita orang tua itu hanya mensupport dia. Jadi memang Ananda ini, anak ini pilihan dia semua. Jadi dia mau apa, kemarin kan dia sempat persiapan satu tahun ini. Persiapan dia itu, dia ke Paris 9 bulan, dia ngambil sertifikasi IELTS itu untuk luar negeri. Jadi tamatan, dia tamatan 2025. Jadi karena dia kan kampus idola dia kan Unpad, jadi dia tak terima di Unpad. Kemarin UTBK 2006, terus lagi tak terima lagi. Maka itulah. Tapi kan dia setahun menjelang dari 2005 ke 2006 itu kan dia persiapan di Paris itu 9 bulan kemarin kan.
7: Melalui beasiswa penuh hasil kerjasama Baznas dan Al-Bukhari Foundation tersebut, Aura akan menempuh pendidikan S1 Bachelor of Business Administrasi selama 3 tahun. Selain biaya kuliah, Aura juga mendapatkan fasilitas keberangkatan, akomodasi, serta pengurusan paspor dan visa EMGS. Aura merupakan alumnus TK Aisyah Bengkalis, SDN 46 Bengkalis, dan SMA Insan Cendikia Boarding School. Sebelum memilih IU Malaysia, Aura juga telah dinyatakan lulus di 7 universitas luar negeri, yakni diantaranya University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Waikato, Lincoln University, serta Lancaster University Leipzig. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan KKI ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Reporter Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
10: Menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur dari ujung pandang.
9: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan Pemerintah Kota Terbaik dalam pengembangan koperasi 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut dilaporkan oleh reporter Nofri.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemerintah Kota Terbaik dalam pelaksanaan program pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan gerakan koperasi tahun 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis tersebut diterima pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Padang Panjang Zia Ul Fikri. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam memperkuat dan memberdayakan gerakan koperasi. sejumlah program telah dijalankan, mulai dari memfasilitasi pembentukan koperasi Kelurahan Meraputi Syariah atau KKMPS, pembekalan dan pendampingan bagi pengurus serta pengawas, hingga pelatihan administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
12: Untuk koperasi Meraputi ini, khususnya untuk di Padang Panjang, alhamdulillah sudah lengkap, semua koperasi sudah ada, dan berbadan hukum. Tentu kita berharap bisa juga membangun perekonomian di Padang Panjang.
11: Menurut Wali Kota, seluruh KKMS di Kota Padang Panjang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Selain itu, sebanyak 41 koperasi aktif juga telah melaksanakan RAT tahun buku 2025. Pemko juga telah melakukan pembinaan bersama Dewan Pengawas Syariah atau DPS, termasuk memberikan pendampingan kepada pengurus dan pengawas KKMPS. Selain itu, penilaian kesehatan telah dilakukan terhadap 22 koperasi, disertai pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap koperasi yang beroperasi di Kota Padang Panjang. Wali Kota Hendrianis juga mengapresiasi penghargaan tersebut. Dirinya menilai capaian itu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam mendorong koperasi agar semakin aktif, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kolaborasi strategis pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP diperluas mencakup bidang kedokteran gigi hingga kedokteran hewan untuk memperkuat pelayanan publik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Universitas Negeri Padang merealisasikan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peternakan. Pemerintah daerah mengalokasikan satu lantai fasilitas di RSUD Profesor Dr. Muhammad Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk mendukung kegiatan praktik mahasiswa calon dokter dan dokter gigi UNP. Kesepakatan strategis itu ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Rektor UNP Krisma Dinata di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Eka Putra mengatakan penyediaan ruang praktik itu bertujuan memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama lintas sektor itu turut mencakup penyediaan lahan oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan teaching farm untuk mahasiswa kedokteran hewan.
14: Setelah kami MOU, kita lanjutkan ke PKS. Jadi kami memfasilitasi tempat satu lantai di Rumah Sakit Al-Anfiah untuk calon-calon dokter dari UNP untuk melakukan kegiatan-kegiatan lapangan atau praktek di lokasi Rumah Sakit Al-Anfiah ini. Alhamdulillah tadi kami sudah mengunjungi lokasi bersama Pak Rektor dan insya Allah kerjasamanya segera dilanjutkan dengan PKS di tingkat direktur dan tentu dengan jajaran lain seperti Dinas Pertanian, Peternakan dan juga di Dokter Hewan.
13: Rektor UNP Krisma Dinata menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk perluasan kerjasama yang sebelumnya hanya berfokus pada bidang keguruan. Krisma Dinata menggagas pembangunan Tugu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tanah Datar untuk mengenang sejarah penting daerah itu sebagai cikal bakal berdirinya UNP.
15: Kami atas nama Ustaz Jepada mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Tanah Datar dan memberikan kesempatan kepada UNP untuk kerjasama dalam bidang anak bangsa. Kerjasama ini yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita akan fokuskan beberapa hal yang dalam pendidikan, di mana di UNP juga sudah ada fakultas kedokteran dan juga kerjasama kita yang selama ini kaitan dengan pendidikan seperti mahasiswa UNP yang melakukan kerja praktek atau praktek lapangan guruan di sekolah-sekolah dikembangkan tidak hanya dalam praktek keguruan tapi juga dalam praktek bidang-bidang yang lainnya seperti kedokteran.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan itu melalui perjanjian kerjasama teknis di tingkat operasional. Irsyad melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengingatkan mahasiswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena transaksi produk keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah. Terangkum dalam laporan Renita Suharjana.
16: Kemudahan teknologi membuat proses memilih dan membeli instrumen investasi kini dapat dilakukan hanya melalui beberapa kali klik. Kondisi ini memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, namun di sisi lain dapat membuat pengguna terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami produk yang dipilih. Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebagai kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi. Menurutnya keputusan investasi seharusnya tetap didasarkan pada pemahaman mengenai manfaat, resiko, pengawasan, dan legalitas produk bukan semata karena sedang menjadi tren.
17: Karena hari ini membeli sebuah instrumen investasi mungkin hanya membutuhkan beberapa klik, itu yang saya alami. Sudah buka IPIN gitu ya, masuk itu, pilih-pilih, baca-baca sedikit, ininya, analisisnya. kita juga hanya membutuhkan 3 detik. Nah, itu yang saya jangan dicontoh, ya. Karena FOMO jadinya buat. Sebelum menggunakan sebuah produk keuangan digital, biasakan bertanya, kira-kira ini manfaatnya apa, resikonya apa, siapa yang ngawasin, apakah itu termasuk platform yang legal atau tidak, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang akan saya beli.
16: Bambang juga mendorong mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Perkembangan keuangan digital menurutnya dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai kreator, inovator, hingga problem solver. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan produk digital, tetapi juga dapat ikut menciptakan solusi teknologi yang dibutuhkan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
18: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
19: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
20: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu nggak dapat air. Airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah, memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
19: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial kemasyarakatan Batam Tain Komari mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak kunjung membaik meskipun pemerintah mengklaim investasi dan pemasukan kepada daerah terus meningkat. Tain menilai besarnya investasi yang digembar-gemburkan kepada masyarakat tidak memiliki arti karena tidak memiliki dampak langsung sehingga bersifat hanya seremonial tanpa kerja nyata.
18: Sementara NVIDIA itu sudah ditolak di Johor dan itu salah satu alasannya juga karena air. Nah sekarang dengan kualitas di Batam bisa lebih dari 2 kali sebulan gitu. Artinya dengan kemampuan air bersih, penyediaan air bersih di Batam yang seperti sekarang ya siap-siap masyarakat makin sering terganggu lagi gitu. Jadi akal-akalin karena terganggu di sana terganggu. Pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari. Ada entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa. Pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu. Pertanyaan kapan beresnya?
19: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Padang. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palupuh di Kabupaten Agam. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Hans Primananda.
21: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat, siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi. Pemilik Yayasan Ava Adicita Mitra Berjaya, Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam kepada RRI tadi pagi mengatakan pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, yayasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan.
2: Kami sudah dapat surat untuk di stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu ya. Karena memang statusnya ini sekarang itu ya memang kita rumahkan dulu untuk sementara.
21: Pemilik Yayasan Dapur SPPG Palupuh Yunika menambahkan, ia juga memberikan klarifikasi mengenai jumlah masyarakat yang disebut terdampak. Menurutnya informasi awal yang diterima oleh pihak yayasan pada Selasa lalu hanya menyebut sekitar 21 siswa dari satu sekolah yang mengalami demam. Kemudian pada Rabu 2 September, jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat setelah adanya imbauan agar warga yang mengalami gejala seperti pusing memeriksakan diri ke puskesmas. Sementara itu, pendamping penerapan HACCP dari Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian Wahyu Ramadhani menyebut, SPPG Palupu telah menunjukkan komitmen memenuhi prinsip keamanan pangan.
3: Langkah-langkah yang diwajib diterapkan itu tuh, mereka sudah mengarah ke situ. Misalnya nih contoh, kayak untuk bahan baku, mereka mulai mencari bahan baku yang sesuai standar HACCP, harus yang higienis, gitu, harus yang tertelusur, dokumennya lengkap. Sama Yayasan Alfa Adicita ini tuh, petani sayur buah prima ini kan sayur buah yang sudah tersertifikasi.
21: Wahyu menambahkan, selama pendampingan berlangsung, SPPG Palupu telah melakukan perbaikan sejumlah aspek hingga pemilihan bahan baku yang higienis, tertelusur, dan dilengkapi dokumen pendukung, termasuk menggandeng petani sayur dan buah yang telah memiliki sertifikasi prima. Langkah tersebut dinilai menjadi yang pertama diterapkan oleh SPPG di Sumatera Barat dalam pemenuhan standar bahan baku berbasis HACCP. Hans Permananda melaporkan.
0: Lomba mewarnai RRI Fest 2026 menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Kegiatan yang digelar RRI Padang pagi tadi mendapat apresiasi dari guru dan orang tua peserta. Berikut disampaikan oleh reporter Elan Silvia Sari.
22: TK Taut Saku Dar Elman menjadi salah satu sekolah yang ikut dalam lomba mewarnai yang digelar RRI Padang dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pagi tadi. Guru TK Taut Saku Dar Elman, Hafiza Febriani, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai tersebut. Kegiatan lomba dinilai menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian mengikuti perlombaan. Hafiza mengatakan, informasi lomba diperoleh melalui media sosial dan kemudian disampaikan kepada siswa melalui sekolah. Menurutnya, peserta didik tidak mendapatkan latihan khusus karena kegiatan mewarnai telah menjadi bagian dari pembelajaran rutin, termasuk untuk melatih motorik halus melalui kegiatan kreatif seperti kolase.
23: Kalau untuk latihan khususnya enggak ada, Kak, tapi memang ada kegiatannya nanti ketika belajar ada nanti motorik halus, di sana nanti ada mewarnai, kadang ada kolase gitu, Kak. Tapi yang khusus untuk latihan untuk lomba ini ya enggak ada, Kak.
22: Sementara itu, salah seorang orang tua peserta, Vera, mengatakan anaknya antusias mengikuti lomba. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memotivasi anak untuk berani tampil, berinteraksi, serta mengenal teman seusianya dari sekolah lain.
24: Ini akan memberikan motivasi buat anak, dia itu berani berkumpul bersama, juga mengajarkan anak itu untuk hal-hal yang kedepannya dia tuh bisa interaksi bersama-sama teman sekolah yang lain.
22: Panitia Lomba Mewarnai RRI Fest 2026, Robi Ahyardi mengatakan sebanyak 140 peserta mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 2 September. Namun peserta yang hadir mengikuti lomba hari ini sekitar 112 anak dari berbagai TK di Kota Padang.
25: Itu udah kita tutup di tanggal 2 September dan yang datang di hari ini yang perlombaan di tanggal 4 September itu tadi terdata kurang lebih 112 yang datang ya. Jadi ada beberapa yang cancel atau nggak jadi ikut gitu.
22: Robi menyebutkan kegiatan didukung sejumlah mitra RRI Padang seperti Pegadaian sebagai sponsor utama. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa tabungan emas dan goodie bag. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada puncak RRI Fest 2026 pada 6 September mendatang. Elan Silviasari melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Kejaksaan Negeri Natuna melakukan pemusnahan barang bukti 8 kasus narkotika. Berikut dilaporkan reporter Yusfianti.
1: Kejaksaan Negeri Kajari Natuna memusnahkan barang bukti dari 14 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kajari Natuna. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Natuna Erwin Indra Praja mengatakan dari 14 perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Erwin, barang bukti narkotika yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut salah satunya berupa sabu dengan berat sekitar 9,6 gram. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan, kemudian diblender hingga tidak dapat digunakan kembali. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
4: Iya Pak ya. Untuk perkara narkoba di tahun 2025 dengan 2006 meningkat. Sekarang perkara narkotika sudah mencapai sekitar 14-an ya, 14 perkara.
1: Kajari Natuna menyebut persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius mengingat perkara narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Erwin mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat kecenderungan peningkatan kasus narkotika di wilayah Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan. Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan pihak kepolisian akan melakukan langkah lanjutan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Natuna. Menurutnya, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ia menyampaikan upaya tersebut tidak hanya melibatkan aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng unsur masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting untuk membangun pengawasan bersama serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
5: Natuna ini merupakan jalur lintas laut internasional, betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami juga tingkatkan pengawasan baik dari intern dari kita ataupun melibatkan dengan masyarakat dan instansi terkait.
1: Novian menegaskan apabila ditemukan pelanggaran pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mulai 1 September 2026 diharapkan mendukung penyihatan operasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Analia Widi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penyesuaian tarif air perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung penyehatan dan kemandirian operasional Perumda sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna Agina Riko kepada RRI mengatakan penyesuaian tarif telah melalui proses dan memiliki dasar, salah satunya mengacu pada SK Gubernur Kepulauan Riau yang menetapkan tarif batas bawah dan batas atas air di Provinsi Kepulauan Riau.
7: Itu sebelumnya 3.000, di angka 3.000 per kubik, sekarang menjadi 5.500. Artinya ada kenaikan sebesar lebih kurang 55%.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Natuna, Erwan Haryadi mendukung penyesuaian tarif air. Namun demikian, sosialisasi diharapkan dapat dilakukan agar masyarakat atau pelanggan air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memahami tujuan dari penyesuaian tarif air tersebut.
8: Saya harapkan kepada PDAM untuk melakukan sosialisasi dulu kepada pihak-pihak yang terdampak kenaikan. Nah, dan untuk R1 yang menengah ke bawah itu tidak ada kenaikan. Kenaikan itu yang R2.
6: Penyesuaian tarif air bersih diharapkan dapat memperkuat kondisi operasional Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan. Pemerintah daerah dan DPRD mendorong agar kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan air bersih yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Angka stunting di Provinsi Kepri tercatat masih berada di angka 15%. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rizvan Badrian.
9: Kemerdekaan nasional dan terbaik Sumatera, kita 15% ya.
10: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
9: 15% itu angka survei nasional. Tapi kalau dari angka data namanya elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di pusat itu angkanya rendah, cuma 3,5%. Ini yang paling tinggi, kemudian 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulau-pulau.
10: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
11: Kalau cegah stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, nah, itu pencegahan stunting.
10: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak secara digital. Berikut disampaikan oleh reporter Garda Ramadan.
12: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Palurum Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari Gerakan Unggul Real-Time Integrasi Data dan Monitoring Pembayaran Pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
14: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini ya tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
12: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
15: Oleh karena itu, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
12: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, pusing banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya.

0: lain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sekarang, obat herbal itu pasti aman. Namanya juga alami.
1: Bener tuh. Dan kata orang, kalau pakai krim wajah terus ada efek panas di kulit, itu tandanya krim wajah sedang bekerja.
2: Kalian percaya gitu aja? Semua itu kata orang. Kalau kata BPOM, obat herbal belum tentu aman kalau belum terdaftar atau punya izin edarnya. Dan krim wajah yang memberikan efek panas di kulit bisa jadi mengandung bahan berbahaya dilarang atau bahan lainnya yang menyebabkan alergi. Itu bisa beresiko buat kesehatan.
0: Waduh, jadi gimana yang aman?
2: Mudah. Cek aja izin edar BPOM-nya, baca labelnya, dan perhatikan komposisinya. Jangan hanya percaya omongan orang tanpa ada buktinya.
1: Mulai sekarang, percaya kata BPOM aja deh.
2: Ya, kata BPOM. Informasi yang aman itu bukan katanya, tapi jelas datanya. Keputusan yang aman berawal dari informasi yang benar.
0: Informasi obat dan makanan termasuk kosmetik bukan kata orang. Pastikan kata BPOM.
3: Pesan ini disampaikan oleh Balai POM di Batam.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM RRI Batam, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Ngebuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda? Hey.
0: Memang bukan urusan saya. Tapi merawat pohon itu urusan Anda. Supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Jumat 4 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Batam kembali menjadi sorotan dalam perdagangan limbah elektronik lintas negara. Basel Action Network atau BAN, organisasi nirlaba independen yang bergerak dalam isu perdagangan limbah, menyebut 3 kontainer yang berada di area perusahaan pengolah limbah elektronik di Batam diduga akan diekspor secara ilegal ke Malaysia. Temuan itu disampaikan BAN bersama Nexus 3 Foundation dan Ecoton dalam siaran pers bertanggal 3 September 2026. Ketiga kontainer tersebut disebut berada di kompleks PT Esun Internasional Utama Indonesia dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Klang, Malaysia pada hari yang sama. BAN menyebut temuan tersebut sebagai indikasi pelanggaran serius terhadap kewajiban Indonesia sebagai negara pihak Konvensi Basel tentang pengendalian pergerakan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Arus wisatawan mancanegara atau Wisman ke Kota Batam mengalami penurunan cukup tajam pada Juli 2026. Dalam sebulan, jumlah kunjungan Wisman berkurang lebih dari 17.000 kunjungan dibandingkan bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batam mencatat jumlah Wisman yang datang ke Batam sepanjang Juli 2026 sebanyak 143.523 kunjungan. Angka ini turun 10,78% dibandingkan Juni 2026 yang mencapai 160.871 kunjungan. Meski mengalami koreksi secara bulanan, kinerja pariwisata Batam masih menunjukkan pertumbuhan jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Jumlah Wisman pada Juli 2026 tercatat naik 16,05% dibandingkan Juli 2025. Informasi yang terakhir, pendengar, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Batam meminta pemerintah pusat segera menambah pasokan gas untuk Batam menyusul pembatasan pemakaian gas oleh PT Perusahaan Gas Negara atau PGN akibat kondisi unbalance pasokan. Ketua APindo Batam Rafki Rasid mengatakan pembatasan pasokan gas tersebut berkaitan dengan adanya maintenance pada sumur pemasok gas. Berdasarkan informasi yang diterima APindo, kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026. Menurutnya, dampak pembatasan tidak terlalu dirasakan perusahaan yang menggunakan gas dalam jumlah kecil, namun kondisi berbeda terjadi pada industri dengan kebutuhan gas dalam volume besar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, Batam malam ini ada masih ditemani oleh saya Aziza hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan untuk azan maghrib di wilayah Kota Batam dan sekitarnya akan jatuh di pukul 18.10 waktu Indonesia Barat, dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

hadis hari ini. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kesenangan dan kebahagiaan di dunia merupakan nikmat Allah yang sudah tidak bisa ditambah atau dikurangi lagi. Setiap orang sudah Allah tentukan bagiannya sendiri-sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, ia takkan mampu meraih kebahagiaan melebihi jatah yang Allah tentukan untuknya. Oleh karenanya, carilah kebahagiaan dan kesenangan dengan jalan yang halal, karena hasil akhirnya akan sama, tidak akan bisa berkurang ataupun bertambah dari yang telah Allah tentukan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka takkan mampu memberikannya, kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu padu untuk menimpakan bahaya atasmu, mereka tidak akan mampu menimpakannya, kecuali yang telah Allah tetapkan atasmu." Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran sudah kering. Hadis riwayat Tirmizi, nomor 2516, hadis sahih. Apabila seluruh umat tidak akan mampu menambahi satu manfaat saja untuk kita, apalagi jika yang berusaha menambahinya hanya kita sendiri atau segelintir orang saja. Dan termasuk di antara manfaat tersebut adalah kesenangan dan kebahagiaan. Inilah salah satu buah manis dari iman kita kepada takdir Allah.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk

0: perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
2: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun Indonesia langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
3: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
0: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
6: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
5: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
7: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
5: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
8: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
9: Nah, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan, sekaligus pengendalian program.
10: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri, dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
12: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
11: itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
12: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
12: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
16: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
15: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Tony S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton,
17: Kondisi karhutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karhutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
17: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karhutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
22: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
23: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik lah. Jangan itu salah kepadanya. Susah.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, you know, we had a very hard tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saatnya Anda mendengarkan mimbar agama Islam hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI dimanapun berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat-Nya pada detik ini, saat ini kita sama-sama bisa hadir ya, satu majelis ilmu ya, bersilaturahim melalui udara bersama RRI. Bersama saya Ketua Umum Persatuan Wali Kota Batam ya, dalam acara Mimbar Agama Islam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku pendengar RRI Batam dimanapun berada, pada saat ini ya, melalui studio RRI di Kota Batam, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat ya, untuk ya saling berbagi ilmu yang judulnya adalah memakmurkan masjid, masjid Allah. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah ya, negeri kita di Indonesia ini sebagai mayoritas terbesar umat Islam, dan alhamdulillah juga tempat-tempat ibadah kita ya, masjid-masjid, musola-musola ya, alhamdulillah sudah berdiri megah di mana-mana ya, apalagi di Kota Batam ya, ini ada Masjid Agung Batam Center, ada juga Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah yang juga salah satu masjid ikon baik sisi sejarah maupun sisi peradaban di Kota Batam Madani ini, yang sudah di bangun oleh pemerintah Kota Batam. Dan satu lagi masjid yang cukup-cukup menjadi fenomenal saat ini adalah Masjid Tanja atau Masjid Tanwirunaja yang berada di kawasan Bandara Hang Nadim, Kota Batam. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang mesti kita galakkan sebagai kita umat Islam yang notabene kita punya masjid itu? Namun sebelum itu saya akan dari sisi bahasa dulu, bahwa kata masjid ini di dalam Al-Quran terulang-ulang sebanyak 28 kali. Nah, jadi kata masjid itu terulang 28 kali. Ya. Dari sisi bahasa, kata tersebut terambil dari akar kata sajadah atau sujud, yang berarti patuh, taat, serta tunduk dengan penuh hormat dan takdim. Nah, ini dari sisi etimologis, dari sisi lughawi, dari sisi makna bahasa. Di masjid itu artinya adalah berasal dari sajadah, yakni patuh, taat, dan tunduk hormat takdim. Nah, itu. Jadi sujud ya, itu meletakkan dahi ya, kedua tangan, lutut, kaki ke bumi, yang kemudian dinamai sujud oleh syariat, adalah bentuk ya lahiriah yang paling nyata, dan makna-makna di atas itulah sebabnya mengapa bangunan yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat dinamakan masjid, yang artinya tempat bersujud. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Dalam pengertian sehari-hari, masjid merupakan bangunan tempat sholat kaum muslimin. Tetapi karena akar katanya mengandung makna tunduk dan patuh, hakikat masjid adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga menegaskan dalam Quran Surah Ad-Jin, surat ke-72, ayat yang ke-18, misalnya Allah menegaskan, ya, na'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi amada. Jadi sekali lagi ya, mohon maaf, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya ya, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Karena itulah jangan menyembah selain Allah sesuatu apapun. Jadi itu. Jadi pendengar, pemirsa, muslimin dan muslimat, ya, dimanapun berada, bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bersumber dari Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, tu'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron. Nah, ini menarik ya. Dalam hadis, tu'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Nabi mengatakan ya, telah dijadikan untukku dan untuk umatku bumi sebagai masjid. Ya, bumi sebagai masjid dan sarana penyucian diri. Nah, masjidan wa tahuran ya. Jika dikaitkan dengan bumi, ya, jika dikaitkan dengan bumi, masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian. Nah, ini kita lebih dalam dari sisi makna bahasa ini ya. Ini saya ambil dari analisis Profesor Dr. K.H. Kuleh Shihab, MA, salah satu tokoh tafsir dunia yang saat ini menjadi salah satu rujukan ya bagi kita semua. Jika dikaitkan dengan bumi, ya, maka masjid bukan hanya sekedar tempat sujud dan sarana penyucian. Di sini kata masjid juga tidak lagi hanya berarti bangunan tempat sholat atau bahkan bertayamum sebagai cara bersuci pengganti wudhu, tetapi kata masjid di sini berarti juga tempat melaksanakan segala aktivitas manusia yang mencerminkan kepatuhan kepada Allah. Ini. Jadi dengan demikian masjid menjadi pangkal tempat ya muslim bertolak sekaligus pelabuhan tempat bersauh. Wah, itu bahasa kita. Jadi masjid itu sebagai tempat sandaran kita ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi kalau kita hitung-hitung ya kategori kalkulasi ya di Kota Batam dan juga sekitarnya lah ya. Umumnya di Kota Batam itu, kalau kita pikir setiap RW itu ada masjidnya satu. Belum lagi ada musholanya. Jadi melihat fungsi masjid tempat bersauh, tempat bersujud, bermunajat ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jadikan masjid sebagai tempat yang memang menurut agama Islam itu tempat yang makbul. Tempat di antara tempat yang mustajabah dalam Islam, maka jadikanlah masjid itu sebagai tempat untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui sholat jamaah maupun ibadah-ibadah yang lain. Ya, ini. Jadi sesuai dengan tema kita, ya, bagaimana ya? Masjid ya atau memakmurkan masjid ya ataupun masjid sebagai tempat sebagai tempat mengadu, masjid tempat sebagai tempat untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya fasilitas masjid di setiap RW tadi, adakan musala juga, itu sebagai sarana yang sangat strategis. Untuk apa? Untuk agar kita selalu dekat dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. 5 kali dalam sehari. Ya, kalau kita aktivitas kerja ya mungkin maghrib isya di rumah. Di rumah dalam arti ya sholat jamaah di rumah. Di samping untuk beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, berkomunikasi, mengadu kepada Allah, kita juga berinteraksi dengan sesama. Apalagi kita jumpa kalau bukan di sholat jamaah di masjid. Terutama maghrib dan isya itu kalau mungkin sedang di rumah sudah pulang kerja. Lah kalau sedang kerja bagaimana? Ya silakan. Nah subuh pasti di rumah ya, usahakan ya berjamaah di masjid itu, usahakan lah ya. Usahakan, kalau kita melihat fadilah, membaca fadilah pula subuh luar biasa, apalagi berjamaah di masjid, itu Masya Allah. Hanya tidak ditampakkan saja. Itu sebagai sarana berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Karena itu masjid tempat yang makbul. Begitu ketika kita kerja mungkin duhur dan asar. Pandai-pandailah. Ya. Saya yakin loh di tempat kerja manapun itu ada time waktu untuk beribadah di kesempatan, apalagi kalau sholat duhur jam 12 ya. Jam 12 itu kita bisa ya pas time makan siang, mungkin setengah 12 mulai keluar sudah sesuai dengan time masing-masing ya, sesuai dengan peraturan perusahaan masing-masing ya. Nah, selesai jam 1 cukuplah, sangat-sangat cukup untuk isoma, istirahat, sholat dan makan. Usahakan berjamaah di masjid ya. Kalaupun toh tidak ya di musola. Musola di tempat kerja kita. Karena apa? Memang musola juga bagian daripada tempat yang kita sucikan. Kita sucikan tempat bermunajat kita. Jadi ketika satu kompleks, ya, satu apa bangunan itu di situ ada tempat sujudnya, Masya Allah. Itu saya yakin kita punya keyakinan yang sama, ya, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Itu tempat yang disucikan sehingga di situlah tempat kita mengadu kepada Allah. Ya, menghadapi bagaimana problematika kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Jadi itu kembali kepada ketika kita di setiap RW ada masjid satu, ada musola, itu tempat yang sangat strategis untuk berkomunikasi langsung kepada Allah. Kalaupun jamaah tentunya Pak Imamlah yang membimbing daripada berkomunikasi kepada Allah itu. Agar apa? Setiap aktivitas kita ini menjadi masjid sebagai tempat berlabuh, ketenangan. Ya, ketenangan hidup, ya, tidak ada lagi yang namanya bunuh diri karena ada persoalan, tidak ada lagi yang stres, tidak ada lagi yang bingung karena menghadapi persoalan kehidupan dengan adanya masjid tempat untuk itu. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, ini yang perlu kita ini ya, jadi sampaikan. Nah, di dalam konteks sejarah Islam, ya, sejarah Islam, ya. Masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu dalam sejarah ya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid kecil yang mendamaikan, yang berbantalkan tanah dan beratapkan pelepah kurma. Dan sama juga beliau membangun masjid yang besar, membangun dunia ini. Ya, sehingga kota tempat beliau membangun itu benar-benar ya menjadi Madinah. Seperti namanya yang arti harfiahnya adalah tempat peradaban. Atau paling tidak dari tempat tersebut hadir benih peradaban baru umat manusia. Jadi itulah. Jadi masjid itulah yang dibangun pertama oleh Rasulullah SAW. Ketika hijrah sampai ke pinggiran kota Madinah, beliau membangun masjid Quba yang sekarang masih berdiri megahnya. Ya. Masjid sejarah itu ya. Masjid sejarah kalau kita umroh atau haji silakanlah sempatkan waktu ke Masjid Quba, sholatlah 2 rakaat di situ. Ya, itulah napak tilas ataupun mencari keberkahan masjid yang didirikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjid pertama yang dibangun oleh beliau adalah Masjid Quba. Sekali lagi saya sampaikan di pinggiran kota Madinah. Ya, saya pernah ke sana ya. Kemudian disusul dengan Masjid Nabawi. Masjid di Madinah itu yang disitulah di salah satu tujuan utama ketika kita datang ke Arab Saudi ya, sebelum kita umroh ya, kita ke Madinah dulu ya, ke Masjid Nabawi yang pahalanya berlipat-lipat dibandingkan dengan masjid lain. Berdoa di Masjid Nabawi itu perumpamaan apa kelebihannya sangat luar biasa ya. Masjid Nabawi ya, terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang masjid yang dijuluki Allah sebagai masjid yang dibangun atas dasar takwa, yang jelas bahwa keduanya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, dibangun atas dasar ketakwaan. Dan setiap masjid seharusnya memiliki landasan dan fungsi seperti ya seperti ini, yakni untuk meningkatkan ketakwaan. Itulah sebabnya ya bahwa mengapa itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya meruntuhkan bangunan kaum munafik saat itu yang juga mereka sebut masjid, dan menjadikan lokasi itu tempat pembuangan sampah ya, dan bangkai binatang. Jadi waktu itu Nabi meruntuhkan masjid ya karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa memang masjid itu untuk membangun ketakwaan, ya, bukan untuk yang lain. Nah, Masjid Nabawi di Madinah telah menjabarkan fungsinya. Kita mengikuti kiblat dulu di masjid yang ada di Madinah, ya. Itu mengabarkan, menjabarkan fungsinya sehingga lahir peranan masjid yang beraneka ragam. Sejarah mencatat tidak kurang dari 10 peranan yang telah, ya, diemban oleh Masjid Nabawi. Ini sebagai, walaupun di Masjid Nabawi yang ada di Madinah, tetapi kita jadikan percontohan bagaimana menjadikan masjid sebagai tempat bersandar, menjadikan masjid sebagai tempat yang makmur untuk baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi, pertama tempat ibadah sholat dan zikir ini jelas, ya, fungsi masjid, masjid di Madinah Nabawi. Pertama tempat ibadah sholat. Kemudian tempat konsultasi dan komunikasi. Ya, konsultasi itu ya luas, ya, masalah agama terutama dan juga masalah problematika kehidupan, boleh enggak? Boleh. Masjid tempat untuk mengadu. Tempat pendidikan. Ya, alhamdulillah juga bukan hanya di Masjid Nabawi, masjid kita di Kota Batam ini dan sekitarnya semuanya sudah berfungsi juga pendidikan. Meskipun ya rata umumnya minimal pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, ya. Atau syukur-syukur ada madrasah diniyah. Dan sekarang sudah banyak masjid yang terkonek dengan yayasan masjid yang terkonek antara masjid juga dengan di situ ada pendidikan sekolah. Sekolah terpadu, sekolah plus dan sebagainya. Itu sangat bagus sekali. Nah, yang kedua, yang berikutnya, tempat santunan sosial. Alhamdulillah, minimal, ya, kita bicara minimal ya setahun dua kali, tiga kali santunan anak yatim. Dan kalau mau lebih lebih ideal lagi, ya seyogianya masjid punya UPZ, unit pengumpul zakat, yang mana dengan zakat, infak dan sedekah itu kita bisa berbanyak untuk fakir miskin, untuk jamaah sesuai dengan asnafnya yang ada di sekitaran masjid itu, ya, sekitar masjid. Jadi tidak ada lagi fakir miskin. Kalau setiap masjid sudah punya UPZ, setiap masjid sudah memiliki dana zakat, infak, sedekah, saya yakin insya Allah setidaknya lah masjid itu mampu berperan untuk menyentuh, ya, jamaahnya, ya, yang agninya, yang kaya, orang kayanya bisa menitipkan hartanya di zakatnya, di UPZ-nya, yang miskin, fakir, dan juga yang asal lain bisa tersentuh oleh dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di masjid-masjid itu. Jadi kalau semua sudah berjalan, setiap RW ada masjid, setiap masjid ada UPZ, masya Allah ini. Jadi setidaknya masjid punya peranan di samping spiritualitas juga kesejahteraan. Maka dengan zakat, infak, sedekah itu bisa juga. Alhamdulillah di Batam sudah ada masjid yang sudah jalan klinik untuk duafa, klinik, ya, ya, jadi kan memberikan pelayanan sebaik-baiknya, sholat ibadah dilayani dengan imam dengan bacaan yang bagus, ya, setiap waktu ada yang jaga jadi imam, ya, ada butuh pendidikan, di situ ada Taman Pendidikan Al-Qur'an, di situ butuh ekonomi, ya, butuh kesejahteraan, masjid juga dengan UPZ-nya mampu menyentuh memberikan pelayanan baik dengan sembakonya maupun uang yang pasti mampu berbuat banyak. Ketika ada anak yatim, fakir miskin, anak yatim, nah, di situ dengan santunan majelis taklim santunan anak yatim setidaknya setahun tiga kali, empat kali, atau bahkan ada setiap saat, atau bahkan permanen, ya, diadakan terus. Ketika ada yang sakit, mampu melayani, ya, banyak, mampu, pengen anaknya pinter, ada TPA, pengen anaknya pinter sekolah, ada sekolah dasarnya, ada MI-nya, ada SMP-nya, ada MTS-nya, atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan yang lain, ya. Nah, kalau di tempat saat itu tentunya ini berbeda sudah, ya, waktu itu di Masjid Nabawi tempat, ya, markas, ya, persiapan untuk pertempuran, ya, untuk militer, ya, ini konteks saat itu. Sekarang sudah ada pergeseran tentunya dengan konteksnya, ya kan. Nah, Nah, kemudian juga tempat perdamaian dan pengadilan sengketa. Ini konteks zaman masjid zaman Nabi ya. Ya kalau sekarang kan pengadilan sudah ada lembaga yudikatif ya, ada di situ pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada kejaksaan. Itu sudah ranah yudikatif ya. Tentu ya itu zaman Nabi ya, zaman Nabi ada masjid itu sebagai tempat penyelesaian sengketa. Yang Nabi juga sebagai hakimnya. Nah sekarang konteksnya sangat berbeda ya. Masjid ya bukan lagi untuk tempat pengadilan. Pengadilan itu ya di pengadilan agama, pengadilan negeri, ya ataupun kejaksaan. Jadi di malah yudikatif. Masjid juga di Madinah saat itu aula dan tempat menerima tamu. Wah, ini tempat menawan tahanan saat itu ya. Sekarang bukan konteksnya. Kemudian pusat peperangan dan pembelaan agama. Jadi tuh, jadi sahabat-sahabatku sekalian, ini fungsi Masjid Madinah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan ya, apa sih masjid? Bagaimana sih masjid yang ideal itu? Ya, di dalam Muktamar Risalatul Masjid di Mekah pada tahun 1975. Nah ini masjid yang ideal itu kayak apa? Hal ini telah didiskusikan dan disepakati bahwa suatu masjid baru dapat dikatakan berperan secara baik dan optimal apabila memiliki ruangan dan peralatan yang memadai. Yang pertama, nah ini kita bicara ideal. Ya, yang pertama, ya masjid idealnya memiliki ruang sholat yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Oh ya, jadi masjid punya ruang utama yang bersih, yang standar lah ya. Orang namanya juga tempat beribadah kepada Allah. Sholat-sholat itu harus suci. Ya, ya harus suci. Masjid harus suci, musola harus suci. Jadi suci. Jadi syarat-syarat apa diantaranya? Suci, suci tempat, suci pakaian, suci. Suci badan kita, ya, suci, toharoh, nah, itu. Maka ruangan masjid harus idealnya adalah bersih, standar. Ruang-ruang khusus wanita yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa bercampur dengan pria, baik digunakan untuk sholat maupun untuk pendidikan kesejahteraan keluarga PKK. Jadi memang seyogyanya, idealnya masjid punya ruangan khusus untuk wanita, baik untuk sholat, baik untuk keperluan yang lain, pembinaan, ataupun mungkin pintu khusus wanita. Nah, ini. Ya, memang kalau seperti ini memang setidaknya ya fasilitas tempatnya, fasilitas umumnya ya harus juga cukup memadai. Ya. Cuman ya kadang-kadang ya ala kadar ya kan. Karena tempatnya sangat terbatas, tanah luasnya juga sempit, ya akhirnya ya yang penting sudah berupaya lah, gitulah kira-kira. Namun kita bicara idealnya. Yang berikutnya ruang pertemuan dan perpustakaan. Nah, jadi memang masjid seyogyanya punya ruangan pertemuan sendiri ya, dan perpustakaan. Ah bagus sekali, walaupun perpustakaan sekarang juga digital ya, ya harus wifi-nya kuat ya. Ruang poliklinik dan ruang untuk memandikan dan mengkafankan mayat. Nah ini, ruang poliklinik, saya katakan di muka tadi, masjid punya klinik untuk duafa. Bagus, ya. Bagus, ya. Memang itu sentuhan masjid bukan hanya spiritualitas, tapi juga kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan itu, kesejahteraan, kesejahteraan ekonomi, itu akan mampu menjadi alat dakwah yang sangat luar biasa. Bahkan lebih tajam. Lebih membekas daripada himbauan-himbauan pengajian, walaupun pengajian juga sangat diperlukan karena disitulah ilmunya akan masuk. Ya. Berbagai cara lah orang menjadi Islam itu min abwabi mutafariqah, dari berbagai jalan, jalan pintu. Nah kemudian ruang bermain, berolahraga dan berlatih bagi remaja. Ini memang seyogyanya menurut apa Risalatul Masjid Muktamar Masjid Sedunia tahun 75 itu memang demikian. Masjid punya ruang olahraga, bermain untuk khususnya para remaja. Punya pingpong boleh enggak? Boleh. Memang kalau memang ada tempatnya cukup ya. Untuk olahraga bela diri boleh enggak? Boleh. Kalau memang ada halaman cukup, silakan saja, tidak ada masalah. Ya, tetapi tentunya olahraga, semua kegiatan yang ada di lingkungan masjid itu dalam rangka untuk memakmurkan masjid, untuk memakmurkan syariat Islam. Jangan justru terbalik, di situ ada tempat olahraga, ada pingpong, ada tenis meja, ada bulu tangkis, ada tempat bela diri, tapi ketika tamat sholat lanjut terus. Nah, ini yang tidak benar. Ini perlu diluruskan. Jadi ingat bahwa semua sarana disiapkan dalam rangka mendukung makmurnya masjid, mendukung memakmurkan rumah Allah, bukan sebaliknya. Ya. Ini sudah tamat sholat malah mulai badminton, mulai sudah sholat sudah mulai malah bermain apa namanya, main silat. Itu orang bukan salah, bukan kurang pas lagi, sudah salah mindset. Jadi itu sebagai alat dakwah, bukan tujuan, sebagai alat dakwah dengan berolahraga. Maka orang dengan olahraga di masjid, orang tertarik dengan masjid. Kalau perlu di masjid sebagai sarana untuk jalan-jalan pagi, kalau mencukup bisa, boleh dibikin taman yang bagus, ya. Seperti kalau di Batam, mohon maaf karena kita di Batam, di Masjid Sultan Mahmud Riyadh itu sangat bagus, ya. Untuk kalau pagi, kalau kajian subuh itu selesai, itu orang-orang

0: itu justru salah. Makanya saudara-saudaraku sekalian, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang innama ya'muru masajidallahi man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, memang memakmurkan masjid itu yang didasari atas keimanan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, setelah beriman kepada Allah, iman kepada akhir, wa aqamas sholata, menegakkan sholat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yahsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi dengan semuanya itu tadi, mudah-mudahan termasuk bagian daripada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini spirit kita untuk memakmurkan masjid. Jadi masjid jadikan tempat mengadu kita kepada Allah, ya, tempat bersimpuh, bersujud, mengosongkan semua hiruk pikuk persoalan keduniaan. Hilangkan semua dan semua adukan kepada Allah, ya. Sehingga hati pikiran kita mendapatkan kesucian, ya. Kedekatan spiritual kepada Allah, berkomunikasi tempat mana yang paling makbul? Kalau di sekitar kita tentunya adalah di masjid, setidaknya di musola. Nah, kalau di tempat-tempat kerja, di mana? Ya di musola kita, itu tempat bermunajat secara khusus. Ya, kemudian dekat dengan Allah, dan di situ makmurkan masjid dengan upaya-upaya. Baik memakmurkan secara fisik itu otomatis iya, memakmurkan secara siar baik ibadah itu otomatis, dan memakmurkan dari sisi-sisi yang lain itu adalah bagian kewajiban kita bersama. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan lahir dan batin kepada kita untuk senantiasa dekat dengan masjid dan otomatis dekat dengan Allah, dekat dengan sesama. Karena kalau di masjid, di samping sholat bermunajat kepada Allah, juga berinteraksi dengan sesama manusia. Hablum minallah dapat, hablum minannas juga dapat. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali sesuai dengan aktivitas masing-masing. Mudah-mudahan mendapat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah fathun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mimbar agama Islam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Informasi dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
3: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
4: Kembali di 105,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 4 September 2026. Diawali dari rri.co.id, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas di hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari ini Jumat 4 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi kedua, hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan, dan Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menelusuri produk dan pelaku usaha terkait dengan penyalahgunaan klaim tersebut. Informasi terakhir, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan aturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BI diterbitkan pada September 2026. Ketentuan tersebut akan dituangkan dalam peraturan OJK yang kini memasuki tahap finalisasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itulah informasi-informasi terbaru untuk Anda yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapat informasi terbaik lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam di kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan program

0: mini drama produksi dari RRI Malang dengan judul Papan Pengumuman.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
5: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen kok, Vin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
5: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
5: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
5: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
4: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini? Yuk, mulai, gak sabar nih.
5: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
6: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
1: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
6: Udah, gak ada yang ketinggalan.
1: Enggak, yuk cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
6: Iya ya, dosen rajin kali.
5: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
1: Raka, sini deh.
6: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
1: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
6: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh.
1: Aku...
6: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
1: Iya kan?
6: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
1: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
6: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
1: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
6: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Tik?
1: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
6: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Wow, merinding juga ya. Terus siapa dong?
5: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Lah, iseng banget satpamnya dah. Tapi, masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matanya si Tika itu?
5: Nah, masalahnya setelah di cross check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen atau siapa gitu?
5: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi mereka berdua memastikan.
1: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
6: Shh, tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
1: Iya, tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku, ngantuk.
6: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
1: Kak, kamu denger itu?
6: Apaan?
1: Itu seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
6: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
1: Iya, itu di ruangan TU lama.
6: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
1: Pelaku?
6: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
1: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
6: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
1: Raka, pulang aja yuk.
6: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
1: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
6: Hah? Apa ini? Tintanya agak gak jelas.
1: Ini, sebaiknya, ini, sebaiknya kalian pulang. Wah!
6: Tika, tunggu.
5: Sampai rame tuh katanya. Soalnya besoknya ruangan itu dibuka paksa karena memang udah lama gak dipakai. Dan ternyata memang di dalam ada printer nyala terhubung ke komputer tua yang terakhir dipakai di tahun 2007.
1: Aish, merinding.
5: Dan di history file, nama yang terakhir login admin monitoring.
3: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh atau mereka sistem mantan IT barangkali.
0: Ini yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
5: Nah itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
3: Yok, itu printermu nyala.
5: Nah iya, tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan.
5: Tapi
3: apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayu. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

Kembali di 101,1 RRI Batam. Aku Wongo Radwi hadir untuk Anda membawa kita ke 28 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di program Khasana Budaya Jawa Pro Satir Batam bersama Dimas Ari. Ini tuntas nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini. Dan beberapa informasi tentang tradisi dan juga hal-hal yang terbaik, yang terbaru dan juga yang terus dilakukan oleh Khasanah Budaya Jawa di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Batam. Okay. Sugeng Pemanggian Malih, Sugeng Bidang Ngatakan Langgam-Langgam Jawi dan juga informasi-informasi seputar adat istiadat dan juga pepatah atau petitah-petiti dalam bahasa Jawi. Dan di kesempatan malam hari ini akan saya hadirkan tentang memahami arti weton dan juga tradisi perhitungan serta pengaruhnya. Di mana kita malam hari akan sedikit memberikan gambaran tentang weton, di mana weton ini adalah merupakan salah satu warisan dari budaya Jawa yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat hingga sampai saat ini. Tradisi menghitung weton telah ada sejak zaman dahulu dan ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Meski di era modern banyak yang menganggapnya sebagai mitos belaka, namun weton tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat Jawa yang syarat makna filosofis. Dalam artikel di atas kita akan membahas secara mendalam tentang arti weton dalam bahasa Jawa dan bagaimana cara menghitungnya serta mempengaruhinya dalam kehidupan kebidadaan atau kehidupan dalam bermasyarakat, di mana pengaruh pengertian serta sejarah weton Jawa, di mana weton dalam bahasa Jawa berarti keluar atau lahir. Secara istilah weton merujuk pada hari kelahiran seseorang berdasarkan dari penanggalan Jawa. Weton merupakan gabungan antara hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai Minggu, dengan hari pasaran Jawa yang terdiri dari 5 hari, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Sistem penanggalan weton Jawa merupakan perpaduan antara kalender Saka Hindu dengan kalender Hijriah Islam. Kalender Saka menggunakan sistem 7 hari dalam seminggu, sementara hari pasaran atau hari pasaran ini berasal dari tradisi Jawa kuno yang menggunakan siklus 5 hari, dan perpaduan kedua sistem ini menghasilkan siklus 35 hari yang disebut dengan selapan. Sejarah weton terdiri atau tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kebudayaan Jawa. Sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno, perhitungan hari dan tanggal sudah menjadi hal yang paling penting, terutama untuk menentukan hari-hari baik dan melakukan segala kegiatan. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Jawa semakin memperkaya sistem penanggalan ini. Kemudian juga hingga sampai saat ini, pendengar, weton masih digunakan sebagai sebagian masyarakat Jawa dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menentukan hari baik untuk kehajatannya, mencarikan kecocokan jodoh, hingga meramal nasib dan juga karakter seseorang. Meski banyak yang menganggapnya sebagai mitos, namun weton tetap menjadi bagian penting dari kearifan lokal budaya Jawa. Di mana cara menghitung weton Jawa ini? Untuk memahami arti weton, kita perlu mengetahui cara menghitungnya terlebih dahulu. Perhitungan weton melibatkan 2 komponen utama, yaitu hari dalam seminggu dan hari pasaran. Setiap hari dan juga pasaran memiliki nilai atau neptu masing-masing yang kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan angka weton. Seperti contoh berikut, di mana langkah-langkah untuk menghitung weton Jawa adalah menentukan neptu hari. Setiap hari dalam seminggu memiliki nilai neptu sebagai berikut. Mungkin Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, kemudian Sabtu 9. Kemudian menentukan neptu pasaran. Hari pasaran Jawa yang juga memiliki nilai neptu masing-masing, di mana Legi 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4, Kliwon 8. Kemudian menjumlahkan neptu hari pasaran dengan hari biasa untuk mendapatkan angka weton. Jumlah nilai weton dari hari dengan nilai weton pasaran. Contohnya, jika seorang lahir pada hari Rabu Kliwon, maka wetonnya adalah neptu Rabu 7 ditambah neptu Kliwon 8, jadi sama dengan 15. Weton orang disebut adalah 15. Pentingnya untuk diingat bahwa siklus weton akan berulang setiap 35 hari sekali, dan hal ini
karena ada 7 hari dalam seminggu dan 5 hari pasaran, sehingga 7 kali 5, 35 hari. Dalam tradisi Jawa, angka weton ini kemudian digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari meramal karakter seseorang hingga menentukan kecocokan jodoh. Meski terkesan sederhana, perhitungan weton memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat Jawa. Setelah mengetahui cara menghitung weton, kita akan membahas lebih lanjut tentang arti dan makna di balik angka-angka tersebut. Dalam primbon Jawa, setiap angka weton memiliki interpretasi tersendiri yang dipercaya dapat menggambarkan karakter, nasib, dan juga peruntungan seseorang. Berikut adalah beberapa penafsiran untuk tentang arti weton Jawa berdasarkan jumlah neton. Kalau bicara tentang nepton dengan neptu, 7 sampai dengan 12. Orang dengan weton ini umumnya memiliki karakter yang tenang, sabar, dan tekun. Mereka cenderung berpikir matang sebelum bertindak dan tidak mudah terprovokasi. Dalam hal pekerjaan, mereka cocok dengan profesi yang membutuhkan ketelitian dan juga kesabaran. Meski demikian, mereka juga perlu berhati-hati agar tidak selalu fasih dan mudah dimanfaatkan orang lain. Tantangan bagi pemilik weton ini adalah menemukan keseimbangan antara kehati-hatian dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, weton dengan neptu 13 sampai dengan 18 ini dikategorikan pemilik weton ini dipercaya memiliki karakter yang kuat, mandiri, ambisius, dan pada umumnya mereka ini adalah orang-orang yang goal oriented, tidak takut menghadapi tantangan dalam karir, dan mereka berpotensi menjadi pemimpin atau pengusaha sukses. Kemudian yang ketiga, weton dengan neptu 19 sampai dengan 24. Orang-orang ini dengan weton ini biasanya memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan adaptasi yang baik. Mereka cepat dalam mempelajari hal-hal baru dan memiliki bakat dalam bidang kreatif dalam pekerjaan, dan mereka cocok di bidang yang membutuhkan inovasi dan pemikiran yang out the box. Tantangan bagi pemilik weton ini adalah mengendalikan ego dan tidak mudah bosan. Mereka perlu belajar untuk konsisten dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai, dan alih-alih selalu mencari tantangan baru. Kemudian yang keempat, weton dengan neptu 25 sampai dengan 30. Weton ini dengan tinggi dipercaya mampu membawa keberuntungan bagi pemiliknya, dan mereka umumnya memiliki karisma dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam kehidupan sosial, mereka juga sering menjadi pusat perhatian dan memiliki banyak pengikut. Dengan demikian, perlu diwaspadai terhadap sifat sombong dan merasa superior. Tantangan bagi pemilik weton ini adalah menggunakan keberuntungan mereka untuk kebaikan orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Perlu diingat bahwa interpretasi weton ini bersifat umum, tidak mutlak. Dalam prakteknya, karakter dan nasib seorang tidak hanya ditentukan oleh weton, tetapi juga oleh banyak faktor lain seperti pendidikan, lingkungan, dan pilihan hidup masing-masing. Kita akan banyak mengupas tentang weton, namun akan saya hadirkan satu langgam pilihan terbaik untuk Anda dari persembahan Didi Kempot dan juga Yuni Sarah dengan judul Kapusan Janji.

di sana 1,1 air Batam, 1 lagu dari Niken yang membawa kita ke 50 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tudung Arab Omaku, Niken Salindri mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di program Khasanah Budaya Jawi Pro 1 RRI Batam malam hari ini. Dan kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama 2 Batam Center Indonesia. Terus mbah nuwun untuk para pendengar Pro 1 RRI Batam yang sudah mendengarkan, yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam. Insya Allah kita akan bersama kembali di lain kesempatan di minggu depan di program Khasanah Budaya Jawi Lumantar Pro 1 Pro 1 Batam. Saya pamit dan terima kasih lagi, dan salam hangat, selamat malam. Matur sembahan untuk para pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan duun.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 4 September 2026. Diawali dari Batam, di mana Batam kembali menjadi sorotan dalam perdagangan limbah elektronik lintas negara. Bersuit Action Network atau BAN, organisasi nirlaba independen yang bergerak dalam isu perdagangan limbah, menyebutkan 3 kontainer yang berada di area perusahaan pengelola limbah elektronik di Batam diduga akan diekspor secara ilegal ke Malaysia. Informasi yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan menjadi Hari Pelanggan Nasional atau Harvelnas 2026, bukan sekedar seremoni. Lembaga ini mulai mendorong pola pelayanan yang lebih proaktif, termasuk mendatangi kantor-kantor pekerja informal yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Informasi terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Indonesia dan juga Thailand memperkuat kerjasama pendidikan tinggi, khususnya dengan perguruan tinggi di wilayah selatan Thailand, yakni melalui penyelenggaraan Indonesia Short Term Thailand Partnership di forum pada Selasa 1 September 2026 kemarin. Itu berakhir informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi terbaru yang lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam di 105,1 dan 107,2 FM. Dan kita jelang Ruang Rindu, lagu-lagu serumpun 8 bulan Pro 1 Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Terus di 101,1 RRI Batam dari Roy dan Franz dengan Siapa Dia Sebelum Daku, mengawali perjumpaan kita di Ruang Rindu Serumpun malam hari ini, edisi 4 September 2026 bersama Ariel Arkel dia di Pro 1 Batam sampai dengan pukul 24 nanti. Terima kasih banyak Tuhan sudah bergabung sama kami, tetap setia bersama Pro 1 Batam, dan kabar baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang adalah doa saya untuk Anda di malam hari ini di 105,1 dan 107,2 FM. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 463351 dan juga di line WhatsApp di 0811778101. Saya buka dulu yang sudah masuk lewat WhatsApp. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Ada Bang Hansa di Johor sudah bergabung bersama kami. Lagunya tadi dari Tasha ya. Dari Tasha Rosmana sudah saya putarkan Kangen. Mudah-mudahan terhibur. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Dan malam hari ini Ruang Rindu Serumpun ingin mendengarkan lagu dari Terserah Kasih Abadi, ditunggu aja nanti ya. Kemudian juga di belakangnya ada siapa nih, Ruang Rindu Serumpun Selamat Malam dari Bang Oli di Singapura, judulnya Seperti Dulu, persembahan dari Exis. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRTM dimanapun Anda berada, dan salam sayang buat Ratu Raraku tercinta. Terima kasih, terima kasih kembali. Kemudian dari siapa, balas ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu Selamat Malam Rara, Anda minta lagu dari Cindy, judulnya Akan Kutunggu ya. Salam untuk Mama Borna, juga untuk Kak Mas Rida, dan juga untuk Kak Monix keluarga. Salam spesial untuk yang tersayang Bang Oli tercinta di Singapura, terima kasih. Kemudian Bang Roy Saputra, terima kasih, gimana kabarnya Bang Roy, sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Ruang Rindu Serumpun bersama Ariel Dikos. Lagunya dari Trovika. Lagunya dari Trovika, Cinta Pantai Merdeka. Salamnya untuk Mas Prabu, kemudian juga Datang Kuardiansa, Gafar Ismail, dan juga untuk Bang Haji Gemau Iman, dan juga untuk Pak Sulimin, Mama Fajar, Mama Azi, Nesha Kiran, Nezwa, dan juga Lukas Furan. Salam satu untuk semua, untuk Bang Arun, terima kasih untuk tugas, dan selamat malam ya. Di dari Trovika, Cinta Pantai Merdeka, ditunggu nanti ya. Kemudian di belakangnya Ruang Rindu dari Boulevard, request lagunya Di Perjalanan dari Sultan. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Fegi, dan juga untuk Mama Azi, kemudian juga Mak Dia, Bu Asri, Wak Normi, Mak Gafar, dan juga untuk Cik Mustafa, Putri Cantik, Kuni Desi, Pamor, Kak Milang, kemudian Melati Monik, dan juga untuk Mak Fajar. Salam satu untuk semua, semoga sehat selalu untuk Mas Ari. Terima kasih, terima kasih kembali untuk Bleva. Di belakang aja di Kak Norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Nevegi, Bang Iman, Kak Ana, ya, Ika, kemudian juga Pak Kumis, Bang Fauzi, Pak Mor, Kak Mila, Kak Puspa, Pak Majian, Rong Asri, Kak Putri, dan juga untuk Kak Jamila, Kak Mas, Asmrida, dan juga untuk Bang Ude, Nenek Ana Zua, Bang Thank You, Andi, Mas Prabu, kemudian juga untuk Pak Nga, Bude, dan juga untuk Bang Main, dan juga untuk Pak Sulimin, Bang Haji, Pak Itam Nua, Abang Rego, Bukti, Mak Rempong, Bu Sri, Nenek Naila, Nenek Kembar. Salam satu untuk semua. Buat Bang Ali, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita cek lagi di belakangnya Kak Norma, Ruang Rindu dari Yani di Sebras. Terima kasih Kak Yani. Salamnya untuk Kinara, Imam Ancung Aziz, dan juga untuk Kak Zulhiza, Kak Sur, semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada ya. Terima kasih. Kemudian ada Sekarwangi, selamat malam. Salamnya untuk Kak Mastura, Uni Desi, dan juga untuk Mak Fajar, Monik, dan juga untuk Kapten Bang siapa ini, Nek Syakira, Abang Iman, Rama, Benenggo, kemudian Bang Saiman, Nek Kembar, Putri Cantik, Roni, dan juga untuk Bang Arjun, kemudian Mama Dewi, kemudian Betty Lafia, Bu Sri, dan juga untuk Bang Alek Amira, dan juga untuk Malina Maleni, Bang Aji, dan juga untuk Kak Aji, Mak Rempong, Mak Azi, Mak Jihan, Pak Usu, Nek Yasmin, Mak Dia, dan juga untuk Tuci, Mas Lidar, Kak Raha, dan Kak Jamilah. Semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam, doa salam dari Sekar Wangi ya. Wangi-wangi ya. Ada Putri Cantik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya habiskan ya. Ruang Rindu, apa kabar Bang Arya? Selamat malam. Salam untuk Mama Boy, Mama Aziz, dan juga untuk Kak Puspa, Bang Udin. Kemudian juga ada Kak Norma, Kak Ana, Mama Dewi, Bu Leva, kemudian Wak Normi, dan juga untuk Mama Mila, Kak Mila, Nevegi, Kak Raha, Ayu, kemudian juga di Sekar Wangi. Abinego, Roni, dan juga untuk Kak Jamila, Ika Iman, Rahma, dan juga untuk Cemos. Kemudian Monique dan Syakira, Andi, Wak Melati ya. Kemudian Pak Kak, Pak Kumis, Mak Kun, Mak Dia, lagunya dari Spin, Mengusung Rindu, ditunggu nanti ya. Kemudian di belakangnya Kak Putri ada Monique ya. Selamat malam DJ hadir, terima kasih. Selamat kembali Monique hadir dari Tanjung Mas, lagunya Sri Dewi Malam dari Datu Syarifah. Salamnya untuk Katun Syambu Siti dan juga untuk DJ Ari. Terima kasih, terima kasih kembali untuk Monique sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di Tito Karel sudah terserlah ya. Anda bisa follow, Anda bisa kirim-kirim salam dan juga bisa request lagu ya. Oke, ada Bu Denur, terima kasih. Kawan-kawan di Guntung semua mendengarkan siaran kami ya. Ada Maton, ada Madini, ada Mati kita juga, ada Bang No ya. Ada Fitri, semua pendengar Pro 1 Batam di Guntung, Bunda Maya, Malek ya. Salam sehat selalu sama-sama ya. Salam untuk keluarga di Guntung semua ya. Baru saja mendapat rencana menonton. Oke, kita cek di 463351 ya. Yang ingin bergabung silakan di 463351. Selamat malam, halo. Apa kabar?
1: Baik, selamat malam.
0: Awal-awal ya. Aku ketinggalan kereta ya.
1: Iya, Ren.
0: Saya
1: sehat. Keriting. Keriting
0: dari siang keriting ya. Laju ya, siap. Iya, ada dengan Pak Mor juga di belakang.
1: Iya.
0: Wah, ini kita putarkan lagu-lagu 70-an nih, lagu-lagu kenangan agak. Apa lagunya ini, Kamila?
1: Sehari
0: lagi. Oh, sudah saya carikan yang best ya, yang berpasang-pasang lah ya.
1: Ah, yang
0: pasang. Ya, siapa dia sebelum daku?
1: Iya. Yeah. Mantap.
0: Cemburu nampak lagu tuh ya. Oke, Kamila silakan salam-salam.
1: Salam sama Bu Aries.
0: Oke, okay, sih Kamila. Amin ya Allah, amin. Amin doa yang sama ya. Lagi
1: hati-hati Rene.
0: Iya, saya betul. Tak balik pun hati-hati juga ya. Jangan ya, balik aja hati-hati. Maksudnya tidur konti ya, tidur di studio. Oke, siap.
1: Wak Normi.
0: Wak Normi.
1: Pak Zaini sekeluarga.
0: Oke.
1: Cikgu Norma. Mek Peggy. Umi Desi. Cuk Enki. Sekeluarga.
0: Siapa lagi?
1: Juliana Tengok Mandang. Buk Lepa. Andilau. Alua. Mek Kembar. Mek Sakira. Nur Belkis. Mama Aziz. Putri Cantik. Mama Luna, Prabu Bangkit, Dapar, Amek Nego,
0: Siti Jamila Guntung,
1: Moni,
0: Mak Fajar,
1: Tujais, Mama Dewi, Bukti Teluk Sama,
0: Bukti Teluk Sama,
1: Pak Jigenoy, Mel Zambala, Mak Luyana.
0: Jae, jangan lupa.
1: Susi Limin, Mahadi, Bangke, Emira, Roni, Tengku Ardiansa. Usulimin
0: jangan lupa.
1: Usulimin. Ibu Bana di Sanjimbati, Jae. Putri Rasa di Wonosari,
0: okay.
1: Melati di Tanjung Berlian. Dan satu untuk semua Ren.
0: Okay, Kamila, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih Ren.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Kamila dan juga Bang Mor ya. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam di kesempatan malam hari ini di ruang Rindu Serumpun 80-an ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Kamila. Apa kabar juga untuk Bang Tohan ya. Kemudian juga untuk Bang Fauzi atau Enki ya. Abang Iman. Oke, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu Memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Abang Ajail, apa kabar?
1: Buah mangga sehat.
0: Buah mangga sehat.
1: Siap. Itu kalau tadi sebut Kamila tadi tak masuk.
0: Saya sebut-sebut lah, saya sebut bermanggis-bermanggis tak masuk juga. Ya,
1: bermanggis-bermanggis lah. Ada saya kira tu tegak kriting hari dia tu.
0: Betul, sudah dari tadi nampaknya siap. Apalagi itu Bang Jais.
1: Dari siapa nih? Rapi Abuang.
0: Rapi Abuang judulnya apa tu?
1: Lembayu di dalam kolam. Oh. Lembayu di kolam.
0: Lembayu.
1: Dalam kolam.
0: Dalam kolam. Ada pula lembayung dalam kolam ya.
1: Aduh.
0: Lina kini. Itu lagu itu.
1: Tak, itu siang bare. Tak boleh. Itu Malina.
0: Malina ya. Okay.
1: Itu Datuk Sik. Lina ini kalau yang sukses Lina itu Datuk Sik.
0: Ini
1: Malina ya. Itu jarinya tekan rating dulu.
0: Lina dalam kolam lagu ni malam ni ya.
1: Okey lah. Lina dalam kolam jebur jadi tebuyu.
0: Okey, siap.
1: Okey. Aku dah lagi lihat dua orang aja lah.
0: Okey, siap.
1: Mbak Lina masuk. Dengan saya kira jarinya disetrika dulu. Jangan
0: kering. Betul.
1: Kata Joshua, jari tak disetrika dulu. Itu.
0: Siap.
1: Mari, malam ini minum apa?
0: Malam ini minum air putih lah.
1: Aduh, ini tadi di Ayu ada sedap tuh.
0: Oh, apa?
1: Aduh.
0: Kopi?
1: Es cendol. Lawan dia Tanjung Pinang, martabak korma.
0: Martabak korma, ya. Kemain lagi ya.
1: Yasmin.
0: Selamat malam.
1: Jangan cari nalat, tuh. Ada video
0: gitu. Siap.
1: Ya, semua gitu. Tak mila gitu. Macam mana gitu? Tak jaring lagi, Kak Mila.
0: Macam mana nih?
1: Warnormi itu tengah duduk temenong aja tuh. Ada Mama Boy gitu, jangan lupa.
0: Boy.
1: Rempong gitu. Lama kawan kita seorang tak ada masuk. Paling suka aku dengan ketawa dia.
0: Siapa tu?
1: Mak Muna. Mantap.
0: Mak Muna.
1: Ditunggu ya.
0: Okey, siap aja.
1: Assalamualaikum.
0: Abang Jais. Abang Jais sudah bertemu Safro 1 area di Batam. Di belakang Abang Jais kita terima kembali 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101051. Selamat malam, halo.
2: Ya, selamat malam ni.
0: Alhamdulillah, apa khabar bang? Sehat bang?
2: Insyaallah, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, fine ya.
2: Okey,
0: siap.
2: Ini lagu tahun berapa? Lagu Malaysia.
0: 70 boleh, 80 boleh, 90 boleh ya.
2: Lagu ini lah dia.
0: Apa tu bang?
2: Kesukaan Anisma tu itu Mina Dusun.
0: Mina Gadis Dusun.
2: Okey. Itu antara lagu yang dia minat tu.
0: Lagu favorit ya.
2: Lagu tu berkumandang tu, mana dia bertugas. Ril, kalau tak ada lagu tu, Ril dengar tak? Itu sahabat baik dia, Azura Liza Aziz, lagu Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim.
0: Oh yeah, nanti kita hadirkan ya.
2: Okay. Ini dua lagu, ini dua DJ yang suka lagu ini. Satu, Mina Gadis Usul. Kalau di satu, ini Gadis dan Bunga.
0: Gadis dan Bunga.
2: Pernah dengar tak ni suara ini Alisa Azura Aziz? Azura Alisa Aziz kalau dia ada DJ.
0: Dengar sihat sekali ya.
2: Itu lagu minat dia. Tukar apa lagu ini ni? Lagu siapa? Gadis dan Bunga
0: jadi kita
2: Rahimah Rahim.
0: Rahimah Rahim, okey, Gadis dan Bunga ya. Okey, siap.
2: Okey, saya panggilan ke berapa ya? Saya baru masuk rumah ni.
0: Panggilan ketiga.
2: Alhamdulillah. Okay. Dan salam untuk Ariel. Dan semoga apa hajat kamu berjaya lah.
0: InsyaAllah, amin.
2: Kalau ada jodoh yang terbaik, datanglah, Ril. Tapi Jamila Pelangai tu, siapa Jamila Pelangai apa, penyalai.
0: Yeah.
2: Bila abang Salih cakap begitu, dia cakap apa tau, Ril, jangan, tak payah.
0: Gurau je.
2: Dia bergurau. Yang paling penting, salam special untuk Monik. Monik dah masuk?
0: Belum. Tapi dah dirasak ya, dan tak lagu tadi.
2: Untuk Monik dan untuk Kokok Mustafa, siapa? Pak Mustafa.
0: Cik Mustafa.
2: Dan lagi satu untuk Putra Rangsang kan, special untuk ini lah, kesian nenek kembar yang suka suara dia tu.
0: Ya, nenek kembar.
2: Dan lagi satu Asna Melchem. Special untuk Norbiti dan Mak Lina. Lupa lagi satu. Siapa tu? Sekar Wangi.
0: Wangi.
2: Kalau Sekar Wangi kau dengar suara Abang Saleh Kapten Sam, salam ikhlas dari saya. Dan untuk Aril, semoga kau pun cantik di mata, cantik di hati dia. Itu saja lah, Aril.
0: Assalamualaikum.
2: Salam
0: Abang Saleh. Abang Saleh satu. Nanti di mata jantri hati. Kalau dekat kuasi saya ada kawan ya. Ada DJ Diani. Siaran sore ya. Kembali di Pandam 3.1 di belakangnya Abang Saleh. Apa khabar Bang Taman juga, Mameng ya. Ada Bu Siti kita yang ada di Bedok. Terima kasih, saya selalu doa kami ya. Kemudian juga untuk Mak Nena saya di Pasiris ya. Bang Ian juga terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Tak berkoko pula malam-malam ya.
3: Salah orang ya.
0: Orang. Tak apa lah lagi koko.
3: Tak koko. Malam orang koko subuh.
0: Jadi kan
3: saya tengok gambar tu dah kemarin.
0: Sudah, lawa. Majur aja.
3: Wajib ke pergi ya, kenangan kan.
0: Allahuakbar. Sehat Bang Haji ya?
3: Ha?
0: Sehat.
3: Sehat, Alhamdulillah
0: ya. Jangan lupa ya.
3: Pambang kan hanya tu dia kan macam datang tadi.
0: Kita Islam sejumpa kan kita. Dah lama bisa-bisa itu. Bang Haji sama Ariel ni jangan-jangan ngotak aja Ariel tu.
3: Apa?
0: Jangan-jangan Ariel tu ngotak aja.
3: Itu aja no. Captain Sam tu pergi sekali ke Barai.
0: Itu pula ya. Itu undang ya.
3: Aja undang lu sini.
0: Tengok lah banyak penggemar dia tu. Abang Saleh tu. Ada yang tepuk-tepuk. Abang Saleh. Gitu.
3: Penyawai kan.
0: Abang Haji, Abang Saleh. Terus tu.
3: Betul. Doa gitu dalam solat.
0: Boleh juga tu bang ya. Undang Abang Saleh. Abang Haji Abang Saleh 2029.
3: Ya, apa kata tu minta ayah apa yang sekelum kan dia?
0: Minta sekelum. Minta segalun boleh.
3: Segalun boleh. Dengan tu nak nikahkan orang lagi bahaya tu nikahnya
0: satu lagi. Ya, betul tu. Dia dah ada signal sekarang, dah beli signal dia. Kalau kemarin beli handphone tak beli signal.
3: Ada.
0: Sekarang ada signal. Abang Haji nak dengar lagu apa bang?
3: Zaitun Zameon ada siapa?
0: Zaitun Zameon satu.
3: Apa betul lagu dia apa yang
0: dia? Banyak Zaitun Zameon, bagus lagu dia bang. Zaitun Shamion.
3: Apa yang
0: bagus ya? Okay, kita cek dulu ya. Okay.
3: Ingat tahun 1980 itu.
0: Zaitun Shamion. Okay. Menaruh harapan.
3: Menaruh harapan.
0: Oh, ini lah yang best memang nih.
3: Itu Bang Haji dari Kukup di Malaysia di setel kereta kan mau sekanda.
0: Bukan, pokoknya ya. Menaruh harapan ya. Oke. Okay,
3: menaruh harapan. Harapan itu ada ditaruh. Kalau ada ditaruh, kita simpan ya. tapi itu kan
4: yang Abah main jangan taruh harapan sembarangan ya, nanti jatuh harapan.
3: Dia nak masuk dia kode Bang Haji jadi.
4: Oh gitu.
3: Masuk Bang Haji. Aku kadang-kadang bukan tak nak masuk, masuk kadang-kadang dengar je luka dengan Mr. Bijakap.
4: Itu pula ya.
3: Mr. Bijakap jadi
4: kalau kita suaka. Kalau kita bercakap ni banyak orang suka juga Bang Haji.
3: Nah, memang
4: banyak juga. Engkau ni kalau cakap dengan Bang Haji, kau main lagi. Dari Batam, Malaysia, Singapura.
3: Banyak channel ni. RI per satu bila ulang tahun?
4: Tanggal 11 bang.
3: Aduh, betul-betul dana pergi ya. Pen-pen semua.
4: Iya.
3: Tapi pen-pen dana tak nak pergi kerja, tak macam Bang Haji dengan Galah ya.
4: Betul.
3: Sekali kumpul, silaturahmi.
4: Betul, silaturahmi. Biar tahu ya.
3: Jangan di udara aja.
4: Nanti insya Allah tanggal 8 apa kita jumpa kan?
3: Insya Allah.
4: Insya Allah kami bersama dengan tim.
3: Tim independen. Tapi baju apa? Arun nyanyi itu atas tu.
4: Tidaklah. Saya sebagai kepala rombongan, lalu cakap mana nyanyi ke? Kalau kepala rombongan, aku sini bang, jaga-jaga.
3: Itu Mama Lina nak pergi juga, tapi tak ada bawa.
4: Oh, kita angkut lah. Mama Lina, Mama Lina tu Mama Leni. Dua-dua?
3: Marina, Mama Lina nak
4: pergi. Oh, dia penyalai ya?
3: Dia penyalai.
4: Oh, itu pun lah ya, jauh.
3: Salam dulu ya.
4: Okey, siap bang.
3: Salam gaduri untuk Captain Sam.
4: Captain Sam. Amin. Abang Salih kita.
3: Mudah-mudahan mendengar rezeki. Berkah-berkah yang dikasih orang berkah semua lah ya.
4: Amin ya Allah. Amin.
3: Dan juga orang-orang yang tak punya, bukan miskin ya, tak punya. Alhamdulillah, rezekinya lebih kan gitu.
4: Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin.
3: Jadi sihat panjang umur. Sukses selalu di bidang dia ya. Kita doakan aja.
4: Betul.
3: Kalau tak nyenggol kita doakan aja. Jadi untuk buah manggis tu datang nak ada piak ke buah manggis tu.
4: Buah manggis. So,
3: dia datang dekat Bang Haji main di rumah ada 5-10 dekat ada rumah.
4: Tak datang ke rumah.
3: Memang.
4: Mana kena plastik memang.
3: Macam tak pede dia tu. Untuk Mama Fajar untuk Iman tu. Mama Lina, Mama Lina ke untuk tu. Masuk tu.
4: Masuk tu.
3: Galah juga Mak Kun. Mak Dinda kalau Mak ada ni dia monitor ni. Mak dia juga .
4: Mak Dinda, saya selalu Mak Dinda. Sampai jumpa nanti Mak Dinda.
3: Mak Dinda. Untuk Pangang Bunda juga.
4: Mak Salim, Mak Alang. Siap.
3: Untuk ini Dewi lama ya tadi ya. Atan-atan
4: kenal dokter. Wih, Bang Atan. Apa kabar Bang Atan ya?
3: Ada dia. Monitor aja. Dia tak dapat masuk. Paling enak. Radio kecil.
4: Dapat masuk. Radio kecil.
3: Atan tu ganteng orang muda.
4: Iya. Macam ini. Dia kan. Macam Eric Capri.
3: Nah, bandai ya, Pak. Macam. Kalau itu apa ya, Roy Martin?
4: Piro. Ya. Kalau Bang Atan tu dia tinggi putih, dia agak Indo. Bang Atan dia Atan Francisco dia ni.
3: Di Gemilang tak lama dari mana?
4: Dia pindah bang dari Guntung ke BRS, daerah BRS bang.
3: Oh BRS. Di Gemilang sama
4: tu untuk. Dia lewat Teluk Kayu, lewat Teluk Bakau, sana sikit.
3: Rute Semeru sampai.
4: Rute Semeru sana sikit bang.
3: Semeru.
4: Kemarin ini bang ada tanding bola ramai sana.
3: Semeru.
4: Semeru, Teluk Kayu, Teluk Bakau.
3: Sempang sana apa sempang
4: macam lagi kan? Teluk Blengkong, Saka Pasir.
3: Pasir ramai
4: lagi. Sepuh Bang Haji mah hebat lah.
3: Menyajah dong.
4: Itu tengok tu.
3: Untuk apa lagi untuk Mak Munah tu tetang sehat kan ngarep.
4: Kita doakan Mak Munah ya. Kita doakan juga untuk Tok Ci ya.
3: Tok Ci juga.
4: Kita doakan juga untuk Dutut Bang Main ya.
3: Dewi ya, nama Dewi Mamboy putri juga enggak sah saru jemput di sana ya Mas ya.
4: Insyaallah ya.
3: Direl. Gigi jangan terbatang ya. Gua mau bisa. Ayo cakap deh. Kita orang.
4: Nanti kalau kita makan buridang hati-hati bang ya. Cik makan buridang. Ketambi telur aja bang, sama sayur nangke.
1: Anu mau suawu nanya awak aja nang julah re.
4: Ya, nanti jumpa lah kita Selasa mau. Oke bang, siap bang.
1: Untuk Iman juga.
4: Bang Iman, saya selalu. Bang Mael juga, sehat Bang Mael ya.
1: Untuk Wahab,
4: Bang Wahab.
1: Wahab penitia bola bersama Gafar jaga garisan dia tadi.
4: Oh, listman.
1: Listman Gafar. Tapi lompat Gafar tu yang keluar ya. Yang ada video tu, dia main bola tanding mana tu dari sebelum tu kan?
4: Oh iya, yang kemarin ya, yang kalah tu.
1: Tahu ini semalam tadi.
4: Menang. Menang tak?
1: Tak tahu lah, saya teringat dengan tadi dia langsung serangan Gafar mak lompat dia.
4: Oh.
1: Pengkuat lompat dia kau lihat Gafar.
4: Macam Lionel Messi lah.
1: Bang Saiman dengan Saiman tahu ku ya.
4: Bang Saiman di Sawang ya.
1: Saiman anu Saiman yang penarah juga.
4: Oh, yang di penarah. Oke, Bang. Siap, Bang.
1: Mas anu Tamas juga
4: sudah Tamas juga. Oke, Bang.
1: Terima kasih, Re.
4: Oke, Bang. Ditunggu lagunya Menaruh Harapan, Bang.
1: Menaruh Harapan dia. Assalamualaikum.
4: Salam. Lagu ini dikeluarkan diproduksi pada tahun 1987 ya. Koleksi terbaik dari penyanyi kawan ya, Jaitun Semion ya, Menaruh Harapan ya, produksi dari Sendiran Berhad ya. Kita cek di belakangnya Bang Haji 463351. Apa usul main apa kabar, siapa usul ya? Matur saya senyum ya, atau dah tidur? Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya Mak Gun, sehat selalu Mak Gun, semangat
5: suami. Alhamdulillah. Berusaha terus setiap hari. Nasib aja.
4: Itulah bahaya.
5: Tekan-tekan, raba-raba, sikit-sikit.
4: Masuk juga. Bang Haji ni tak turun-turun lah, kita nak masuk.
5: Tak kisah. Kau makan tak masalahnya tu. Sekali boleh berbuah, jangan nak sayang terus kan.
4: Iya, ya, Bang Haji jarang. Bang Haji kalau DJ jantan jarang masuk.
5: Iya, makanya sangat panjang. Tak masalah. Kalau makan pendek panjang tak jadi masalah. Biasanya tu radio.
4: Okay, apa lagi tu Mak Gun?
5: Kalau lagu ni aku apa je lah mentak dan 70 tu yang ada di mana apa klasik tu lah.
4: Oh okay. siap.
5: Yang 70 okay. Yang dah almarhum tu.
4: Oh siap. Pokoknya kita putarkan lagu-lagu kita lah, lagu-lagu kita. Nampaknya.
5: Iya, Mak Gun tak dengar juga klasik tu nak.
4: Oh iya. Nah, nanti saya pilihkan satu lagu bagus nih untuk Mak Gun dan juga untuk Long Asri ya. Sehat selalu Long.
5: Oke, kalau sore-sore lagu-lagu barat, lagu India, lagu campur.
4: Deh kalau pagi sampai jam 10 tuh lagu-lagu lama.
5: Lagu lama.
4: Siap. Siap. Silakan Mak Gun.
5: Oke, salamnya nanti apa anu penjajah tadi ya. Masuk. Penjajah dia penjajah jalan kanan sini penjajah juga. Penjajah Belanda bukan ya Pak Haji. Pakai masker Pak Haji menggunakan jadi tak nampak dua gigi dia tak nampak dia masker. Kalau Pak Haji perempuan pakai kak cadar.
4: Boleh juga pakai masker ya.
5: Pakai masker.
4: Boleh juga pakai masker Pak Haji.
5: Gitu bengkak.
4: Nanti sama saya duduk, kita makan pakai sayur nangka aja, aman.
5: Ada yang melembek jangan makan ayam, kacaran ayam deh.
4: Jangan ayam, jangan kari atau kari pula.
5: Saya nangis tuh, kata ada kok.
4: Kuat. Ya, nanti trombon.
5: Tapi yang sudah habis, Re. Simbol yang bau ganteng tuh, Re.
4: Bila? Bila berat.
5: Ah, mungkin ulang tahun di nanti tanggal 31 Desember.
4: Itu akun yang dicabut itu gigi bayi itu. Tak lama kita tumbuh memang.
5: Dekat bayi kan. Tak sakit-sakit, tak buang lubang, makin cabut jadi. Macam yang baru leh. Badu. Gigi Allah ada masih ada dekat kelasnya. Lupa masih ada gigi Allah. Saya nak tanam leh.
4: Dulu kalau patah bawah tanam ke atas ya.
5: Betul. Aku malah ni. Patah-patah turun bawah tu tanam bawah lah. Nampak tanam apa patah bawah tabak kan loteng.
4: Tabak kan loteng. Tabak katap.
5: Katap.
4: Kesian aku.
5: Nak cakap sikit.
4: Boleh.
5: Gantian nak asas anu ya. Anu kita kan 17 Agustus ni leh. Coba kita ubah real.
4: Ah betul.
5: Tu sama dak pinang, tu sama dak goni kita buat tanding tapi real. Atau etia ada orang tua ke orang tua. Main gungguli. Main apa? Main zaman dulu tu real.
4: Main tepuk gambar.
5: Tepuk gambar. Coba real. Memang betul.
4: Tunggu dulu.
5: Kendera batu bukan lagi. Kalau tidak ada di SSD dipaksakan tu dia anak-anak
4: zaman. Betul. Main gobi pom. Tapi biasa kalau Bik pun menang mesti atuk engki lah. Ini sap.
5: Masuk. Wanita terakhir tiak dan orang main nak nangkap bola tu masa masuk tiak bola tak kan? Sile. Ini tak bisa le. Gapal yang bisa le. Gapal tu halus sikit badan dia.
4: Dia ahli canang dia. Dihitung tak lurus, putar. Jadi banyak hitung dia.
5: Marah main. Ya. Sekali masuk. Oh iya, salam-salamnya dulu.
4: Okey, Mak Kun silakan.
5: Salam-salamnya Mbak Arie, tak selalu.
4: Salam,
5: amin. Kalau di ECP ini anekdot, tak ada anekdot gitu kan. Anekdot, apa? Anekdot itu lucu. Kalau di sini kan tak ada, makanya setiap kali boleh masuk. Mak Kun pun tak pernah cakap begini kan.
4: Iya, betul.
5: Okeylah, salam-salamnya Mbak Arie, tak selalu. Kata Mbak Arie, tapi apa? Sampai rumah dengan selamat ya.
4: Tak ada. Saya sendiri aja sampai rumah. Saya tak bawa selamat.
5: Dengan Sony. Sony santan Sony wah-wah aja. Sony segriwa aja. Ada rumah. Apa namanya? Tak hujan ya situ?
4: Tak ada. Hari ini panas anu Magon.
5: Okey, bagus. Salam-salam buat tadi ya. Salam. Tak selamat ya sempatnya. Langsung sampai rumah je.
4: Nanti kalau saya bawa dengan selamat, mama ni saya hanya bisa budak mana ni. Ini selamat.
5: Okeylah buat nano-nano.
4: Okey.
5: Pakan. Pak Kak Long Asri. Buat mak dia. Mak Dinda sibuk tu. Kalau malam siang kerja, malam ni melewang Pak Mas Dinda.
4: Oh, dah mulai ya?
5: Bangun semalam bangun pagi atau dia. Jadi sana nolong orang jauh-jauh tu kan sekarang buat jet meja tu ada kue-kue macam-macam kan.
4: Wong jauh.
5: Itu apa? Kapal pulak kata jadi kembang aja. Agak lebih sekali kapal pulak. Yang hijau-hijau tu re.
4: Tolong Kak Mak, tolong Kak Dinda yang PY itu yang kapas kembang aja.
5: Agak baik langsung papa gigi aku re, udah wani re. Tak wani re, hantar aku ke dapur kamu mandi re. Itulah. Terus buatnya, buat anak-nenek ya. Tak lupa kalau nenek yang masuknya harus sama-sama sengkong nenek-nenek dulu.
4: Iya betul.
5: Nenek Peggy, nenek Azwa, nenek Kari, nenek Sakira, nenek Yasmin. Satu lagi, nenek Lili. Dia nak masuk pendengar lama, Li.
4: Nenek Lili?
5: Nenek Lili. Tapi dia nelpon, tapi kemakku lupa apa simpan nomor nama dia.
4: Oh gitu.
5: Ah, nak masuklah tak apa-apa nomornya. Tak salah 0778-43351 nenek-nenek itu dengan monitor terus. Kalau ambil WA Mak Kun, ambil tanya, katanya minat dengan Monik, suka dengan suara Monik, kata dia. Nak kunjung Monik kat mana? Saya bilang tanya rumah, tapi di mana tanya rumah? Tepi laut, cari itu lah dekat rumah Bang Leman.
4: Nenek itu kat mana?
5: Dekat saya kira kat mana itu?
4: Oh, dekat Batam Lestari.
5: Batam Lestari, tapi di mana tak tahu. Penanya lah, dia alamat dia. Jadi dia tak WA Mak Kun. Mak Kun ni telefon kecil. Kalau WA Mak Kun, kalau jumpa Monik, tanya WA Mak Kun ada rumah Monik. Sama Monik, sama Mama Lina ada, Nurbilkis ada, Kak Wangi ada. Tanya ke situ, ada nama WA Mak Kun. Masuk je lah, tak usah malu.
4: Tak usah malu. Bukan.
5: Salam satu.
4: Itu bukan nampak, saya.
5: Betul, macam itu lah, macam Kak Mila tu kan mantap tu. Baca macam Pak Usulimin. Catat, yang orang dua orang catat, lama dapat betul. Kenal.
4: Betul, macam-macam macam catat buku belanja.
5: Makun, nanti lah makun foto, penuh beratus-ratus dulu. Buku besar, ada ni leh.
4: Masuk dalam buku 55?
5: Tidak. Asyik ada kau datang ni malah buku besar, bukan buku 55 lagi. Buku besar, folio besar leh. Dua kali dua biji buku tengok besok kalau jumpa.
4: Siap.
5: Terus saya buat Mak Munah, siap selalu Mak Munah. Yang selalu pernah maaf lahir batin, sebut Mak Munah semangat. Ajak itu lupa din dengan ketawa Mak Munah tu.
4: Siap.
5: Terus buat atau Cik, siap selalu Tok Cik. Kemarin Mak Kun nak jumpa Tok Cik. Dia harapkan acara keluarga Arab tu, Asrab. Nak mana Tok Cik? Tak kena mana nak jumpa tapi tak tahu nombor Tok Cik kan. Terus buatnya siapa ya? Buat Norma, siap selalu Norma. Ani Roma, anak kawan tujuh, Hatan sedongkol. Memang dalam Hatan tak masuk. Buat Ismail, jangan sakit lutut. Jadi bisa ikut Bang Haji, dapat jumpa Arif. Nek kun, Mak Kun dah sehat ni ha. Tau, belah lutut, tau kan cincin dalamnya. Dah sehat leh, Anuel. Buat Amri, buat Gapal, buat Matura. Terus buatnya Kak Pa, Pak Una Desi. Malam minggu siapa nanti kalau ke lagu
4: besok sama sama Bintara besok.
5: Bintara harus lagu Melayu, lagu dangdut. Lagu dangdut. Kalau enak dangdut memang Bintara enak tu. Bisa nyambung dia.
4: Siap.
5: Terus buatnya Bulek Fa, makasih Bulek sekolahnya. Bego, buat Aunty Tita, cak selalu Aunty. Buat Saida, buat Awang, buat Ani, buat Ina. Terus buatnya emang buat semualah tanpa terkecuali. Yang makku sayang, buat adikku yang tersayang, Mama Lina yang dipenyalai. Jamila Candu Medang. Buat Kak Mila, buat Mak Mor, Pak Mor dengan Mak Nor ni. Buat semua.
4: Okay, siap.
5: Makku sayang ni yang dikarimu semuanya. Terima kasih udah nyenggol tadi. Okay. Di apa?
4: Di WhatsApp.
5: Terus buat yang tak yang terhormat, yang tersayang, buat Kak Lima dan Pak Tohat, Pak Sulimin sak selalu ya. Buat adikku tadi, buat Putra Rangsang, Putra Lingga, Putra Karimun dan Putra Bengkinang. DM yang lupa. Itu aja le.
4: Okey, Mak Kun.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kun, semoga umur sama perusahaan dari Batam ya. Terima kasih juga untuk Cahma Jenang ya. Ada Edian Sah juga, terima kasih. Ada Kak Abang Arifin, anak rantau yang sudah follow TikTok Ariel ya. Ada My Brother, ada Aska juga, terima kasih. Ada Sesis dan juga ada Justina. Ada Bang Dahyat juga, terima kasih. Terus dia bersama Prosater Batam ya. Kita cek di WhatsApp di 0811-7781-051 ya. Ada siapakah ini? Oh, ini Atuk Lelong.
0: Ada Mama Dewi di Pulau Anggal, terima kasih Ruang Rindu, selamat malam Kak Ariel. Dari Mama Dewi, salamnya untuk Monik, Mak Fajar, kemudian Mbak Dinda, Mak Lina, Mak Ania, Mak Leni, Nek Syakira, Nur Bilkis, Nazwa, Nek Vigi, Nek Karin, Nek Kembar ya. Kemudian Kak Mila, Kak Juliana, Kak Jamila, Mas Ridar, Mama Mia, kemudian juga Mak Haji, Pak Alang, dan juga untuk Pak Haji, Abang Udin, Iman, Roni, dan juga untuk Bang Gafar, Bang Dayat, kemudian juga Kak Mariati di Tanjung Berlian, Sekawangi, Putri Cantik, Mama Boy, salam satu untuk semua, dan juga salam untuk Kak Ariel dan bersama keluarga ya. Mengapa dikenang, mengapa dipikir, dari Datuk Emantino ya. Kemudian di belakangnya lagi kita cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu Pak Kumis ya, dari Lingga. Salam pertama untuk Mbak Ariel, yang bertugas, juga untuk Kak Sarnia QQ, Norma, Nisha Kira, Unidesi, kemudian Bang Iman, Kak Putri, Bang Alang, dan juga untuk Aceh Mustafa, Jigemoy, Roy Saputra, Pak Usulimin, dan juga Nek Kembar, Nek Vegi, salam satu untuk semua, lagunya ikutan. Terima kasih Pak Kumis ya, aduh kumisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Bu Sri di Batam Lestari, lagunya Kehadiran Cinta, oke. Nah, salamnya untuk Monika Masri dan Cek Gunorma, dan juga untuk Desi, Kak Sarina, QQ, kemudian Sekarwangi, Kak Apa, Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Vegi, Nek Aswan, Maleni, Malena, Mamowe, dan juga untuk Cek Mustafa, Abang Mail, kemudian juga Buah Manggis, Yasna, dan semua pendengar Ruas Hati Artam dimanapun Anda berada. Oke, siap lagunya kalau tak bisa diganti. Lagunya apa tadi? Lagunya apa? Oke, kita cek ya nanti lagunya ya. Kehadiran Cinta dari Thomas ya, nanti kita cek ya. Kemudian di belakangnya ada Bang Abinego, salamnya untuk Kaisa, Kak Sumardina, Abang Arjuna, Bang Gapar, Monik, dan juga Nesakira, Nek Kembar, Malina, Asna, Melcham, Ani, Roma, Ana, kemudian Mama Leni, Kak Jamila, Ibu Aspri, dan juga untuk Mang Tohat, Norma, Wak Nurmi, Mak Fajar, Duryais, Toci, Mustafa, Mastura, Desi, Ika Madia, Sekawangi, dan juga untuk Buah Manggis ya, Rajelang ya. Kemudian oke siap. Terima kasih Kak Mas Lidar ya, insyaallah ya. Insyaallah nanti kita ada halangan sampai lah ya. Umur panjang, umur rezeki, lancar-lancar saja. Saya nak ini ya, nak duduk bareng dengan Bang Haji dan dengan Gigi. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian kita cek lagi di 463.1 ya, di 105.1 RRI Batam ya. Terima kasih juga untuk Kak Fauzia di Barelang ya, Mama Reza di Bulang, Nek Naila juga, Kak Dinda ya, Kak Ros di Pulau Buloh, terima kasih Mas Bayu juga, Mak Itam, Mak Diana, Putri Berakit ya, Nenek Vegi, Kak Sarimi, Kak Sarina, kemudian juga ada Kak Rasmawati, Bang Suardi, kawan-kawan mendengarkan siaran kami di 105.1 RRI Batam, dan juga yang tetap setia bersama 105.1 RRI Batam. Kita asuh-asuh lagu-lagu kesayangan Anda ya, yang sudah saya siapkan untuk menemani pendengar dimanapun Anda berada. Dari Datin ya, dari Datin Rapi Abuang Lembayu di Kolam di Perusahaan.

0: Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun hadir untuk Anda setiap Jumat dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Barat.
1: Terima kasih.

Simak dan dengarkan Ruang Rindu Serumpun menghadirkan lagu-lagu kenangan Serumpun 80-an. Jangan lewatkan setiap Jumat malam dari pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro

0: kembali terus bersama Satu Herbatam dari Datu Seri Faini, Seri Dewi Malam untuk Kamari di Tanjung Mas. Terima kasih terus setia bersama Pro Satu Herbatam, dan kita masih di Ruang Rindu Serumpun edisi hari ini tanggal 4 September 2026 ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura yang sudah mengirimkan lewat WhatsApp Anda di 0811-7781-051 ya. Kemudian juga tadi ada Abang Benego, ditunggu lagunya dari Mega. Kemudian juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dari Maku Namba ya. Salamnya untuk Kapten Syah Monik dan juga untuk Cik Mustafa. Kemudian Kak Sarina, Kak Cik Mus dan juga Nur Bilkis, Mak Noy dan juga untuk Mak Sunar. Terima kasih Riri, terima kasih kembali. Kemudian di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu selamat malam dari Kak Nur Bilkis. Hadir salamnya buat Bang Arif bersama keluarga. Kemudian salam juga untuk Bang Haji, Pak Usulimin dan juga untuk Pak Mur Kapten dan juga untuk Mak Sunaryati, Mak Kun, Nek Karin dan juga Nek Aswa. Kemudian Bang Kumis, Bang Andi dan juga untuk Kak Monik dan juga untuk Bang Udin, Iman Galah, Cik Mus dan juga untuk Mama Dewi, Kamila, Mama Sisil, Desi, Mak Rempong dan juga untuk Mas Prabu, dan juga untuk semua yang mendengarkan Pro Satu Herbatam tanpa terkecuali. Kalau ada waktu ada Kakak Setia, nanti kita cek ya, dari Sting untuk Kak Nur Bilkis ya. Di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu lewat lagu dari Tok Ci. Apa kabar? Semoga sehat selalu buat kawan-kawan Tok Ci, terutama untuk Mak Kun. Terima kasih. Kalau mau lihat Tok Ci, lihat aja di Facebook Tok Ci ya. Kupikri ataupun messenger Kupikri. Salam satu untuk semua. Terima kasih Ariel Das waktunya. Oke. Okay. Kemudian tolong putarkan lagu bos. Lagunya tak tahu ya, untuk kawan kulis lah panjang, tapi lagu dia tak ada ya. Baik, terima kasih Kak Putri, tadi sudah kita putarkan lagunya dengan spin ya. Mengusung rindu, terima kasih. Kemudian Sekarwangi juga terima kasih sudah bergabung bersama Pro Satu dari Batam, atau Engki. Kemudian juga Kak Aisyah, kemudian Mama Boy, kemudian juga ada Kak Putri tadi, ada Kak Jamila, terima kasih Kak Jamila. Kemudian juga ada Mak Jihan, Kak Syam dan juga untuk Pak Usulimin. Kemudian Pak Hitam Nua ya, Mak Nikmar ya, Nikmar, terima kasih ya. Kemudian Mak Tun saya yang di Artawar spesial ya. Kawan-kawan yang ada di PT Pulau Sambu, di Guntung dan sekitarnya ya, terima kasih terus setia bersama Pro Satu Herbatam. Kak Ika di Jambi juga terima kasih. Kak Ana Kawa 7 ya, ada Kak Norma tadi, ada Ani Roma juga, ada Dewi Waran, ada Syiha, ada Kak Mas Cura ya, ada Bang Budi di Lebo ya, Mama Dewi di Baran ya, Bang Amri juga terima kasih, Bang Afar juga. Kemudian ada Kak Mas Sidar, terima kasih Kak Mas Sidar ya. Kita insya Allah nanti bisa berkumpul ya di acara pernikahan anak beliau ya, yang akan diadakan nanti hari Selasa ya. Di 463351 kita cek lagi. Di 463351 selamat malam. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu Berbagi.
0: Monik. Oke, siap. Silakan.
1: Lagunya udah diputar.
0: Lagunya udah diputar. Siap. Boleh, silakan.
1: Oke, kalau gitu salam yang pertama buatnya Bang Arif. Terus semoga selalu sehat.
0: Amin. Ya Allah, amin.
1: Oke, salam spesialnya buatnya Kak Tempang, Abang Muda India, Mak Siti kita ya. Selalu ya, Mak. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Amin. Salamnya buat Nenek Kari, Mbak Dinda, Nenek Kemer, Mak Dinda, Bu Asri ya, Mbak Mawati, Cik Asna, Bu Sri, Nur Bilkis, Kak Jamila, Mama Lina, Mama Lini, Rahmat Ika, Wak Nurmi, Pak Cik Mustafa, Pak Putra Cik Langsung, Pak Ngam, Putra Pak Haji Gemoy, ada Mak Fajar, Mak Noy, Pak Terwang Wangiku, Bule Pak, Rara, Putra Oli, Panjang Umur, Sehat Selalu, Amin.
0: Amin.
1: Kak Asna, Kak Cik, Pak Alang, Kak Rahab, Kak Mastura, Kak Ania, Uni Desi, Betty, Bang Emira, Bang Semaroni, Nenek Yasmin, Pak Eka, Putra Karimun. Oke. Okay. Oh, udah, kalau gitu buatnya Bang Arif.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam untuk Bang Beni dan keluarga ya. Selalu salam hangat dari Pro 1 Batam ya. Di 463-1 di belakangnya Monik, silakan. Selamat malam. Halo, halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Wah, Normi.
1: Ya, apa teriang ketawa Melayu korek belakang.
2: Alhamdulillah, masih di balai ya.
1: Amin ya Allah. Untuk Ariel keluarga dan seluruh keluarga lainnya, untuk Aziza, Anna, Bintara, Joshua, Aldo, Tasha, semuanya lah. Semoga sehat selalu
2: panjang
1: umur dan sehat badan. Terima Allah. Untuk Pak Mor, Mila, semua masyarakat yang sama, Ibu T, Nalu Yana, Nek Gigi, Kak Raha, Siapa Teroni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini, Mama Lina, Putu Limin, Jamila, Liana, Mama Aji, TNC, Pak Aji Idrus, Pak Aji Idrus, Rayal,
2: okay.
1: Yang Temoy itu, untuk Danggala,
2: Tekong, Tekong,
1: untuk Pak Fauzi, Mama Lina, untuk Nek Kembar, Tuk Cik, Pak Alang, Andi Lala, Prabu Bangkit, Udin Butun, Bu Leta, Ini Desi, untuk Serina Kisiu, satu untuk semua lari, okay, biar sama-sama dapat rilis ya. Mudah-mudahan sehat selalu panjang umur orang.
2: Amin, ya Allah, amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Re.
2: Waalaikumsalam, Wak Normi. Mak Normi itu bergabung bersama Prosa Terbatam. Sehat selalu Mak Normi ya. Kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami, Papi Mami apa kabar? Papi Mami, Abang Salim bersama Bunda juga tadi, Bang Haji bersama Kak Haji juga, Bang Fauzi bersama Mak Iman, kemudian Bang Tuan bersama Kak Lima juga ya, Atu Enki bersama Bunda juga, Kak Aisyah, kemudian Kak Jamilah tadi, Kak Dinda juga, Longri, Kak Fatmawati, kemudian juga ada Madia, ada Nek Karin, ada Bang Damak kita yang dari Pulengkang, Mak Daniel, dan juga untuk Putra, kemudian juga untuk Bang Sony bersama kawan-kawan, bersama keluarga di Mecan ya. Kawan-kawan yang ada di Pulau Penawar Rindu yang mendengarkan pesan kami tak bisa sempat masuk ya, cuma senyum-senyum ya. Masuklah, kasih nama ya. Ada yang kawan di Pulau Stoko, yang ada di Batu Besar ya, Pak Agus bersama jajarannya. Yang ada di Batam Kota, yang ada di Sekupang, dan juga yang ada di Batu Haji Sagulung ya. Ada Uni Desi ya, ada Cik Mus juga ya, ada Kak Fauzia juga, terima kasih. Terus dia bersama Pro 1 RR Batam. Line telepon kita cek di 463-51. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, jauh nampaknya ya.
3: Di Tembilan.
2: Oh, di Tembilan dengan siapa nih Bang?
3: Dengan Ayah nih.
2: Dengan ah?
3: Ayah.
2: Ayah ya?
3: Ya.
2: Oke, siap. Silakan. Sehat Bang ya?
3: Ya, baru bergabung.
2: Oh, baru bergabung. Siap. Tembilan di mana nih?
3: Hah?
2: Tembilannya di mana nih, Bang?
3: Di seberang Tembilahan.
2: Oh, seberang Tembilahan. Lagunya apa malam hari ini, Bang?
3: Ya,
2: jelas. Ikutan ya? Oke, siap. Silakan. Oke, silakan salam-salamnya, Bang.
3: Kembali terjalin.
2: Oh, kembali terjalin ya. Oke. Salamnya silakan.
3: Terutama buatnya Mas Bene, Karel ya.
2: Karel, betul.
3: Ya, Andi juga di kampung.
2: Oke, Andi di Manda ya.
3: Ah, buatnya Pak Eka juga ya, selamat malam.
2: Pak Eka, siap.
3: Semuanya aja lah, kenal semuanya ya.
2: Oke, salam kenal semua dari Bang Ayak kita yang ada di Tembilahan ya. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari Maya di Tembilan. Akhirnya senangkan perjumpaan kita malam hari ini di Ruang Rindu Serumpun ya. Masih banyak utang lagu-lagu yang belum saya hadirkan. Mudah-mudahan satu persatu, one by one, bisa saya selesaikan. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, di Indragiri Hilir dan sekitarnya, di Tanjung Balai Karimun ya, kemudian yang ada di Jambi dan sekitarnya,
0: yang mendengarkan siaran kami dan streaming di seluruh kepulauan Nusantara, selamat malam. Terima kasih banyak atas atensi Anda, kebersamaan Anda. Di Singapura juga terima kasih ya. Ada Bantaman saya, ada Basari kita, kemudian ada Mak Siti kita, ada Nek Kauli tadi sudah bersama Perusahaan Batam, dan juga untuk Bunda Nena juga yang ada di Pasiris, Bang Ian juga terima kasih. Di Johor Baru semua yang mendengarkan siaran kami, ada Bang Amar juga, ada Kak Maria, dan juga ada Bang Jun ya. Baik, kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik Anda bersama dengan pamit saya dari Ruang Rindu malam hari ini. Yang pasti apa yang Anda sudah terima, yang sudah dapatkan hari ini ada yang terbaik yang sudah Allah berikan pada Anda, maka syukuri, nikmati, jalani, dan juga ikhlas dalam menerima segala apa yang sudah dianugerahkan kepada Anda. Hidup adalah putaran dan juga tabur tua ada selalu di hati Anda, maka tanamkan kebaikan dimanapun Anda berada, maka esok Anda akan menerima buah-buah dari kebaikan yang sudah Anda taburkan. Pasti yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Sehat selalu, bahagia selalu. Doa terbaik untuk Anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang tersayang. Selamat istirahat, mimpi indah. Sampai jumpa dalam kesempatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu terbaik pilihan Anda dari Datuk Jamal Abdillah. Lagu ini untuk semua saja yang meminati rancangan ini di Pro 1 Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terinspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan

0: keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar Alkisah, seorang pemburu muda tampak setengah berlari menuju pepohonan rindang. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang begitu serius. Napasnya masih tersengal-sengal. Ternyata sulit sekali memburu macan tutul, ucapnya kepada seorang rekannya yang lebih senior. Dengan cara apa kamu memburu macan tutul? Ucap si pemburu senior sambil memperbaiki posisi duduknya di bawah rindangnya pepohonan di sebuah tepian hutan. Aku terus melacak jejaknya. Sudah kusiapkan senjata berjenis jarak jauh yang akurat kalau saja macan itu sudah kutemukan, jawabnya kemudian. Saudaraku, lihatlah di balik pohon besar itu, ucap si pemburu senior sambil menunjukkan sebuah kerangkeng besi. Dan betapa terkejutnya si pemburu muda ketika mendapati di kerangkeng besi itu terdapat dua ekor macan tutul. Ia pun terperangah. Bagaimana mungkin si pemburu tua bisa mendapatkan dua ekor tanpa berpayah-payah sepertinya? Pak tua, dengan senjata apa Anda bisa mendapatkan melumpuhkan dua macan tutul sekaligus? Padahal aku tidak melihat dirimu berpayah-payah mengejarnya. Suara si pemburu muda dari kejauhan, matanya masih lekat menatap dua ekor macan tutul itu. Pemburu tua itu pun menghampiri pemburu muda yang masih terperangah dengan apa yang ada di hadapannya. Saudaraku, ucapnya sambil tangan kanannya menepuk bahu si pemuda, si pemburu muda. Tidak semua berburu itu berarti mengejar, tambahnya kemudian. Maksudmu? Kilah pemburu muda sambil sedikit menoleh. Tampakkanlah apa yang paling mereka suka. Merekalah yang akan mengejarmu. Nafsulah yang membuat mereka menjadi bodoh dan tidak lagi bisa membedakan mana umpan dan mana temuan, ungkap si pemburu tua yang disambut anggukan oleh si pemburu muda. Kehidupan saat ini sudah seperti arena perburuan yang berkejaran satu sama lain untuk memperebutkan sejumlah kepentingan individu dan juga kelompok. Saat itulah masing-masing kita menjadi sangat berwaspada dengan kelompok atau pihak yang menampakkan perburuan terhadap kita. Tapi berhati-hatilah dengan permainan jebakan dari pihak lawan dengan umpan-umpan yang menggelorakan syahwat duniawi. Karena saat itulah nalar dan kewaspadaan kita berada pada posisi terendah, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana umpan dan mana

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

Pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja ku dengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku belum tentu benar dan tak ada keuntungan apapun mengetahuinya, untuk apa kamu ceritakan?" tanya sang ulama.

Pendengar, sebuah kisah ketika seorang profesor melakukan riset kecil kepada mahasiswanya yang sudah berkeluarga. Sang profesor menyuruh salah satu mahasiswa untuk maju ke depan dan menuliskan 10 nama orang yang paling dicintainya. Lalu sang mahasiswa itu menulis 10 nama. Ada nama tetangga, orang tua, teman kerja, istri, anaknya, dan saudara-saudaranya. Sang profesor menyuruh mahasiswa itu untuk memilih 7 dari 10 nama yang benar-benar ingin hidup terus bersamanya. Mahasiswa itu lalu mencoret 3 nama. Sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tinggallah 5 nama tersisa. Kemudian sang profesor menyuruh kembali kepada mahasiswa itu untuk mencoret 2 nama lagi. Tersisalah 3 nama, yaitu nama ibu, istri, dan anak. Suasana di dalam kelas hening. Mereka mengira semuanya sudah selesai dan tidak ada lagi yang harus dipilih. Sejenak kemudian, sang profesor berkata, "Silakan coret 1 nama lagi." Ia memerintahkan kepada mahasiswa itu. Mahasiswa itu tertegun untuk sementara waktu. Lalu ia dengan perlahan mengambil pilihan yang amat sulit itu dan mencoret nama ibunya. Tidak berhenti di situ, sang profesor kembali menyuruh mahasiswa itu untuk mencoret 1 nama lagi. Hati sang mahasiswa semakin bingung. Suasana kelas makin tegang. Mereka semua juga berpikir keras mencari pilihan yang terbaik. Mahasiswa itu kemudian mengangkat spedolnya dan dengan sangat lambat ia mencoret nama anaknya. Pada saat itulah sang mahasiswa tidak kuat lagi membendung air matanya. Ia menangis. Awan kesedihan meliputi seluruh sudut ruang kuliah. Setelah suasana lebih tenang, sang profesor akhirnya bertanya kepada mahasiswa itu, "Kamu tidak memilih orang tuamu yang telah membesarkanmu? Tidak juga memilih anak yang adalah darah dagingmu? Kenapa kamu memilih istrimu? Toh istri bisa dicari lagi." Semua orang di dalam ruangan kuliah terpana menunggu jawaban dari mulut mahasiswa itu. Lalu mahasiswa itu berkata lirih, "Seiring waktu berlalu, orang tua saya harus pergi dan meninggalkan saya. Demikian juga anak saya. Jika dia sudah dewasa, lalu menikah, artinya dia pasti meninggalkan saya juga. Akhirnya, orang yang benar-benar bisa menemani saya dalam hidup ini, bahkan yang dengan sabar dan setia mendampingi dan mensupport saya saat tertatih dan terseok-seok, hanyalah istri saya." Setelah menarik napas panjang, mahasiswa itu melanjutkan, "Orang tua dan anak bukanlah saya yang memilih, tetapi Tuhan yang menganugerahkan kepada saya. Sedangkan istri, saya sendirilah yang memilihnya dari sekian miliar wanita yang ada di dunia. Istrilah yang selalu setia mendampingi dan menemani saya untuk menghabiskan sisa usia bersama-sama, bahkan hingga ajal menjemput saya."

di seluruh Kepulauan Nusantara. Dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya, Hana Panjaitan, dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini, edisi 5 September 2026. Dan pendengar, tentunya Pro 1 RRI Batam akan menghiasi ruang dengar Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan banyak sekali rangkaian program acara yang akan Anda ikuti bersama dengan Hana menemani Anda di Batam pagi ini. Kita akan memulai kegiatan pagi ini dengan menghadirkan program acara Mutiara Pagi, dan kita akan sesaat lagi mendengarkan murotal Al-Quran dan juga ceramah hari ini. Selanjutnya akan ada Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan nanti akan ada Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan Batam Menyapa untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan bakal banyak sekali informasi yang akan Hana hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini. Dan selain dari informasi-informasi aktual, sepanjang hari ini juga akan ada beberapa program acara hiburan yang menemani ruang dengar Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya. Bisa melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga Anda bisa mendengarkan langsung bahkan mendapatkan berita terkini di rri.co.id. Dan bisa menyimak langsung di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar, setelah tadi kita mendengarkan Murotal, saatnya Hana menemani Anda di program acara Mutiara Pagi. Kita akan mendengarkan tausiah pada pagi hari ini dengan topik yang berbeda, yaitu merajut rumah tangga Islami. Memang ya, perjalanan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Ada saja perbedaan pendapat, masalah ekonomi, ada juga persoalan komunikasi. Bahkan ada masa ketika pasangan merasa lelah dan hubungan terasa mulai renggang. Namun pada pagi hari ini, Islam telah memberikan banyak pengajaran bagi seorang suami dan istri, bagaimana cara memperlakukan, bagaimana menyelesaikan persoalan. Dan kita akan membahas bersama bagaimana membangun keluarga yang tidak hanya harmonis saja, tetapi juga menjadikan nilai-nilai agama sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Di pagi hari ini kita bersama dengan Pak Ustadz Utrianto SPD MPD yang sudah terhubung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kabar sehat hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, rasanya sudah tidak sabar ini Pak Ustadz untuk mendengarkan tausiah pada pagi hari ini mengenai merajut rumah tangga Islami. Kami persilakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini, merajut keluarga Islami. Salah satu di antara cita-cita terbaik dan tertinggi bagi keluarga Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Al-Quran adalah merupakan sumber hukum yang paling utama dan paling pertama dalam segala hal bagi umat Islam. Maka Al-Quran pun juga mengatur bagaimana seharusnya kita hidup berumah tangga. Dan kira-kira apa saja tips untuk membangun rumah tangga yang Islami menurut ajaran agama Islam. Dalam hal ini, kita ambil ada tiga hal penting di dalam menjaga dan membangun keharmonisan di dalam rumah tangga yang diajarkan di dalam agama Islam. Barang siapa yang mengetahui tiga hal penting ini lalu mengamalkan dalam kehidupan berumah tangga, maka insya Allah rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan berumah tangga, selalu melihat pasangan sebagai seorang sahabat dalam menjalani perjalanan hidup Dalam hal kewajiban dan hak tertentu, suami dan istri memiliki peran yang berbeda. Ini punya makna, istri dan suami di dalam rumah tangga hendaklah seperti seorang sahabat yang setara. Namun dalam hal kewajiban dan hak tertentu, suami istri perannya itu sangat berbeda. Akan tetapi setiap dari keduanya tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Justru kelebihan yang Allah berikan di antara keduanya adalah bekal untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga. Bagaimana tidak? Meskipun keduanya diciptakan dengan kepribadian dan bentuk yang berbeda secara fisik, akan tetapi Al-Quran tidak menyebut seorang istri dengan lafaz zaujah. Justru Al-Quran menyebut istri dengan lafaz zauj dalam banyak ayat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa, dari dirinya yang kita kenal dengan tulang rusuknya Adam. Kemudian juga di dalam Quran surat Al-A'raf, Allah berkata, dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya. Nah, senada dengan Quran surat An-Nisa tadi. Dalam bahasa Arab, lafaz zauj dipakai untuk makna suami, sedangkan lafaz zaujah dipakai untuk makna istri atau yang perempuan. Akan tetapi Al-Quran menyebut istri dengan lafaz zauj selayaknya menyebut seorang suami. Ibnu Asyur dalam tafsir Tahrir wa Tanwir menyatakan penyebutan tersebut sebagai pertanda bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, maka keduanya memiliki kesetaraan sebagai dua insan yang bersatu dalam biduk yang namanya rumah tangga. Masing-masing adalah belahan jiwa bagi pasangannya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lainnya. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pasangan suami istri dalam rumah tangga itu diibaratkan oleh Al-Quran sebagai pakaian. Istri pakaian dari suami, suami pakaian dari istri. Pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ketika biduk rumah tangga sudah mulai berlayar, maka seorang pemuda Islam yang menyatakan di depan penghulu ketika ijab kabul, tentu dia sudah membayangkan bagaimana hidup di dalam rumah tangga nanti. Karena bagaimanapun juga, hampir semua rumah tangga itu punya persoalan masing-masing. Kata orang sekarang, tidak ada yang mulus-mulus saja. Semua ada persoalan-persoalan. Semua ada masalah-masalah pribadi mereka di dalam rumah tangga masing-masing. Namun kuncinya di dalam rumah tangga, hendaklah kedua pasangan itu saling mengetahui kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Pendengar dari persatuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita ingat juga adalah selalu menambah semangat beribadah kepada Allah. Hal ini sangat penting karena ada kasih sayang antara suami dan istri, termasuk nikmat yang Allah berikan. Allah lah yang memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga. Nah, karena itu Allah lah yang memiliki sifat muqallibal qulub, Zat yang maha membolak-balikan hati. Padahal sebelum adanya ikatan pernikahan, calon suami istri belum menikmati cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Namun demikian, penting juga dicatat ketika Allah murka kepada suami istri, akibat dosa-dosa mereka bisa jadi Allah akan memutuskan ikatan cinta di antara keduanya. Maka memang di dalam rumah tangga harus saling mencintai dan saling menyayang. Tidak boleh di dalam rumah tangga dua insan yang hidup dalam satu rumah lalu merasakan atau tidak merasakan kasih sayang di antara keduanya. Yang ketiga, harus memperbanyak doa sebagai penyejuk hati. Suami di samping bertugas untuk mencari nafkah, dia juga harus banyak berdoa. Istri juga begitu. Tugas dan tanggung jawab sebetulnya bagi seorang istri itu juga sangat berat. Dia bagaimana bisa menjaga rumah tangganya, dia bisa menjaga anak-anaknya, sekaligus sebagai madrasatul ula bagi anak-anak, sekolah yang pertama bagi anak-anak dan keturunannya. Maka memang di dalam Islam, untuk merajut rumah tangga yang islami itu, pasangan suami istri harus memang saling memahami, memahami ajaran agama, memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, jika dalam satu rumah tangga sudah lupa pasangan itu tentang hak dan kewajibannya, dan tidak lagi saling menghormati di dalam rumah tangga itu, maka tentu dikhawatirkan tinggal menunggu waktu bom meletus. Nah, itulah banyaknya rumah tangga sekarang ini, kadang-kadang 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun bubar. Karena memang rumah tangga pondasinya sangatlah rapuh. Nah, Islam mewanti-wanti itu. Karena bagaimanapun ajaran Islam itu adalah ajaran yang membawa kebaikan di dalam rumah tangga. Bahkan di dalam sebuah hadis, salah satu yang sangat dibenci oleh Allah, oleh Tuhan kita, yang pencipta kita, itu adalah talak. Dia halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Maka bayangkan bahwa Islam tidak menginginkan adanya perpisahan dan perceraian di dalam rumah tangga. Namun itu bisa terjadi ketika tidak lagi ada solusi yang lain. Nah, pendengar RRI Persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masing-masing kita di dalam hidup berumah tangga punya pengalaman yang berbeda-beda. ada rumah tangganya yang berjalan ya dengan lurus saja, dengan baik. Ada juga rumah tangga yang berbelok-belok, rumah tangga yang diawali dengan jalan yang berliku-liku, jalan bahkan jurang yang terjal, tetapi mereka tetap selamat mempertahankan bahtera rumah tangganya. Nah, kuncinya untuk merajut rumah tangga yang Islami, kedua belah pihak antara pasangan suami istri haruslah paham dengan agamanya, paham dengan hak dan kewajibannya. Terutama sekali bagaimana seorang istri harus berbakti, menghormati pasangannya, apapun itu keadaannya. Karena sudah menjadi sunnatullah, seorang suami itu memang ditinggikan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangga. Ya, kalau pemimpinmu kamu abaikan, pemimpin kamu anggap remeh, pemimpinmu tidak lagi kamu hormati di dalam rumah tanggamu, maka tentu ya sebagai seorang pemimpin, kalau sudah tidak lagi dia tenang di dalam rumah tangga, maka tentu dia akan mencari ketenangan di luar sana. Maka hati-hati di dalam rumah tangga. Jangan berharap ketika kita sebagai seorang istri punya kedudukan lebih tinggi, punya pangkat lebih tinggi dibandingkan suami, lalu tidak lagi menghormati suami, maka sungguh kehancuran dalam rumah tangga itu. Maka Islam mengajarkan bagaimana adab seorang istri kepada suami, bagaimana suami punya adab kepada istri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga punya istri, bahkan dia adalah salah satu manusia yang paling cinta kepada keluarganya, cinta kepada istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyenangkan hati istrinya? Dia panggil Aisyah tidak dengan kata-kata, tidak dengan nama Aisyah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Ya Humairah, wahai yang punya pipi kemerah-merahan, itu panggilan yang sangat disenangi oleh Siti Aisyah. Nah, ini salah satu contoh bagaimana menyenangkan hati seorang istri. Kalau istri sekarang bisa saja ya dengan mengetahui apa itu keinginannya, apa itu kesukaannya. Nah, sekali-sekali ya kita berdiskusi, kita bersenda gurau dan lain sebagainya. Nah, dengan cara demikian, maka insya Allah merajut rumah tangga Islami dapat kita aplikasikan dalam kehidupannya. Nah, yang ketiga, setelah berdoa tadi, pasangan suami istri harus memperbanyak rasa sabar. Karena memang dalam perjalanan berumah tangga ini tidak selalu mulus. Ada saja persoalan-persoalan, ada saja. Bahkan persoalan yang dianggap tidak masalah itu bisa menjadi masalah. Maka butuh kesabaran di antara kedua belah pihak. Suami, jadilah suami yang penyabar. Dengarkan cerotehan istri, dengarkan kerah kesah
0: keluh kesah mungkin ya Pak Ustaz.
1: Keluh kesah. Dengarkan saja dan bersabarlah. Insya Allah kalau kesabaran itu masih ada dalam diri kita, dalam rumah tangga, kita masih dapat mempertahankan rumah tangga itu. Kita masih dapat menjalankan bahtera rumah tangga itu di tengah-tengah lautan samudera yang luas ini. Untuk sementara Mbak Ana, mungkin bisa lebih ke arah diskusi saja.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah pada pagi hari ini. Sebenarnya ini secara umum ya Pak Ustadz, banyak pasangan yang mungkin kalau sedang marah atau kecewa, banyak yang bertanya ini, apa sebaiknya harus kita lakukan? Apakah harus berbicara dulu atau memberikan ruang dulu, atau menenangkan diri terlebih dahulu nih Pak Ustadz? Mana yang lebih penting nih Pak Ustadz?
1: Ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, seharusnya menenangkan diri dulu. Karena sesuatu yang keluar dari mulut kita, kalau kita dalam keadaan tidak tenang, itu yang keluar entah apa saja itu. tidak lagi memikirkan pasangan kita, apakah dia tersinggung, apakah dia sakit dengan kata-kata itu, enggak lagi kita pikirkan, karena kita berbicara dalam keadaan marah. Maka Islam itu, ketika kamu nak mau marah, seharusnya kata Nabi itu, ambil wudhu dulu. Untuk apa gunanya mengambil air wudhu? Untuk mendinginkan badan kita, menenangkan jiwa kita. Ketika jiwa sudah tenang, hati kita sudah lapang, kita akan berbicara hal yang tentunya hal yang baik, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang tidak menyakiti. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Kadang ketika ada persoalan, kita langsung emosi, ya. Langsung emosi, langsung menyerang. Padahal rumah tangga itu bukan untuk serang menyerang. Kita bersama dua insan yang berbeda disatukan oleh Allah. Sudah pasti akan ada perbedaan, jelas itu. Nggak sama perempuan dengan laki-laki, begitu sebaliknya. Maka untuk menghadapi itu perlulah kesabaran. Ya, masing-masing kita di dalam rumah tangga perlu banyak belajar dan terus belajar. Belajar untuk menahan diri. Kadang-kadang di dalam rumah tangga sekalipun kita harus benar di saat itu. Dan juga ada saatnya kita harus mengalah. Harus ada saatnya kita harus diam 1000 bahasa. Demi apa? Demi untuk menyelamatkan rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga yang sehat-sehat saja. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Dan rumah tangga yang terbaik itu bukan berarti rumah tangga yang tidak ada masalah. Rumah tangga yang ada masalah, tetapi kedua belah pihak antara suami istri sama-sama bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Dan insya Allah selamat.
0: Oke. Pak Ustadz, mungkin ini sebagai penutup juga ya. Mungkin ada nasihat yang bisa Pak Ustadz sampaikan kalau ada pasangan yang saat ini lagi mendengarkan sedang berada di ujung konflik atau juga mungkin sudah merasa kehilangan harapan. Apa pesan yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, yang pertama bagi para pemuda-pemudi yang ingin menikah atau dalam usia yang sudah mendekati usia pernikahan atau yang sudah berniat untuk menikah, pikirkan baik-baik. Yang pertama, 1 tahun, 2 tahun dalam hal usia pernikahan itu yang paling kelihatan, yang nampak itu adalah hal-hal yang manis-manis saja. Hal-hal yang indah-indah saja, itu tidak bisa kita pungkiri. Hampir semua pasangan itu mengalami itu. Nah, setelah itu akan kelihatan masing-masing pasangan itu punya watak dan karakter yang aslinya. Maka bersabarlah dalam menghadapi itu. Suami akan kelihatan bagaimana aslinya, apakah dia emosional, apakah wataknya seperti ya hal yang biasa dia lakukan. Itu kelihatan di usia pernikahan 2 tahun ke atas. Perempuan juga begitu. Nah, maka untuk mengantisipasi itu agar nanti tidak kaget dalam menghadapi persoalan setelah pernikahan, maka belajar lebih banyak bagaimana kita saling menerima kekurangan diri pasangan kita. Istri menerima dengan lillahi ta'ala kekurangan pasangan suaminya. Suami juga belajar menerima kekurangan dari istrinya. Maka jika kedua suami istri ini sudah sama-sama menerima keadaan yang sesungguhnya pasangannya, maka tentu insya Allah rumah tangga akan berjalan dan akan menghasilkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Insya Allah, karena memang itu cita-cita kita dalam rumah tangga, tidak ada yang lain selain daripada untuk menggapai ridha Allah. Karena pernikahan adalah salah satu pelengkap dari, bahkan penyempurna dari, separuh dari agama kita. Terima kasih Mbak Ana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu, nasihat, bahkan pesan yang begitu berarti untuk kita semua hari ini. Semoga yang disampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa khususnya pasangan suami istri harus terus merawat cinta dan membangun keluarga yang penuh sakinah, mawadah dan warohmah. Terima kasih Pak Ustadz sekali lagi, sehat selalu. Baik, demikian pendengar untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Tentunya ini menjadi pengingat ya bahwa keluarga yang baik tidak dibangun dalam satu hari, tapi harus dirajut sedikit demi sedikit melalui komunikasi, doa, kesabaran yang paling penting, dan juga kesediaan untuk terus belajar menjadi pasangan yang baik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor apa, entah yang di pipa, entah apa, pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu.
2: Sampah kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat.
0: Mengawali Warta Berita pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Masyarakat tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani Pemko dan BP Batam. Pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal. Warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, masyarakat tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan badan pengusahaan Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
1: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
3: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan badan pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
2: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu nggak dapat air. Akhirnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air.

0: ya siap-siap masyarakat makin makin sering terganggu lagi gitu. Ya diakal-akalin sana terganggu, di sana terganggu. Pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari. Ada entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa. Pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu. Pertanyaan kapan beresnya? Gitu.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Masyarakat Batam dan Kepulauan Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat. Meski masih berada di tengah musim kemarau, hujan, angin kencang hingga potensi puting beliung tetap dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah. Selengkapnya laporan Meta Fajar Walinda.
3: Masyarakat Kota Batam dan Kepulauan Riau diminta mewaspadai perubahan cuaca yang berlangsung cepat di tengah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober mendatang. Kepala BMKG Stamet Hangna di Batam, Ramlan, menjelaskan, meski memasuki puncak musim kemarau, hujan masih dapat terjadi secara tiba-tiba di sejumlah wilayah.
4: Itu semua awan-awan yang tumbuh di wilayah manapun, kemudian ketarik ke wilayah pusatnya. Pusatnya di mana? Di Filipina atau di wilayah Laut Cina Selatan. Saat mereda, kemudian awan-awan yang mulai tumbuh itu akan bergerak perlahan. Nah, pada saat punah saat inilah dia bergerak perlahan sehingga melewati Pulau Batam dan terjadi hujan. Dan kita bersyukur karena hampir di seluruh wilayah Indonesia itu tidak ada hujan sama sekali.
3: Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam hitungan beberapa hari. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca terbaru, terutama karena perkiraan untuk beberapa jam hingga satu hari ke depan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dibandingkan perkiraan jangka panjang. BMKG juga mengingatkan potensi angin kencang dan puting beliung yang dapat muncul dalam waktu singkat. Secara visual, masyarakat perlu mewaspadai pertumbuhan awan yang gelap dan pekat dengan kondisi cuaca di sekitarnya yang masih cerah. Di tengah musim kemarau yang lebih kering, masyarakat juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah tanpa pengawasan. Kewaspadaan ini penting untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menjaga keselamatan masyarakat selama kondisi cuaca yang semakin dinamis. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Penguatan ketahanan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek kependudukan dan pengasuhan, tetapi juga kemampuan keluarga dalam merencanakan dan mengelola keuangan secara bijak. Atas dasar itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepulauan Riau dan perwakilan BKKBN Provinsi Kepri mendorong kolaborasi dalam memperluas edukasi literasi keuangan keluarga hingga ke lini lapangan, sekaligus membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan kelompok binaan usaha peningkatan pendapatan keluarga asektor atau UPPKA. Upaya tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan di kantor OJK Kepri. Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Kepri beserta jajaran. Ia mengatakan OJK Kepri sebelumnya telah berkolaborasi dengan BKKBN Kepri dalam kegiatan literasi dan berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat, khususnya dalam memberikan edukasi pengelolaan keuangan kepada keluarga. Menurut Sinar, literasi keuangan keluarga memiliki peran penting dalam membangun ketahanan keluarga. Persoalan ekonomi dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi keluarga sehingga kemampuan mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dana darurat hingga penggunaan pinjaman perlu dipahami sejak tingkat keluarga. Menanggapi hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Victor Palimbong menyampaikan bahwa literasi keuangan memiliki keterkaitan erat dengan program dalam kependudukan dan pembangunan keluarga. Dr. Victor menilai penguatan kemampuan finansial keluarga juga dapat dikaitkan dengan upaya mewujudkan bonus demografi yang berkualitas. Menurutnya, masyarakat yang produktif perlu memiliki kemampuan mengelola keuangan dan mempersiapkan simpanan agar dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan. Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong adalah pemanfaatan jaringan penyuluh keluarga berencana atau KB

0: sebagai perpanjangan edukasi literasi keuangan di masyarakat. Dr. Victor mengusulkan agar OJK dapat menyediakan buku saku atau materi praktis yang nantinya dapat dipahami dan disampaikan kembali oleh penyuluh KB kepada keluarga yang mereka dampingi. Informasi selanjutnya pendengar, pelaku usaha UMKM Batam diminta tidak tunda pengurusan sertifikasi halal jelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Musaki.
1: Pelaku usaha makanan dan minuman di Batam diminta tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban halal pada wajib halal Oktober 2026. Pemerintah menilai waktu yang tersedia semakin terbatas. Sementara jumlah produk yang telah memiliki sertifikat halal di Batam masih perlu ditingkatkan. Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Provinsi Sumatera Barat, Ikrar Abdi, mengatakan sertifikasi halal menjadi kewajiban yang perlu dipenuhi pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus di Batam, pihaknya mencatat baru sekitar 17.800 produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
2: Saya sampaikan dalam catatan kami, baru sertifikasi halal di Batam itu mulai dari yang regulernya sampai yang tingkat mikro kecilnya baru 17.800 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk sekarang ini kan sertifikasi halal ini bukan lagi pilihan tetapi adalah sebuah mandatori bagi pelaku usaha. Dan BPJPH sebagai pemegang regulasi memang sudah melahirkan atau menyusun regulasi kewajiban halal ini, dan ada nanti sanksi bagi pengusaha atau pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.
1: Abdi menjelaskan, jumlah tersebut menunjukkan masih diperlukan percepatan agar pelaku usaha khususnya sektor mikro dan kecil segera memanfaatkan jalur sertifikasi yang tersedia. Menurutnya, kewajiban tersebut tidak hanya menyangkut perusahaan besar tetapi juga usaha rumahan yang memproduksi makanan dan minuman. Dari sisi pendampingan UMKM, Direktur Eksekutif Al-Ahmadiyah Entrepreneurship Center Batam, Lisia Anggraini, melihat masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dorongan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Pihaknya bahkan menyiapkan pendampingan bersama bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat.
3: Memang teman-teman UMKM dimanapun berada ya, waktu udah kepepet banget gitu loh. Jadi ayo bergegas gitu loh. Insya Allah kami udah rencanakan kita ada temu bulanan komunitas yang kerjaannya adalah mengurus sertifikat halal. Jadi kami lagi ngumpulin teman-teman alumni kami yang belum punya sertifikat halal, kita bantu urus bareng-bareng, kita mendampingi mereka gitu loh.
1: Upaya percepatan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses sertifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan. Pelaku usaha pun diminta tidak menunggu hingga mendekati tenggat waktu, karena kelengkapan sertifikasi halal dapat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan pemasaran produk mereka. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Barmusyaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam diminta memberikan atensi khusus dalam menangani persoalan sampah karena kebersihan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga citra Batam sebagai kota wisata dan tujuan investasi. Laporan Nurul Mahfud.
4: Pemerintah Kota Batam diminta lebih serius dalam menangani persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan. Penanganan sampah dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan bersih-bersih, tetapi juga membutuhkan kebijakan yang terencana, pengawasan berkelanjutan, serta keterlibatan masyarakat maupun pelaku usaha. Akademisi di Batam, Rikson Pandapotan Tampu Bolon mengatakan, persoalan sampah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat Batam memiliki posisi strategis sebagai salah satu kota tujuan wisata mancanegara. Menurutnya, kondisi lingkungan yang bersih dan tertata akan memberikan kesan positif bagi wisatawan yang datang sekaligus mendukung citra Batam di mata masyarakat luar daerah maupun mancanegara.
5: Satu sisi kita juga harus ini mengingatkan pemerintah kita agar saya katakan mungkin serius gitu Bang ya, serius dalam menyelesaikan persoalan sampah di Kota Batam ini, karena Kota Batam ini setahu kita bersama merupakan pintu masuk ya di Indonesia ini ya, yang mana turis-turis ya baik itu domestik maupun mancanegara banyak masuk melalui Batam. Jadi Batam ini sebenarnya etalase atau wajah ya, di samping Jakarta dan Bali ya, pintu ketiga yang paling banyak masuk turis itu ada di Batam ini Bang. Iya. Jadi apa jadinya kalau misalnya para wisatawan itu datang ke Indonesia ini melalui Batam, dia lihat banyak sampah berserakan ya kan. Nah, ini kan bisa dalam tanda kutip ya menampar wajah kita semua.
4: Pemerintah Kota Batam pun diharapkan menjadikan persoalan sampah sebagai agenda prioritas dan tidak hanya ditangani ketika muncul keluhan dari masyarakat. Langkah yang terukur, penegakan aturan dan penyediaan sarana yang memadai, serta kolaborasi dengan masyarakat dan dunia usaha dinilai penting untuk mewujudkan Batam yang bersih, sekaligus menjaga citra Batam sebagai kota wisata. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri kami kabarkan untuk Anda pendengar.

0: Kasus influenza di Singapura mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Tingkat positif influenza pada sampel penyakit yang menyerupai influenza di masyarakat mencapai 36,6%. Melansir Channel News Asia, angka tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan sebelumnya yang tercatat sebesar 24%. Badan Penyakit Menular Singapura atau CDA menyampaikan bahwa belum terdapat indikasi infeksi influenza yang beredar saat ini menyebabkan penyakit yang lebih parah dibandingkan biasanya. Pemerintah Singapura juga terus memantau perkembangan aktivitas influenza di masyarakat. CDA menjelaskan virus influenza musiman memang beredar di Singapura sepanjang tahun, namun aktivitas influenza biasanya meningkat pada periode Mei hingga Agustus serta Desember hingga Maret. Kedua periode tersebut umumnya bertepatan dengan musim dingin di belahan dunia, maksud kami di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Meski demikian, waktu terjadinya puncak aktivitas influenza dapat berbeda setiap tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola tersebut adalah mobilitas dan perjalanan internasional. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti laporan olahraga.
1: Dari ajang sepak bola dikabarkan, aturan terbaru Laws of the Game atau LOTG bakal diadopsi di Super League 2026-2027. Departemen Wasit PSSI sudah mengedukasi para klub sebelum kompetisi dimulai. Ada perubahan dalam LOTG terbaru yang sudah disahkan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional untuk kompetisi musim 2026-2027. Dari 17 pasal, sebanyak 12 pasal mengalami beberapa perubahan. Dalam workshop Departemen Wasit PSSI bersama media di Menara Mandiri Jakarta, aturan LOTG terbaru juga disiapkan untuk diterapkan di Super League yang akan segera dimulai. Beberapa perubahan aturan di LOTG terbaru sudah diterapkan di Piala Dunia 2026. Sebagai contoh ialah larangan berbicara menutup mulut, pergantian maksimal 10 detik, lemparan ke dalam dan tendangan gawang maksimal 5 detik, hingga dihapusnya kartu kuning terhadap situasi denial and obvious dari goal scoring opportunity jika prosesnya lewat advantage. Bukan cuma para anggota klub seperti pelatih, pemain, dan staff yang sudah mendapatkan pembekalan LOTG terbaru. Para wasit yang akan bertugas juga sudah menjalin pelatihan untuk memahami dan menerapkan aturan baru. Lebih dari itu, wasit yang ditugaskan ke Super League harus memenuhi kriteria yang lebih ketat. Salah satunya ialah aspek fisik yang dinilai sebagai modal utama pemimpin pertandingan. Sementara itu pendengar, Arsenal melepas Gabriel Martinelli ke klub Arab Saudi Al-Hilal. Nilai transfer Martinelli ke Al-Hilal menjadi rekor untuk Arsenal. Arsenal mengumumkan kepindahan Martinelli pada Jumat 4 September 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners kabarnya melepas penyerang asal Brazil itu senilai 60 juta pounds. Menurut laporan Sky Sport, angka tersebut menjadikan Martinelli sebagai penjualan termahal Arsenal. Angka tersebut melewati rekor sebelumnya kala Arsenal melepas Alex Oxlade-Chamberlain ke Liverpool dengan nilai 40 juta pound pada musim panas 2017. Martinelli dilego setelah tidak lagi masuk dalam rencana Mikel Arteta. Penyerang berusia 25 tahun itu diparkir di dua pertandingan pertama Arsenal di Premier League. Musim lalu ia mulai terpisah dengan hanya 11 kali menjadi starter dalam 30 kali penampilan di Premier League. Angka tersebut menjadi yang terendah untuk Martinelli sejak 2020 hingga 2021. Sebelum pindah ke Arab Saudi, Martinelli sempat mendapat tawaran dari Galatasaray, namun ia menolak tawaran dari klub Turki tersebut. Martinelli sudah memperkuat Arsenal sejak 2019 selama 7 tahun. Ia tercatat tampil 278 kali di semua kompetisi dan mencetak 62 gol. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Prosatu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, semangat pagi untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat ya. Dan tentunya untuk Anda yang akan kembali beraktivitas, mulai bekerja atau mungkin akan bersekolah juga, semangat terus tentunya. Apapun kegiatan hari ini, mau di dalam rumah kegiatannya atau juga di luar rumah, semoga berjalan dengan lancar dan membuat kita jadi bahagia menjalankan berbagai aktivitas tersebut. Di edisi 5 September 2026, Hana menemani Anda di Batam pagi hari ini pendengar, dan akan banyak sekali informasi-informasi update yang kami hadirkan untuk Anda. Selain kami menghadirkan informasi update, Anda juga bisa menyampaikan informasi update tersebut mungkin mengenai pandangan mata Anda mengenai arus lalu lintas, fasilitas publik yang Anda rasakan harus ada perbaikan, atau juga Anda ingin memberikan tanggapan mengenai informasi-informasi yang sedang beredar dan Anda mau menyampaikan aspirasi tersebut, silakan, karena kami membuka ruang untuk Anda menyampaikan aspirasi tersebut ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Anda juga bisa mention di media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin akan berpergian keluar rumah begitu ya, bagaimana kondisi pagi hari ini? Apakah masih di tempat tinggal Anda dipenuhi dengan asap? Kalau dilihat dari gedung RRI Batam ya, cuaca pagi hari ini berawan dan memang masih diselimuti dengan asap, pendengar. Asap kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera ini bergerak menuju Kepulauan Riau. Bahkan berdasarkan data BMKG Citra Satelit Himawari 9 mendeteksi sebaran asap di Kepri termasuk Batam berpotensi mempengaruhi kualitas udara dan jarak pandang. Bahkan pergerakan asap tidak seragam ya. Asap di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka, Belitung, dan Sumatera Selatan bergerak ke arah barat laut. Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, asap bergerak barat laut hingga utara. Sementara untuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, asap bergerak ke arah utara hingga timur laut. Jadi kondisi tersebut, bahkan asap dari Sumatera terpantau bergerak hingga Johor, Malaysia, dan Singapura. Sementara asap dari Kalimantan terdeteksi mencapai Sarawak, Malaysia, pendengar. Jadi dengan adanya informasi ini, BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan. Jadi mengingatkan masyarakat untuk tidak menambah sumber asap dengan membakar sampah sembarangan ataupun membuang puntung rokok sembarangan ya. Jadi warga diminta menjaga kondisi tubuh juga, memastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi, dan kalau bisa Anda beraktivitas di luar ruangan dihimbau menggunakan masker ya, pendengar. Dan itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Anda bisa menyampaikan aspirasi mengenai informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan kali ini, pendengar, kembali kami akan menyambut pagi ini dan menyambut pendengar-pendengar yang akan menyampaikan aspirasi pagi ini lewat lagu satu dari Jikustik, So Sweet.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, kalau misalnya kita buka kalender hari ini tanggal 5 September ya, ternyata memperingati Hari Amal Internasional. Jadi peringatan tersebut dideklarasikan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak tahun 2012. Jadi Hari Amal Internasional dibuat untuk menghormati jasa Bunda Teresa yang membantu orang lain untuk mengatasi kemiskinan dan penderitaan, pendengar. Karena memang Bunda Teresa ini dikenal sebagai Santa Teresa dari Kolkata, yang merupakan seorang biarawati Katolik yang mengabdikan diri di India, pendengar. Jadi jasanya diakui seluruh dunia dan berbagai penghargaan kemanusiaan telah diberikan kepada Bunda Teresa, termasuk Nobel Perdamaian. Jadi karena beliau meninggal di tanggal 5 September 1997 pada usia 87 tahun, ditetapkanlah Hari Amal Internasional. Itu dia satu informasi yang juga menutup untuk di sesi pertama Opini Publik pada pagi hari ini. Hana akan menghadirkan informasi-informasi lainnya. Namun untuk saat ini, setengah jam ke depan kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
2: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pari Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk

0: Asparik, Rahma Wahyu Aisyah menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk betul.
1: Ya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
2: TBC ya? Ya
1: 50. Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya nggak terlalu
2: terlalu
1: banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih. Walaupun ada itu enggak parah.
0: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
3: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
0: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak,